0: logika dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Presidenan Jakarta kemarin.
1: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
2: Ini contoh.
0: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu-satu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
4: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
3: kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dicek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, bukan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini yang dipakai saya sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
0: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Televisi Udara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Ini misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, itu menjajakan jasa di di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performa yang luar biasa dari Mika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas status ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu hanya 2-3 bulan apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada yang terdekat. Sampai sekarang di mana? Waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan? Kita juga belum ada siang, keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai ada tahu
15: baik, yang direpati, yang seharusnya tidak
14: dicarilah,
15: keluarkan mana.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
18: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
19: ASEAN in the driver's seat in our own political and security architecture.
17: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
20: So I think our size keep increasing and we expect it to continue.
16: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
17: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
20: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
21: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
20: Sustained commitment and close cooperation.
17: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
22: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
17: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada tiga agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
2: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bonek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dibanjarluaskan melalui Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Bat, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Dan pagi ini untuk menemani Sabtu, hari Sabtu Anda ya, mungkin yang masih beraktivitas ataupun yang sedang menikmati hari libur, sajian Lagu Bapak Indonesia dan juga informasi dari RRI.co.id akan kami hadirkan untuk Anda. Mulan Jamila akan hadir lewat Cinta Mati.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di

Satu lagu Prahara Cinta dari MLD Jazz Project sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Mendengar informasi dari Malino, stok BBM Malino aman di kota, distribusi ke pedalaman masih terkendala. Ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM di wilayah perkotaan Kabupaten Malino masih dalam kondisi aman. Namun distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman masih menghadapi kendala akibat kondisi akses jalan yang rusak. Menepis isu kelangkaan, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malino, Erli Sumiati, mengatakan secara umum kuota BBM untuk Kabupaten Malino masih mencukupi dan penyaluran di wilayah kota berjalan lancar. Kemudian juga, meski demikian, kondisi berbeda terjadi pada jalur distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman karena akses jalan di wilayah yang rusak, ya seperti Long Bagun, kemudian Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur mengalami kerusakan sehingga mempengaruhi kelancaran pengiriman BBM. Jalur tersebut merupakan pintu gerbang satu-satunya untuk akses darat ya bagi masyarakat pedalaman Kabupaten Malino khususnya di wilayah Apaukayan. Erli mengatakan kendala tersebut lebih berkaitan dengan kondisi jalur distribusi dan bukan karena keterbatasan kuota BBM di Kabupaten Malino. Menurutnya pemerintah daerah terus memantau kondisi penyaluran khususnya ke wilayah yang memiliki tantangan akses lebih berat. Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan belum terdapat laporan mengenai gangguan penyaluran yang signifikan maupun keresahan masyarakat terkait ketersediaan BBM di wilayah Malino. Ia menyebut sejauh ini belum menerima laporan adanya pihak yang menahan atau menampung kuota BBM sehingga mengganggu distribusi kepada masyarakat. Ia juga meminta masyarakat tidak resah dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Menurutnya ketersediaan kuota saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Malino. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: sini nelpon. Mulai dari kemana lagi? Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Badan Gizi Nasional aktifkan 114 dapur MBG di wilayah prioritas pekan depan. Dari rri.go.id, Badan Gizi Nasional ini akan mengaktifkan 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG baru pekan depan. Pengaktifan tersebut ini menyasar wilayah dengan kebutuhan gizi tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekitar 114 titik dapur ini telah diaktifkan. Dapur tersebut tersebar di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Nias. Sudaryono menjelaskan pengaktifan dapur dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan setiap wilayah. Dari sekitar 13.000 titik yang telah masuk sistem, BGN akan menyisir lokasi yang menjadi prioritas layanan. Saat ini terdapat sekitar 1.700 titik yang berada di wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, kawasan 3T menjadi prioritas dalam pengaktifan dapur MBG tersebut. Dapur yang telah beroperasi akan tetap menjalankan layanan sembari BGN menambah titik baru di wilayah prioritas. Kebijakan tersebut membuat perluasan layanan dilakukan bertahap ya, sesuai kebutuhan daerah. Terkait moratorium pembukaan dapur baru, Sutaryono menjelaskan kebijakan tersebut diterapkan secara terbatas melalui sistem. Menurutnya, pembukaan titik baru tetap dimungkinkan apabila wilayah tersebut dinilai membutuhkan layanan. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.go.id.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo. Ayo,
1: hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh gitu, wah pasti seneng banget ya Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh boleh Mbak, boleh.
4: Don't move, stop the gun.
3: Ini mas-masnya di depan kok, dia naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saat ini kami akan hadirkan paket feature ya, dengan judul Kuatkan Presisi Polri di Ujung Negeri. Kita segera ikuti program feature bersama Pro 1 RRI Tarakan.
7: Kita memberikan waktu respon terhadap panggilan telepon 110 itu selama 10 detik.
8: Cepat kaki, ringan tangan. Sebuah harapan yang terngiang dari benak penulis saat Kapolres Tarakan, AKBP Erwin Saputra Manik SH, SIK, MH. Giat mensosialisasikan layanan call center Polri 110 ke berbagai penjuru di bumi Paguntaka. Peribahasa itu menjadi ingatan kuat karena pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat bersama Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI di Jakarta pada 26 Januari 2026. Kapolri menegaskan sejatinya layanan call center 110 ini pun menjadi upaya penguatan presisi Polri di tengah masyarakat, yakni pada poin responsibilitas. Artinya, kewajiban anggota Polri untuk bertindak cepat, tuntas dan berkeadilan dalam melayani serta melindungi masyarakat. Dalam beberapa pekan ini, Kapolres Tarakan gencar melakukan berbagai kunjungan ke masyarakat, tak hanya ke sejumlah penguyuban atau organisasi kesukuan. AKBP Erwin Saputra Manik juga terjun langsung ke pos keamanan lingkungan atau pos kamling di kelurahan-kelurahan. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Saputra Manik SH, SIK, MH melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibtu Rusli menghimbau agar masyarakat tak segan melaporkan kejadian atau peristiwa yang mengganggu kaptipas hingga kecelakaan lalu lintas melalui call center 110. Ia memastikan layanan cepat dan hadirnya penanganan pihak kepolisian di lapangan. Bahkan berdasarkan data Januari hingga Juni 2026, tercatat 900 panggilan dalam call center 110 di wilayah Polres Tarakan. Dengan rincian 728 panggilan terjawab dan 172 kategori abandon atau missed call. Dari data tersebut ada 180 panggilan serius, 201 panggilan tidak serius, 232 panggilan dalam ekskalasi selesai, dan 149 panggilan tidak perlu ekskalasi.
9: Layanan 110 adalah bukti bahwa polisi hadir hingga ke ujung negeri. Dengan layanan yang cepat, gratis, dan siaga 24 jam, kami ingin memastikan setiap laporan masyarakat mendapat respon yang profesional sebagai bagian dari penguatan Polri presisi yang melayani melindungi dan menyayangi.
8: Meskipun sentimen negatif sempat menguat di berbagai platform media sosial, namun apresiasi toko dan masyarakat juga bergema mendukung layanan call center 110 yang prima. Bahkan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengapresiasi kinerja Polres Tarakan dalam tindakan cepat call center 110.
10: Mengucapkan apresiasi penghargaan tinggi-tingginya terhadap keberadaan call center 110 yang dimiliki oleh Polres Tarakan. Dalam banyak informasi yang saya dapatkan bahwa banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka melaporkan tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain.
8: Call center 110 kini tak sekedar layanan peningkatan kinerja Polri. Di ujung sapa komunikasi terselip harapan masyarakat. Setiap dering yang berbunyi menggantungkan keselamatan jiwa manusia Indonesia. Dan di setiap nada panggilan hadir polisi rakyat. Sebagaimana astacita Presiden Prabowo Subianto mewujudkan reformasi Polri yang profesional dan juga berintegritas.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Tahukah Anda bahwa ikan di laut butuh air tawar untuk minum? Air laut adalah sumber air minum ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ionosites di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan walaupun ia hidup di dalam air.

Tahukah Anda hewan yang tidak pernah minum? Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.

Pria di ruang lingkar Anda semuanya, pagi hari sebelum kita akhiri untuk bersama kita lintas Mainau pagi hingga di pukul 10 ini. Informasi tentang Indonesia pacu pembiayaan UMKM perkuat kerjasama dagang BRICS. Jepringer Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perkuat aksen pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang melalui kerjasama BRICS. Menurutnya sistem perdagangan berbasis aturan diperlukan agar UMKM dapat berkembang melampaui pasar domestik dan meningkatkan partisipasi perdagangan internasional. Nah, Indonesia kemudian mengusulkan 3 prioritas untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang, di mana prioritas tersebut mencakup peningkatan literasi pembiayaan, perluasan inklusi pembiayaan digital, serta diverifikasi program pembiayaan adaptif dan fleksibel. Nah, selain pembiayaan, Indonesia menekankan pentingnya penguatan rantai nilai global untuk membangun kekuatan dari dalam negeri. Dan usulan tersebut mencakup 4 bidang, yakni konektivitas, fasilitas perdagangan, kapasitas domestik, serta kebijaksanaan perdagangan dan investasi yang kondusif. Nah, pendengar, di tengah jaringan produksi global semakin kompleks dan terhubung, Budi menilai sektor jasa serta teknologi baru semakin berkembang. Menurutnya, kecerdasan AI dan cloud computing semakin berperan sebagai sumber utama penciptaan nilai inovasi. Di sisi lain, Budi juga menyoroti tantangan sistem perdagangan multilateral ditandai menurunnya kepercayaan terhadap kemampuan WTO menjalankan peran efektif. Nah, perbedaan pandangan mendasar antar negara anggota turut menjadi hambatan dalam membangun konsensus dan memperkuat sistem perdagangan multilateral. Ya, pendengar, untuk informasi ini para pendengar bisa simak kembali di laman rri.co.id di ruang dengar Anda semuanya, dan kebersamaan kita hingga di pukul 10 pagi hari ini akan berakhir, dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk para pendengar yang sudah mengikuti program siaran kita untuk Lintas Malinau Pagi. Selain nanti Lintas Malinau Siang akan mengudara di ruang dengar Anda semuanya, dan pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan Air Malinau di 95.3 MHz. Ya, sekaligus kami yang bertugas di pagi hari mohon pamit undur diri dari ruang Anda semua. Kami ucapkan selamat pagi, sampai jumpa, dan salam RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di siang hari ini ya, untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Dan melanjutkan tugas dari Heri Susanto, sepanjang 5 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar di siang hari ini. Mulai dari sajian informasi dalam warta berita yang akan kami siarkan di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan beragam informasi dari kota kita tercinta, Kota Tarakan, dalam berita Paguntaka. Dan kemudian seperti biasa akan kami lanjutkan dengan saja lagu-lagu dangdut yang mana kita juga akan bisa berinteraksi di sana dalam segmen Pro Dangdut. Dan tentunya untuk Anda yang memiliki aplikasi TikTok ya, di ponselnya juga bisa bergabung nanti di pukul 12, maksud kami di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami perbarui untuk Anda dari dalam dan juga luar negeri. Tentunya masih dengan saja lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di sela-sela aktivitas pada siang hari ini. Baik, lanjut lagu berikutnya yang bisa Anda nikmati dari Sam Smith dengan Stay With Me.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update informasi pertama pendengar di siang hari ini, di mana Badan Gizi Nasional akan mengaktifkan 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang baru pada pekan depan. Pengaktifan ini menyasar wilayah dengan kebutuhan gizi tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 114 titik dapur telah siap diaktifkan. Dapur ini tersebar di wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Nias. Sudaryono menjelaskan pengaktifan dapur ini dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan setiap wilayah. Dari sekitar 13.000 titik yang telah masuk sistem, BGN akan menyasar dan menyisir lokasi yang menjadi prioritas layanan. Dan saat ini pendengar terdapat sekitar 1.700 titik yang berada di wilayah yang dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, kawasan 3T menjadi prioritas dalam pengaktifan dapur program makan bergizi gratis. Dan dapur yang telah beroperasi akan tetap menjalankan layanan sembari BGN menambahkan titik baru di wilayah prioritas. Kebijakan ini membuat perluasan layanan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan daerah. Dan terkait moratorium pembukaan dapur baru pendengar, Sudaryono menjelaskan kebijakan ini diterapkan secara terbatas melalui sistem. Menurutnya, pembukaan titik baru tetap dimungkinkan apabila wilayah ini dinilai membutuhkan layanan. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya untuk Anda pendengar ya, terkait dengan isu yang belakangan ini ramai di media sosial di sektor kesehatan, di mana Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tenaga kesehatan untuk mengedepankan empati dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pasien termasuk peserta BPJS Kesehatan. Ia menegaskan peristiwa yang ramai diperbincangkan terkait pasien BPJS harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap seorang pasien BPJS oleh sejumlah akun media sosial yang diduga digunakan oleh tenaga kesehatan. Menurut Puan, pelayanan kesehatan tidak boleh kehilangan empati karena menyangkut aspek kemanusiaan, sekaligus kualitas pelayanan publik. Dan ia pun menyoroti rangkaian peristiwa yang bermula dari keluhan pasien mengenai lambatnya pelayanan rumah sakit, kemudian disusul komentar bernada perundungan dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial hingga pasien meninggal dunia. Menurutnya hal ini harus menjadi perhatian yang serius. Puan juga mendorong pemerintah untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari kapasitas rumah sakit, ketersediaan fasilitas, sistem kesehatan nasional, hingga budaya pelayanan yang mengedepankan kemanusiaan. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.go.id.

0: pwede mo niya sa kanya. Maaf ka na.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: di dalam toilet? Bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. PSSI pendengar memastikan evaluasi dilakukan setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Hasil ini dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir Grup A pada Jumat kemarin 7 Agustus 2026. Tambahan 1 poin membuat Indonesia gagal menempati 2 posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura dalam klasemen terakhir. Vietnam mengoleksi 10 poin, sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan evaluasi diperlukan agar Timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya. Erick juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang sepanjang perjalanan turnamen. Pada pertandingan ini, Indonesia sempat unggul melalui Ragnar Oratmangun yang mencetak gol pada menit ke-47 babak kedua pertandingan. Namun, keunggulan terus tidak bertahan hingga akhir setelah Singapura menyamakan kedudukan melalui gol pada menit ke-66 pertandingan tersebut. Dan gol penyama kedudukan Singapura terjadi setelah koordinasi lini belakang Indonesia, terutama Rizky Ridho dan Cahya Supriyadi, kurang maksimal. Setelah turnamen ini, Timnas Indonesia masih memiliki agenda, terutama FIFA Asian Cup dan FIFA Matchday pada tahun ini. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita update informasi untuk Anda berikutnya, pendengar, masih dari dunia olahraga, di mana Marco Bezzecchi tampil gemilang pada MotoGP Inggris dengan memecahkan rekor lap di sirkuit Silverstone. Pembalap Aprilia itu mencatat waktu 1 menit 56,280 detik untuk memimpin sesi latihan pada Jumat kemarin, 7 Agustus 2026. Raul Fernandez menempati posisi kedua dengan selisih 0,335 detik dari Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio melengkapi tiga besar dalam sesi yang berlangsung sengit tersebut. Dilansir dari MotoGP.com, sesi berlangsung relatif tenang tanpa banyak perubahan posisi di papan klasemen. Fernandez sempat memimpin setelah Trackhouse menempatkan dua pembalapnya di posisi yang teratas. Dan Francesco Bagnaia kemudian menunjukkan peningkatan dengan melompat dari posisi ke-15 menuju urutan yang ke-4. Dan menjelang 15 menit terakhir, 10 pembalap teratas hanya terpaut 0,813 detik. Persaingan sempat terganggu insiden Brad Binder di tikungan Lovefield. Pembalap KTM itu terjatuh saat mengejar Pedro Acosta, namun dapat meninggalkan lokasi kecelakaan tanpa cedera. Dan memasuki fase akhir, Acosta sempat naik ke posisi yang kedua sebelum kemudian merebut posisi yang teratas. Namun Alex Marquez dan Di Giannantonio kemudian bergantian memperbaiki catatan waktu. Marquez turut mencatat rekor baru dengan waktu 1 menit 57,035 detik. Setelah itu, Ai Ogura menjadi pembalap pertama yang menembus catatan waktu 1 menit 56 detik di Silverstone. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Oh.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda.

sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia.

Kita masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali dari kota Tarakan, pendengar, di mana nasib naas menimpa sebanyak 15 orang pekerja asal Jawa Barat yang saat ini terdampar di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ketiadaan tempat tinggal serta ketidakpastian finansial sempat membuat belasan buruh terlantar di area publik sebelum akhirnya mendapatkan perhatian penanganan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Arbain menjelaskan kelompok pekerja ini sebelumnya bekerja di wilayah Kabupaten Bulungan, tepatnya di kawasan Sajau. Kedatangan mereka ke Tarakan sejatinya merupakan jalur transit untuk melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya di Jawa Barat. Akar masalah dari keterlantaran ini, pendengar, bermula dari persoalan ketenagakerjaan di lokasi kerja sebelumnya, khususnya terkait pembayaran upah yang memicu keputusan mereka untuk berhenti dan pulang. Ketika sampai di Kota Tarakan, para pekerja ini menghadapi kendala teknis dalam penyesuaian jadwal transportasi kapal pelni yang hendak menyeberangkan mereka yang diperkirakan baru akan berlayar pada hari Minggu nanti. Dan di tengah masa tunggu tersebut, para pekerja mengalami kebingungan karena tidak memiliki sanak saudara maupun tempat tinggal sementara di Kota Tarakan. Hal ini memicu impresi keberadaan warga terlantar di tengah masyarakat. Dan terkait kondisi finansial, Arbain menjelaskan bahwa para pekerja pada dasarnya memiliki modal dana mandiri untuk membeli tiket kapal laut. Namun ketiadaan bekal logistik harian dan tempat bernaung selama masa tunggu menjadi penyebab utama keterlantaran mereka. Seluruh anggota rombongan yang berjumlah 15 orang ini dipastikan dalam kondisi sehat. Mendengar informasi ini, kami lansir dari rri.co.id.

0: udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz.

0: merupakan kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: di sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan serta memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer menggagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Yang kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dan Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor yang menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just want to thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.

0: UTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean, it was definitely really fun.
0: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on. Sementara

0: Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Root tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
1: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
2: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara Jo Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru

Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh.

memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion Midin, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2020.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Herdman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan sudah memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pengen selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dede berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: seberondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Berkat terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Pagundaka di siang hari ini.

Sobrenger RRI Malinau, terima kasih masih bersama RRI Pro 1 Malinau. Sudah kita ikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan merapati pukul 1, pukul 2, pukul 3, jam 1, jam 2, jam 3. Tapi dangdutnya nanti ya. Kami hadirkan lagu pop Indonesia menemani aktivitas siang Anda. Dan untuk beberapa kegiatan Bupati Malinau Cup di Kabupaten Malinau, wah, sudah semangat ya mendukung, apalagi terutama untuk olahraga voli. Jadi ramai banget di Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya di GOR. Nah, ini udah mulai ya bersiap-siap para tim supporter yang ingin mendukung tim kesayangannya. Jadi kalau panas kayak gini jangan lupa minum air putih yang cukup ya, karena nanti untuk teriak yel-yelnya pasti sangat membutuhkan energi juga. Baiklah pendengar, selamat beraktivitas di weekend ini untuk Anda semuanya, dan kami segenap kru RRI akan menemani Anda hingga malam hari nanti. Saya Diana Norlita, hingga pukul 15 akan menemani Anda.

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: Atun, Atun, kenapa kerataan dibiarkan tumpah-tumpah gini? Ini namanya pemborosan, nak. Mubazir.
1: Iya, nak. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti.
3: Ibu, ibu.
4: Iya, nak.
3: Mau makan.
4: Ya, sebentar ya. Ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung

0: Ayolah Bu, kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci?
1: Kunci mana kunci?
0: Dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Ya, pendengar masih menemani di 95,3 MHz RRI Pro 1 Malinau ya. Di kesempatan sore hari ini kita merapat di pukul 15 sore dan masih kami temani Anda dengan bingkisan lagu juga informasi ringan di ruang dengar Anda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

So, pendengar RRI Malinau, tanpa terasa tentu sudah kebersamaan saya menemani Anda di sore hari ini. Dan next nanti akan ada penyiar lain akan menemani Anda hingga malam hari nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya di RRI Pro 1 Malinau. Jumpa lagi lain waktu lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam RRI.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore mendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Sore hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara pada pukul 17 dan juga nuansa musik islami serta pengajian Al-Quran di sore hari nanti menjelang dikumandangkannya azan maghrib ya. Dan tentunya di pukul 20 akan ada warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan sejumlah informasi serta lagu-lagu pilihan tentunya telah kami siapkan ya untuk menemani Anda di weekend ini, di sore Sabtu sore menuju malam Minggu ya, di tanggal kembar nih 8/8/2026. Dan sudah check out apa jadi hari ini, karena biasanya tanggal kembar ini identik dengan diskon ya di beberapa marketplace ya. Jadi sudah check out apa aja nih sore hari ini. Dan untuk menemani Anda mungkin yang lagi scroll-scroll media sosial ya di sore hari ini, mencari atau mengincar barang-barang untuk Anda beli, mungkin kembali kami hadirkan lagu dari Raffi Sudirman dengan When I'm Alone.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

salah. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Badan Gizi Nasional akan mengaktifkan 114 satuan pelayanan pembangunan gizi atau SPPG yang baru bahkan depan. Pengaktifan tersebut menyasar wilayah dengan kebutuhan gizi tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 114 titik dapur telah siap diaktifkan. Dapur tersebut tersebar di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan juga Nias. Sudaryono menjelaskan pengaktifan dapur dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan setiap wilayah. Dari sekitar 13.000 titik yang telah masuk sistem, BGM akan menyisir lokasi yang menjadi prioritas layanan. Saat ini terdapat sekitar 1.700 titik yang berada di wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, kawasan 3T menjadi prioritas dalam mengaktifkan dapur program makan bergizi gratis MBG. Dapur yang telah beroperasi akan tetap menjalankan layanan sembari BGM menambah titik baru di wilayah prioritas. Kebijakan tersebut membuat perluasan layanan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan daerah. Terkait moratorium pembukaan dapur baru, Sudaryono menjelaskan kebijakan tersebut diterapkan secara terbatas melalui sistem. Menurutnya pembukaan titik baru tetap dimungkinkan apabila wilayah tersebut dinilai membutuhkan layanan. Sudaryono menegaskan penentuan lokasi dapur dilakukan berdasarkan sistem BGN yang mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak yang menawarkan bantuan aktivasi dapur dengan meminta sejumlah uang. Ia meminta masyarakat melaporkan kepada kepolisian jika menemukan pihak yang mengatasnamakan dirinya atau BGN. Terlebih apabila pihak tersebut meminta uang dengan menjanjikan percepatan aktivasi dapur MBG. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di

Ian Kasela dengan Sanggupkah Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan mengantarkan kita pada pukul 15 lewat 55 menit. Kita menuju informasi berikutnya, pendengar, di mana ratusan pucuk senapan angin ditemukan di sebuah ruang sekolah swasta di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Temuan tersebut terungkap setelah pihak yayasan melaporkan kepada kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan 955 dari 956 pucuk senjata merupakan senapan angin. Sementara satu pucuk lainnya merupakan senjata api jenis Fancy Spas 15 kaliber 12 GA yang telah diamankan penyidik. Budi mengatakan penemuan tersebut didalami Direktorat Intelkam dan Polres Metro Jaya Selatan setelah menerima informasi dari masyarakat. Kepolisian juga mengapresiasi informasi masyarakat yang membantu proses pendalaman terkait temuan senjata tersebut. Menurutnya, kepemilikan satu pucuk senjata api tersebut tercatat atas nama saudara DS yang telah meninggal dunia pada 2020. Senjata api tersebut kemudian diamankan untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait kepemilikannya. Dari 955 pucuk senapan angin, terdapat 4 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm yang turut diamankan petugas. Rinciannya 215 pucuk pistol angin kaliber 4,5 dan 776 pucuk revolver angin kaliber 4,5 mm. Seluruh senapan angin tersebut diamankan dan ditempatkan di gudang Subdit Wasendak Dit Intelkam Polda Metro.

plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betong, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Pendengar Pro Santo Tarakan, kebakaran hebat terjadi di gedung Wapenda DKI Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat. Titik awal kebakaran diduga berasal dari lantai 11 gedung Wapenda yang sedang direnovasi. Untuk memastikan penyebab kebakaran gedung Wapenda DKI, polisi menerjunkan Puslapfor Bareskrim Polri. Tim Puslapfor dapat menelusuri sumber api yang menyebabkan kebakaran hebat tersebut. Dinas Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengatakan mendapat laporan kebakaran sejak Jumat 7 Agustus 2006 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian lokasi kebakaran sudah didinginkan pada Sabtu 8 Agustus 2006 dini hari. Kemudian Kepala Dinas Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta Bayu Megantara mengatakan petugas damkar mengerahkan 30 unit mobil pemadam kebakaran dan 180 personil damkar. Tiga mobil pemadam yang diturunkan termasuk Bronto Skylift. Terkait pemadaman, pihaknya berupaya cepat mungkin, seefektif mungkin untuk melakukan pemadaman. Terkait material yang terbakar itu menjadi salah satu penyebab kebakaran sedikit agak lama. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Iki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua,

Pendengar Pro 1 Tarakan, pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi kebiasaan di keluarga Indonesia. Menteri Prasetyo mengatakan buku adalah sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Ia terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikdasmen, untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Lantas, Menteri Prasetyo Hadi memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Menteri Prasetyo bercerita, ayah dari Presiden Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo, mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku. Setelah membaca buku, diwajibkan untuk membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan sejak Presiden Prabowo masih belia. Salah satu upaya untuk membiasakan budaya membaca, Presiden Prabowo akan memperbaharui buku pelajaran atau buku ajar, baik secara kualitas materi maupun fisik atau tampilan. Buku pelajaran harus menarik minat siswa untuk membaca sehingga tampilan harus diperbaiki. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo ingin buku pelajaran dengan huruf tulisan yang nyaman untuk siswa dan kualitas buku tahan lama. Karena dalam kunjungan Presiden Prabowo mendapati buku rusak, huruf tulisan kecil sehingga tidak bagus untuk kesehatan mata. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

0: Ramon banget. Ngantuk. Kayak meditasi gitu sensasi.
1: Korannya Quran. Korannya Quran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ya, lagu dari Giring Ganesha dengan Sendiri baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Lagu yang dirilis di tahun 2020. Dan kita menuju informasi selanjutnya, di mana Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Ponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk penghargaan, apresiasi, dan terima kasih Palestina kepada Indonesia atas dukungannya terhadap Palestina. Kegiatan tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia dan berlangsung sejak pukul 8.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Aksi kerja sukarela dipusatkan di kawasan jalan di Ponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Peserta melakukan pengecatan pembatasan jalan dengan warna hitam dan putih secara bersama-sama. Jumlah peserta juga melakukan penataan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan melibatkan staf kedutaan Palestina, unsur pemerintah wilayah Menteng, masyarakat, serta anak-anak staf kedutaan. Peserta mengenakan kaos bertuliskan From Palestine to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdul Fattah Aka Al-Satari mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan terhadap Palestina diberikan pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Duta Besar Palestina menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas muslim, mahasiswa, dan jurnalis Indonesia. Menurutnya seluruh dukungan tersebut menunjukkan kedekatan hubungan masyarakat Indonesia dan Palestina. Ia mengatakan kegiatan sukarela tersebut merupakan sesuatu yang dapat dilakukan bersama masyarakat Indonesia. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi cara menunjukkan hubungan positif antara kedua masyarakat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: khas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo juga, selamat sore rekan Sasya.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Ria dan teman-teman di Samarinda dan cuaca gimana?
1: Kabar saya dan kawan-kawan luar biasa, cuacanya cukup cerah menyenangkan, datangnya malam minggu rekan. Wah. Sasya.
0: Ada rencana mau malam mingguan kemana nih Ria?
1: Malam mingguan kita masih menemani pendengar nampaknya ini.
0: Oke, sama berarti ya. Baik, iya. Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Dari Samarinda nanti akan laporkan Julfikar Ali seputar inovasi facial wash mahasiswa UMKT meraih juara Paimbai 2006, rekan Sasya.
0: Wah, luar biasa. Silakan informasi selengkapnya Ria Arda.
1: Baik Sasa, Anda yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar, mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berhasil mengembangkan facial wash berbahan ekstrak jahe Balikpapan. Inovasi tersebut berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Bambai tahun 2026.
2: Mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT mengembangkan produk perawatan kulit berbahan herbal lokal Kalimantan. Produk berupa facial wash dengan ekstrak jahe Balikpapan tersebut berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Baimbai tahun 2026 di Baperida, Samarinda. Inovasi tersebut dikembangkan oleh 3 mahasiswa yakni Juniati, Rahmawati, dan Javier. Penggunaan jahe Balikpapan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai bahan utama produk, tetapi juga memperkenalkan potensi tanaman herbal lokal sebagai

0: bahan baku produk perawatan kulit. Juniaka menjelaskan facial wash tersebut difokuskan untuk membantu mengatasi masalah jerawat yang banyak dialami masyarakat, khususnya kalangan remaja dan generasi muda. Produk dikemas dengan ukuran 100 ml dan saat ini masih dalam tahap penelitian serta pengembangan formula.
1: Kami itu kenapa makainya Balikpapan Nensis dari Balikpapan ini karena kita juga sekalian mengenalin kalau di Balikpapan Kalimantan ini ada loh jahe Balikpapan. Jadi kita pakainya jahe Balikpapan terus untuk mengurangi jerawat. Apalagi jerawat kan lagi banyak-banyaknya, perempuan tuh sekarang insecure, apalagi Gen Z kan maunya sempurna, jadi kita fokus ke jerawat. Ya baru dicoba sama beberapa mahasiswa, teman-teman rekan kita, jadi kita selama 3 bulan untuk kita melihat juga feedbacknya gimana sih, apa yang kurang dari ini. Karena kan kalau misalnya dari uji udah sempurna, tapi belum tentu yang kita uji pas dipakai sama orang itu beda.
0: Juniati mengatakan produk tersebut belum dipasarkan secara komersial karena masih membutuhkan penelitian untuk mendapatkan formula terbaik. Uji coba tersebut dilakukan kepada sejumlah mahasiswa UMKT selama sekitar 3 bulan untuk memperoleh masukan terkait kenyamanan penggunaan dan efektivitas produk. Saat ini tim mahasiswa masih melanjutkan proses penelitian, pengujian, dan perizinan sebelum produk dapat dipasarkan secara luas. Mereka berharap facial wash berbahan jahe Balikpapan tersebut dapat terus disempurnakan dan nantinya menjadi produk herbal lokal yang memiliki nilai ekonomi serta mampu bersaing di pasar perawatan kulit. Dari Samarinda, Zulfikar Ari melaporkan.
2: Sasa, demikian tadi laporan dari Yuvika Ari dari RS Samarinda. Sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Sasa.
3: Terima kasih rekan Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Aminuddin. Halo Aminuddin, apa kabar?
1: Halo rekan Syasha, kabar kami luar biasa, sehat, semangat, walaupun masih dengan kondisi kabut asap di kota Palangkaraya. Dan mungkin ini kayaknya seluruh Kalimantan Tengah, rekan Syasha.
0: Oh, jadi yang sebelumnya tidak turun hujan dalam jangka waktu yang panjang, sekarang kabut asap gitu Aminuddin.
1: Betul, sempat turun hujan sebentar Syasha, tapi agak menipis untuk kota cantik Palangkaraya. Tapi di daerah-daerah lain masih ada yang lumayan tebal kabut asapnya Syasha.
0: Wah, berarti masyarakat di sana harus lebih waspada lagi ya, takutnya terserang ISPA seperti itu ya Aminuddin.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ya, Syasha.
0: Di sore hari ini ada informasi apa Aminuddin di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Baik rekan, sesama ini terkait tentang karhutla juga, di mana tambahan helikopter waterbombing di Kalteng untuk padamkan karhutla itu sendiri, rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya Aminuddin.
1: Baik, terima kasih rekan Sasa dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Selengkapnya rekan saya Aga Bijaksana melaporkan.
2: Dan salah satunya adalah helikopter waterbombing.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Dengan tambahan tersebut, kini terdapat 4 helikopter yang disiagakan untuk melakukan pemadaman di udara, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh tim Satgas Darat. Helikopter tambahan tersebut telah tiba dan siap beroperasi di Bandara Kiri Triwut Kota Palangkaraya. Penambahan armada udara ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya jumlah titik api serta meluasnya area kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toib mengatakan penambahan helikopter merupakan tindak lanjut atas permintaan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada BNPB menyesuaikan kondisi karhutla yang terus berkembang. Menurutnya, meningkatnya jumlah kejadian karhutla dan luas lahan yang terbakar menjadi alasan utama perlunya tambahan armada udara. Helikopter waterbombing dinilai mampu mengangkut air dalam jumlah besar sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat pada wilayah yang sulit dijangkau petugas darat.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengusulkan dukungan dari pihak BNPB, antara lain YMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing. Dia nanti mendistribusikannya kita atur berdasarkan situasi harian dari pelaksanaan Satgas di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mobilisasi sendiri. Boleh jadi nanti seandainya di wilayah barat terjadi kebakaran yang cukup masif, kemudian lahannya juga semakin luas, kita mungkin akan menggeser satu atau dua unit ke wilayah barat, itu nanti di Kota Waringin Timur atau di Kota Waringin Barat.
3: Sementara itu di tempat terpisah, kondisi keringnya lahan di Provinsi Kalimantan Tengah akan terjadi hingga bulan September atau bulan Oktober mendatang. Hal tersebut sesuai dengan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palangkaraya. Menurut perakirawan BMKG Stasiun Cilikriwut Palangkaraya, Isan, kondisi Kalimantan Tengah semakin kering seiring menurunnya curah hujan memasuki ke puncak musim kemarau 2026. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah pada Agustus 2026 ini secara umum berada pada kategori rendah, yakni 0 hingga 100 mm. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada September mendatang, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau.
4: Untuk di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, untuk khususnya wilayah Palangkaraya, sudah memasuki musim kemarau, dan untuk potensi hujannya sendiri bisa dilihat di prediksi curah hujan dasar yang di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk dasar yang 1 Agustus, dari tanggal 1 hingga 10 Agustus 2026, di wilayah Kalimantan Tengah, secara umum diprediksi dalam kategori yang rendah, berkisar antara 0 hingga 10 mm per dasarian. Seperti itu. Jadi untuk potensi hujan di wilayah Kalimantan Tengah atau khususnya di wilayah Palangkaraya pada dasarian 1 Agustus 2006 ini, curah hujannya cukup sedikit seperti itu. Potensi hujannya untuk di wilayah Kalimantan Tengah apabila di breakdown per hari seperti ini, potensi hujannya cenderung di wilayah utara.
3: BMKG juga memprediksi sifat hujan di Kalimantan Tengah berada di bawah normal. Kondisi kering ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, terutama apabila curah hujan terus berkurang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Sasa informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Sasa di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Aminuddin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai merealisasikan program 3 juta rumah di wilayah perbatasan dengan mengalokasikan 916 unit rehabilitasi rumah untuk Kabupaten Nunukan, terbanyak di Kalimantan Utara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Kabupaten Nunukan mendapat alokasi sebanyak 916 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Permukiman. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara dan akan digunakan untuk merehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak layak huni. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Utara, Jun Nugraha, mengatakan program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan dan rehabilitasi 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Seluruh bantuan ditargetkan terrealisasi hingga Desember tahun ini dengan nilai bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk setiap rumah.
2: Ya, jadi Desember kita sudah dipatok ya Bu ya. Semua yang 916 ini harus terlaksana di akhir tahun ini. Sudah selesai Bu.
1: Jun Nugraha menjelaskan program BSPS akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN pada kategori desil 1 hingga 4. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Ruan Sabri mengatakan kebutuhan rehabilitasi rumah di Kabupaten Nunukan masih jauh lebih besar. Dari hampir 3.000 usulan yang diajukan, baru 916 rumah yang memperoleh bantuan pada tahun ini.
3: Data kita juga itu yang kita berikan ke pemerintah pusat melalui Kasatker, ini juga akan diverifikasi. Jadi bahan yang sekiranya tadi disampaikan bahwa 2.000 rumah itu kan berupa usulan. Nanti ada turun tim verifikasi faktual atau tim verifikasi data atau rumah, apakah rumah tersebut benar-benar layak kita bantu masuk desil atau tidak. Kalau misalkan dia masuk desil 6, desil 7 sampai seterusnya, itu tidak bisa menerima.
1: Irwan Sabri juga meminta pemerintah pusat dapat meninjau kembali besaran bantuan BSPS. Menurutnya harga material bangunan di Kabupaten Nunukan lebih tinggi dibandingkan daerah di Pulau Jawa, sehingga nilai bantuan saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan rehabilitasi rumah agar benar-benar menjadi layak huni. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu. Halo Bayu, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Sasya. Alhamdulillah untuk sore hari ini baik, dan keadaan cuaca di Kota Tarakan agak sedikit sendu nih. Walaupun tadi siang panas, tapi alhamdulillah agak sedikit sendu sudah untuk sore hari ini, Sasya.
0: Mudah-mudahan tidak hujan ya Bayu ya.
1: Amin.
0: Jadi bisa malam ini.
1: Amin, karena mau malam mingguan ya, betul sekali.
0: Iya. Baik, Bayu, ada informasi apa dari Kota Tarakan sore hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai BPBD Tarakan, ingatkan potensi karhutlah, Sasa.
0: Baik, agak sama tadi informasinya dengan ini ya, dengan dari Palangkaraya tadi. Silakan Bayu untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Memasuki potensi puncak kemarau pada bulan Agustus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan kembali mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Berikut laporan Rajab Shah.
2: Dan kesiapan kita sudah siap aja. Malah kita di daerah Amal itu kita sudah coba melalui kemandirian masyarakat.
3: Berdasarkan pemetaan risiko yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, terdapat sejumlah titik kawasan lahan terbuka yang dinilai rawan terjadi kebakaran karena ditumbuhi rumput tebal, seperti di Kelurahan Juwata Laut, Juwata Kerikil, Juwata Permai, dan Pantai Amal. Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Tarakan, Yonsep, menanggapi antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring perkiraan kondisi kemarau. Untuk penanganan, BPBD Tarakan mengandalkan relawan seperti Korlakar dan Destana. Saat ini, titik yang paling intens disiapkan adalah di Kelurahan Pantai Amal, Juwata Kerikil, Juwata Laut, dan Juwata Permai.
2: Apa namanya tadi, Paras? Dan kesiapan kita sudah siap aja. Malah kita di daerah Amal itu kita sudah coba melalui kemandirian masyarakat membikinkan kolam. Kolam tampungan. Jadi itu salah satu yang ada di yang sering terbakar itu kan di RT8 itu. Jadi kita minta kepada masyarakat gotong royong untuk membikinkan penampungan air dan kolam di sana. Selain berfungsi untuk mereka juga berfungsi untuk menghadapi musim kemarau. Kalau di Juwata itu sudah kita bekerja sama, maksudnya sudah komunikasi dengan PDAM yang ada di Juwata, dan itu sudah siap untuk membantu kita distribusi berkaitan dengan bahan baku air.
3: Yonsep memastikan sarana pemadaman sudah cukup meski masih terbatas. Petugas juga akan dibantu relawan dari Korlakar dan Destana. Yonsep mengimbau warga agar berhati-hati saat membakar dan membuka lahan selama musim kemarau. BPBD Tarakan tidak melarang, akan tetapi meminta agar lokasi pembakaran dapat dikawal dengan baik dan segera melapor jika api tidak terkendali. Warga juga bisa meminjam tandon milik BPBD Tarakan untuk penampungan air. Caranya cukup memberitahu petugas. Laporan bisa disampaikan melalui call center 112 atau langsung ke kantor BPBD Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pakuntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Sasya, yang ada di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, bagaimana kabarnya?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di sini Sasha.
0: Alhamdulillah. Dan cuaca di sana seperti apa Faiza?
1: Cuaca seperti hari-hari kemarin, masih panas ya. Masih panas sekali Sasha.
0: Seperti itu, berarti sama dengan di Nunukan sore hari ini ya. Ada informasi apa Faiza dari Banjarmasin untuk sore hari ini?
1: Ya, dari Banjarmasin ada informasi mengenai Rumah Sakit Jiwa RSJ Sambang Lihum ajak masyarakat peduli kesehatan jiwa, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Faiza.
1: Terima kasih. Kesehatan jiwa menjadi bagian penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik untuk mengajak masyarakat hidup lebih sehat sekaligus menghapus stigma terhadap gangguan kesehatan mental. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menggelar Plasmob, kreasi penggiat jiwa dan lomba senam sebagai rangkaian hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76. Laporan Diki Munadi.
2: Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menggelar Plasmob, kreasi pegiat jiwa yang dirangkaikan dengan lomba senam di halaman Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan bagian puncak peringatan hari ulang tahun ke-19 Rumah Sakit Sambang Lihum sekaligus memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Hajah Fatul Jana Muhyiddin, yang membuka kegiatan tersebut mengatakan senam dan plasmob bukan hanya menjadi aktivitas olahraga tetapi juga sarana mempererat silaturahmi serta meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Menurutnya, tubuh yang sehat menjadi langkah awal untuk membangun jiwa yang sehat. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momentum hari jadi Kalimantan Selatan sebagai semangat untuk terus menjaga kebugaran fisik dan mental secara bersama-sama.
3: Ini bersama Rumah Sakit Sambang Lihum, bersama masyarakat dan peserta Plasmob mengadakan senam lomba bersama yang rangka memeriahkan hari jadi yang ke-76. Semoga dalam gerakan ini kita selain silaturahmi dan menanggah kebugaran jiwa dan raga.
2: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Yudi Riswandi Nora, menjelaskan kegiatan ini menjadi ajang mendekatkan rumah sakit dengan masyarakat sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap rumah sakit jiwa. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi. Dari target 1.000 peserta, jumlah pendaftar mencapai 2.226 orang. Sebelumnya, Rumah Sakit Sambang Lihum juga menggelar berbagai pertandingan olahraga antar instansi kesehatan sebagai rangkaian peringatan hari jadinya.
4: Senam sehat pada masyarakat yang ada di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, kami undang untuk berkumpul bersama, bergerak, menyehatkan jiwa dan raga. Mudah-mudahan dengan kegiatan plasmob senam ini, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum lebih dekat ke masyarakat, tidak dianggap sebagai rumah sakit yang angker lagi.
2: Melalui kegiatan ini, Rumah Sakit Sambang Lihum berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa terus meningkat, sekaligus memperkuat semangat hidup sehat di Kalimantan Selatan.
0: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Siar Pro 1 utarakan, sebanyak 265 sekolah rakyat di seluruh Indonesia ditargetkan beroperasi secara permanen. Seluruhnya diproyeksikan mampu menampung lebih dari 150.000 anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah telah membentuk 165 sekolah rakyat pada 2025. Tahun ini pemerintah menambah 100 gedung permanen di berbagai kabupaten dan kota. Teddy menyebut lebih dari 43.000 anak yang sebelumnya tidak bersekolah telah kembali memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat terus meningkat pada 2027. Menurutnya pembangunan sekolah rakyat diprioritaskan di wilayah dengan angka anak tidak sekolah yang tinggi termasuk kawasan Jakarta dan Banten. Program itu juga menyediakan asrama, makanan, layanan kesehatan, serta perlengkapan pendidikan bagi peserta didik. Yang menambahkan sejumlah gedung sekolah rakyat baru dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Agustus 2026. Pemerintah memperkirakan puluhan gedung permanen akan selesai setelah peringatan hari ulang tahun ke-80. Di Provinsi Banten, kata Teddy, terdapat 2 gedung permanen sekolah rakyat yang sedang disiapkan dan 6 sekolah rintisan. Model rintisan diterapkan agar anak-anak dapat segera mengikuti proses belajar sambil menunggu pembangunan gedung permanen selesai. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan jumlah siswa sekolah rakyat saat ini telah melampaui 43.000 orang. Setelah seluruh gedung permanen rampung, kapasitas program diperkirakan melebihi 150.000 siswa. Diketahui Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Curug, Tangerang. Dan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas penyelenggaraan sekolah rakyat khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer.

membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi beberapa hiburan lagu yang telah dihadirkan kepada Anda. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan sajian lagu-lagu religi menemani Anda di sore hari ini, saudara pendengar. Dan kami akan sampaikan juga kepada Anda, saudara pendengar, ba'da maghrib pada edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, untuk ba'da maghrib pada tanggal 8 Agustus ya, hari ini saudara pendengar, maghrib tepat di pukul 18:30 atau pukul 6:30 saudara pendengar ya. Kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan juga sekitarnya. Dan saudara pendengar, beberapa lagu-lagu religi kami akan hadirkan kepada Anda. Selamat mendengarkan.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu, Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan ba'da maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Dalam pembacaan ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan surah An-Nur. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Sadaqallahu lazim. Saudara pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang kami hadirkan, yaitu surah An-Nur. Saudara pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda pembacaan warta berita Intimung Radio Republik Indonesia Malino untuk edisi hari ini, saudara pendengar, Sabtu 8 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, pastikan Anda terus bersama kami dengarkan warta berita Intimung selengkapnya.

Selamat malam, Warta Berita Intimung RRI Malinau edisi Sabtu 8 Agustus tahun 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, Wakil Bupati Malinau apresiasi kejuaraan panahan Bupati Malinau Cup tahun 2026 dengan peserta yang cukup membludak dari tahun sebelumnya. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimung selengkapnya.

0: Berita pertama kami hadirkan Wakil Bupati Kabupaten Malinau. Apresiasi kejuaraan panahan Bupati Malinau Cup tahun 2026 dengan peserta yang cukup membludak dari tahun sebelumnya.
1: Wakil Bupati Malinau Jakaria SIMSI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pengcap Perpani Kabupaten Malinau atas terselenggaranya kejuaraan panahan dalam rangkaian Bupati Malinau Cup BMC 2026. Kegiatan ini merupakan kelanjutan pembinaan yang telah dimulai sejak tahun 2025 lalu dan kini terlihat semakin berkembang pesat karena peserta dari sejumlah kabupaten kota se-Kalimantan Utara, bahkan turut hadir peserta dari Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Berau. Hal yang membuat Wakil Bupati terkesan adalah antusiasme peserta yang tidak hanya didominasi remaja dan dewasa, melainkan juga hadir peserta usia dini, termasuk anak usia taman kanak-kanak yang sudah menunjukkan minat besar pada olahraga panahan ini. Hal ini menjadi gambaran nyata bahwa Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk pekan olahraga provinsi ke depan.
2: Saya hadir menyaksikan secara langsung kegiatan perpan ini, khususnya untuk tadi jarak 10 meter. Ini diikuti oleh peserta dari kabupaten kota yang berada di Kalimantan Utara, bahkan ada salah satunya tadi dari Kalimantan Timur. Ya, tepatnya di Kabupaten Berau tempat saya menyapa mereka. Saya senang lihat karena anak-anak generasi muda, bahkan tadi ada yang TK masih katanya sudah berminat. Ini salah satu gambaran bahwa Kaltara ini punya potensi untuk perpani ke depan. Nah, itu yang dikembangkan oleh Kabupaten Malinau hari ini. BMC Bupati Malinau Cup kelima ini sudah jauh lebih meriah dari sebelumnya karena masyarakat Malinau sudah mulai bergairah menghidupkan cabang-cabang olahraga di Kabupaten Malinau, dan kami pemerintah daerah memberikan support dan dukungan terus meningkatkan. Yang pertama meningkatkan anggaran, meningkatkan kualitas-kualitas para atlet, kemudian yang terutama kami sudah meningkatkan fasilitas. Ya, pemerintah daerah melalui Bapak Bupati sudah memerintahkan kepada Dispora untuk melihat kembali, nanti juga Pak Bupati dan saya akan mengevaluasi venue-venue yang digunakan atau yang sudah kita bangun di Kabupaten Malinau untuk terus dipelihara. Nah, kemudian KONI menggairahkan cabur-caburnya untuk tetap semangat. Ya, terbukti hari ini peserta sudah membludak sangat banyak sekali.
1: Wakil Bupati Malinau juga menegaskan bahwa pembinaan adalah hal yang paling utama. Mencetak prestasi itu penting, namun yang lebih penting adalah membina generasi muda agar mau berprestasi aktif dalam olahraga. Tujuannya agar konsentrasi mereka tetap terarah dan tidak terpecah belah. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terdengar tim Catlav RSUD Malinau siap beroperasional menunggu alat mekanis untuk penanganan penyakit jantung.
1: Persiapan operasional layanan Catheterization Laboratory atau Cath Lab di RSUD Malinau memasuki tahap kesiapan sumber daya manusia. Dokter yang sebelumnya dikirim mengikuti pelatihan Cath Lab di Shanghai, China, kini telah kembali dan siap mendukung pengoperasian layanan tersebut. Direktur RSUD Malinau, Dr. Anak Agung Gede Dwi Pabiantara mengatakan tim medis untuk layanan Cath Lab telah dipersiapkan, termasuk dokter dan perawat. Saat ini rumah sakit masih menunggu peralatan Cath Lab yang akan disediakan melalui Kementerian Kesehatan.
2: Dokter yang kami kirim ke Shanghai, China untuk pelatihan Cath Lab, kursus Cath Lab pemasangan ring jantung itu sudah kembali. Jadi kami tinggal menunggu alat dari Kemenkes, drop alat Cath Lab. Mudah-mudahan tahun ini bisa datang. Tim sudah siap, perawat sudah saya kirim, tinggal menunggu alat datang, running.
3: Kira-kira bulan berapa itu, Pak?
2: Tahun ini belum pasti lagi.
1: Cath Lab merupakan fasilitas medis yang digunakan untuk tindakan diagnostik maupun intervensi pada pembuluh darah dan jantung. Salah satu layanan yang diproyeksikan dapat dilakukan di RSUD Malinau melalui fasilitas tersebut adalah pemasangan ring jantung. Selama ini pasien dengan gangguan jantung yang membutuhkan tindakan intervensi harus mendapat rujukan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dan layanan terkait di luar daerah. Kehadiran Cath Lab di RSUD Malinau diharapkan dapat memperpendek akses pasien terhadap layanan jantung, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rujukan keluar daerah ketika fasilitas tersebut telah beroperasi. Fasilitas Cath Lab di RSUD Malinau merupakan bagian dari dukungan Kementerian Kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan, khususnya penanganan penyakit jantung. Pemerintah daerah menyiapkan fasilitas pendukung dan sumber daya manusia, sementara peralatan utama Cath Lab disediakan melalui Kementerian Kesehatan. Ading Revlin, RRI Malinau. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, banyaknya peserta dari anak-anak kejuaraan panahan BMC 2020 menjadi ajang pembinaan atlet panahan masa depan.
4: Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia, Pengprov Perpani Kalimantan Utara, Step Singgih Wibowo memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kejuaraan panahan Bupati Malinau Cup 2026 di Kabupaten Malinau, Sabtu 8 Agustus 2026. Menurutnya, persaingan antara kabupaten kota di Kaltara kini semakin seimbang dan berkembang pesat. Karena dulu hanya Tarakan yang unggul, namun saat ini Malinau dan Bulungan sudah tumbuh sejajar. Begitu juga dengan KTT dan Nunukan yang terus berkembang. Semua ini dinilai sebagai kemajuan yang sangat menggembirakan. Karena itu, Step menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Malinau atas dukungan penuh terhadap olahraga panahan yang dinilai sebagai cabang olahraga terukur dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di daerah.
5: Dengan kejuaraan ini kami sangat-sangat terima kasih kepada Pak Bupati, Pak WMP yang bisa mensupport terutama untuk olahraga-olahraga yang kami anggap terukur ini adalah olahraga individu yang harus potensi untuk dibesarkan di Malinau. Karena siapa tahu di Kabupaten Malinau ada bakat-bakat yang terpendam anak-anak yang bisa kita munculkan untuk event nasional. Yang dulu kan ada si kembar yang sudah dapat medali di PON. Kami harap ada lagi adik-adik yang menyusul untuk si kembar ini bisa meraih medali, apalagi tahun depan kita sudah prapon. Jadi kita puncaknya kita, lomba-lomba ini nanti kita kan tahu, terukur itu sudah nilainya sudah tetap. Berapa nilainya itu nanti kita seleksi lagi untuk masuk di prapon tahun depan. Itu yang kita nilai hari ini.
4: Menurut Steve, kunci utama pembinaan ke depan adalah terus menjaga motivasi anak-anak melalui pencapaian prestasi yang nyata, sehingga mereka semakin bersemangat mengembangkan bakat yang dimiliki.
5: Ini istilahnya regenerasi, ya kan? Kami minta juga di Poprov dan Helmi juga sudah dengan panitia Poprov sudah kami minta untuk agar Poprov ke depan ini anak-anak yang usia 5-10 tahun dimasukkan. Jangan hanyanya Poprov ini hanya untuk tuntas, hanya untuk mengejar prapon, tetapi regenerasi yang tidak ada. Euforia Poprov ini kan euforia kita kabupaten sebetulnya, daerah. Itu harus kita perhatikan juga agar di Poprov nanti tetap dimainkan 5-10 tahun. Apalagi sekarang kita bisa lihat hasilnya anak-anak ini sudah motivasinya tinggi dan saya lihat anak-anak 5-10 tahun itu grouping-grouping sudah jarak 10 meter ini sudah bakat, itu sudah kita nilai poin untuk bisa nanti jarak yang lebih panjang, ya kan, 30-40. Ini sudah sangat bagus menurut aku.
4: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian Warta Berita Intimo Radio Republik Indonesia Malinau untuk edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus tahun 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Wakil Bupati Kabupaten Malinau apresiasi kejuaraan panahan Bupati Malinau Cup tahun 2026 dengan peserta yang cukup membludak dari tahun sebelumnya. Pendengar, mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Hasil tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir Grup A di hari Jumat 7 Agustus 2026. Namun satu poin membuat Indonesia gagal menempati dua posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura dalam klasemen akhir. Vietnam mengoleksi 10 poin, sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan evaluasi diperlukan agar timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya. Erick juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih dan ofisial yang telah berjuang sepanjang perjalanan turnamen. Pada pertandingan tersebut, Indonesia sempat unggul melalui Ragnar Orethmangun yang mencetak gol pada menit ke-47 babak kedua pertandingan. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir setelah Singapura menyamakan kedudukan melalui gol pada menit ke-66 pertandingan. Gol penyama kedudukan Singapura terjadi setelah koordinasi lini belakang Indonesia, terutama Rizky Ridho dan Cahya Supriyadi, kurang maksimal. Setelah turnamen tersebut, Timnas Indonesia masih memiliki agenda termasuk FIFA ASEAN Cup dan FIFA Match Day pada tahun ini. Skuad Garuda kemudian dijadwalkan tampil pada Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi mulai Januari tahun depan. Kegagalan kali ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Indonesia untuk menembus semifinal setelah edisi 2 tahun sebelumnya. Pada edisi tersebut, Indonesia menurunkan sejumlah pemain muda mengakhiri fase grup dengan menempati posisi ketiga klasemen akhir. Indonesia terakhir kali mencapai semifinal pada edisi 2020 sebagai runner-up setelah dikalahkan Thailand dengan agregat 6-2. Secara keseluruhan, prestasi terbaik Indonesia di Piala AFF masih berupa 6 kali status runner-up sepanjang sejarah turnamen regional. 6 capaian runner-up tersebut terjadi pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, serta 2020 dalam sejarah turnamen tersebut. Informasi olahraga tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi,

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung BAPE

0: Perlu diperhatikan, meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya?
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
0: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
2: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
0: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,4% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Iya.
4: RRI, baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2020 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Iya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar. Nah, ini ada yang menarik.
5: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
5: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji. Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
5: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
5: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
5: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
5: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
5: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
5: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masalah lalu ya.
5: Okay,
4: kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar pemirsa RRI jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
5: Baik.
4: Masih banyak yang perlu disempurnakan.
5: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Bahwa luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Gamecom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
6: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Afif sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang kondisi bersama Agit dan juga Ekraf.
7: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfredo Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Eviction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
5: Dalam peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
5: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan
0: para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi formasi imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi. Sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang baru memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sebenarnya demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Lira Abdul Itulah Lipotik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pastikan Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri.

0: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan.
1: Pendengar, kembali bersama kami Pro Satereri Tarakan 97,9 MHz pukul 20.32 waktu Indonesia Tengah. Ya, setelah tadi ada warta berita dari Pro 3 Jakarta, selanjutnya kami akan hadir dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan info malam. Sembari menantikan pukul 9 malam atau pukul 21 nanti akan dihadirkan drama radio. Setelah itu ada apa lagi? Yang lanjut lagi kita dengan lagu-lagu dan info malam hari sampai pukul 22. Pukul 22, Mas Ai sudah menyusun lagu-lagu menarik yang dikemas dalam ruang rindu. Biasanya itu adalah lagu-lagu nostalgia ya, yang akan mengantarkan Anda pada masa silam, masa lalu, apalagi dengan kenangan-kenangan yang menyenangkan ya. Baik pendengar, kita awali perjumpaan dengan Ziva Magnolia, Tak Sanggup Melupa.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Untuk malam hari ini di Malinau Malam bersama Eni yang bertugas menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di malam minggu ini ya. Malam minggu yang baru saja tadi kita diguyur hujan ya. Siapa tadi yang terjebak hujan atau basah-basahan begitu ya, kita sama pendengar. Oke, sepertinya sedikit acak kadut begitu ya malam minggunya hari ini. Tadi langsung bubar deh semuanya. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan hingga saat ini dimanapun Anda berada, dan juga di sajian lagu-lagu pop Indonesia masih akan menemani istirahat malam Anda menjelang nanti kita akan dengarkan mini drama untuk edisi hari ini 8 Agustus 2026. Hari ini tanggal cantik ya pendengar, 88. Baiklah, kita akan kembali ke lagu berikutnya. Kali ini ada dari lagunya Atmes dengan judul Kumau Dia.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, dan demikianlah tadi beberapa sajian lagu menemani aktivitas malam Anda untuk hari ini pendengar, di edisi 8 Agustus 2026 ya. Oke, baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan mini drama untuk malam hari ini, kali ini dengan judul Mengulang Pagi Yang Sama. Selamat mendengarkan.

Ini adalah cerita yang mungkin biasa saja. Cerita yang mungkin dialami oleh ratusan, bahkan ribuan keluarga di luar sana.

0: langsung dibalikin.
1: Heh, enak aja. Bukan aku ya yang pinjam. Aku udah seminggu ini pakai charger pacar aku. Jangan kepedean. Jangan asal nuduh kamu tuh.
2: Nih, charger kamu. Semalam kan ketinggalan di kamar kakak. Pas kamu ngerjain tugas di kamar kakak. Jadi jangan berisik pagi-pagi, bisa ya?
1: Malu gak tuh? Hahaha.
0: Males.
2: Shh. Udah, sayang-sayangannya. Makan dulu yuk. Oh ya Bu. Bapak gak sarapan bareng lagi? Bapak masih WFH ya Bu?
3: Iya, enggak. Maksudnya Bapak tadi sudah duluan sarapan. Lapar katanya.
0: Bapak, telurnya buat Tifa ya.
1: Loh, Ibu kok nggak ikut makan?
2: Ibu udah makan bareng Bapak ya tadi?
4: Cie, romantis terus.
5: Pagi itu, bahkan hari itu, nyaris berjalan sebagaimana yang dimiliki oleh keluarga lain. Mengawali hari dengan penuh canda di meja makan yang dihangatkan oleh masakan seorang ibu. Tapi hari itu seolah berhenti di pagi itu, di meja makan itu.
3: Tomo, Fanny, Tifa, Ibu mau ngomong sama kalian. Ini penting. Jadi, Ibu minta dengerin dulu sampai selesai ya.
6: Bu, jangan beliin Kak Fanny charger lagi ya pokoknya ya Bu ya. Ya, ya Bu.
7: Heh, apa sih bontot? Berisik.
3: Ibu dan Bapak mau cerai.
7: Bu,
1: kamu bisa diem dulu gak? Dengerin Ibu dulu.
7: Iya. Ibu dan Bapak sudah tidak bisa bersama lagi. Kami akan cerai. Ibu gak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, Ibu gak bisa nahan ini lagi. Ibu capek. Ibu takut. Ibu sedih.
2: Bu.
7: Tomo, maafin Ibu ya.
0: Ibu gak bisa gini. Bapak gak boleh gini. Aku.
1: Tifa, kamu kalau gak bisa diem, mending sana masuk kamar. Atau berangkat ke sekolah sekarang. Ini bukan cuma tentang kamu.
7: Ibu belum bisa ngomong banyak. Mungkin nanti Bapak yang jelasin lebih lengkap. Sekali lagi, Ibu minta maaf. Ibu harap sekarang kalian bisa mengerti dan percaya dulu sama Ibu. Ibu pikir Ibu sanggup ngomong ini ke kalian.
0: Aku benci sama Ibu. Aku benci sama Bapak. Aku benci sama keluarga ini.
2: Tifa!
8: Tifa! Siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
7: Maafin aku, Mas. Maafin.
8: Aku udah bilang.
5: Bagi Tomo, Fanny dan Tifa, pagi itu, hari itu, berakhir dengan bantingan pintu dari Tifa dan teriakan Tama kepada Tifa dan Firda. Mereka meninggalkan Firda dan Tama, meninggalkan meja makan yang makanannya bahkan masih hangat, dengan rasa takut dan marah.

0: Tifa.
1: Fanny berlari mengejar Tifa yang menangis, sembari sesekali berteriak meluapkan amarahnya. Sementara Tomo berinisiasi untuk mengambil motor dan menyusul mereka ke tempat biasa menunggu angkutan umum. Mereka limbung.
2: Tifa!
1: Fanny berhasil mengejar Tifa sebelum beberapa saat Tifa sampai pemberhentian angkutan umum tidak jauh dari perumahan mereka. Suara kendaraan saring berebut dan nyaris menenggelamkan tangisan Fanny dan Tifa.

0: Kejadian pagi itu, baik di meja makan ataupun di tempat pemberhentian angkutan umum, terus menghantui ketiganya di sisa hari yang mereka miliki. Mulai dari Tomo yang tidak benar-benar bisa menyelesaikan satupun pekerjaannya, sehingga harus izin coffee break lebih awal dari jam makan siang. Fanny yang akhirnya membolos dari kelasnya di kampus dan menghabiskan waktu bersama sahabatnya di kantin. Sampai Tifah yang terus menyeka air mata dan ingusnya sepanjang 3 mata pelajaran.
1: Ya Allah, kepala ini gak bisa berhenti buat gak mikirin rumah, mikirin Tifa, mikirin ibu. Kenapa ya? Ibu gak percaya sama aku buat cerita masalah ini ke aku dulu. Kenapa?
2: Woi, kalau mau mati jangan di mobil gue.
1: Ya maaf pak, maaf.

0: apa kan? Keluarin aja. Jangan ditahan lagi ya.
1: Tifa pasti sakit banget ngelewatin ini. Aku takut, tau gak? Kak Tomo juga pasti nyalain dirinya sendiri. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Ibu sama bapak pasti bingung ngadepin kita bertiga. Ya Allah. Ya Allah.
2: Baik anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang hobi ya. Hobi itu bukan hanya sekedar pengisi waktu luang dan pereda ketegangan. Karena hobi adalah suatu kegiatan yang dilakukan karena menyenangkan.
3: Bu!
2: Iya, Tifa. Kalau mau bertanya nanti ya, biar ibu jelaskan.
3: Saya izin ke toilet.
2: Oh, iya. Jangan lama ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat sesuatu yang berhubungan dengan hobi kalian masing-masing. Harus selesai
1: minggu depan ya. Kenapa ibu dan bapak tega ya? Kenapa harus cerai? Kenapa harus sekarang? Apa ibu dan bapak sudah gak sayang sama aku? Kenapa aku harus bangun pagi tadi?

0: Tifa tidak tahu apa yang menunggunya. Apa yang menunggu di balik pintu kamar mandi yang mungkin sudah hampir 2 tahun belakang sering dia masuki dan tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh. Tapi siang itu, sesuatu yang benar-benar berbeda telah menanti Tifa.
1: Hah? Ibu pikir ibu sanggup ngomong ini ke kalian?
2: Aku benci sama ibu! Aku benci sama bapak! Aku benci sama keluarga ini!
3: Tifa!
4: Tifa! Siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
0: Belasan kali Tifa mengedipkan matanya atau menampar-nampar kecil pipinya hanya untuk memproses apa yang sedang menimpanya. Bagaimana tidak, Tifa yang membuka pintu kamar mandi sekolah untuk menangis tiba-tiba berpindah, baik ruang dan waktu. Tifa masuk kamar mandi sekolah dan keluar tepat di depan kamarnya yang menghadap langsung meja makan rumahnya. Tifa kembali mengulang pagi itu, pagi yang sama. Di hari yang bahkan belum berganti, Tifa kembali menyaksikan momen ketika dia membanting pintu sambil meledakkan emosinya sendiri atas berita buruk yang dia dan kedua kakaknya terima dari sang ibu.
5: Bu, Bapak.
1: Ya Allah, Ibu, Bapak.
3: Aku tuh udah bilang, tunggu waktu yang tepat buat ngasih tahu mereka. Dan harus sama aku. Biar gak begini.
1: Iya, Mas. Maafin aku. Aku udah gak kuat tahan perasaan ini lebih lama. Aku takut tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk ngomong hal ini ke anak-anak, Mas.
3: Ya sudah. Sini, sini peluk dulu.
1: Mas, keputusan ini keputusan kita bersama, kan? Bukan keputusan egoisnya aku.
3: Iya, ini keputusan kita bersama. Dan ini adalah keputusan yang kita ambil bukan hanya demi kita, tapi juga demi anak-anak. Aku gak bisa ngebiarin kamu terus maksain perasaan kamu ke aku, Firda. Pasti berat. Ngejalanin 20 tahun tanpa benar-benar bisa cinta, kan? Karena sebagaimana aku berusaha, perasaan kamu itu tetap gak pernah bisa ke aku. Dan ini juga sakit buatku. Selama ini, kita bertahan demi anak-anak, Firda. Cuma demi mereka kita saling mengorbankan perasaan kita masing-masing. Aku selalu cinta kamu, Firda.
1: Mas, kamu tahu aku selama ini terus berusaha ngasih hati aku buat kamu, kan? Tapi perjodohan kita dari awal itu benar-benar ninggalin bekas luka yang sulit untuk aku atasi sendiri. Dan kamu yang jadi korbannya. Aku juga udah capek jahat terus sama kamu. Dengan gak membalas perasaan kamu sepantasnya, Mas.
3: Gak apa-apa, Bu. Seenggaknya selama ini cinta kita ke anak selalu utuh. Selalu penuh. Sudah berminggu-minggu kita simpan ini berdua. Langkahmu gak salah kok. Dan aku percaya anak-anak pasti akan mengerti. Tapi mungkin gak hari ini. Tapi pasti akan. Kita juga berhak bahagia, kan?
1: Mas Tama, maafin aku.
3: Gak apa-apa, Bu. Kita udah bahas ini panjang, lebar, dan mendalam. Dengan hati dan kepala dingin. Besok atau lusa, kita ngobrol lagi sama anak-anak. Bareng. Biar mereka gak nebak-nebak, Bu. Biar mereka tahu apa yang kita rasain. Sekarang kita kasih mereka waktu dulu untuk memproses semuanya. Aku percaya mereka kuat, Bu.
1: Ya Allah, Mas Tama.

0: Tidak ada yang bisa dikatakan oleh Tifa. Tifa hanya bisa melihat apa yang pagi tadi tidak bisa dia lihat dan dengar karena sudah tertutup oleh perasaan tidak karuan. Tifa menangis dan berusaha memeluk Tama dan Firda yang sama-sama duduk terhampar di lantai ruang makan sembari berpelukan dan menangis. Tama dan Firda tidak bisa melihat Tifa karena Tifa tidak benar-benar ada di situ. Yang mengulang pagi itu dengan cara melakukan perjalanan waktu hanya Tifa. Saat Tifa berusaha meraih tubuh kedua orang tuanya yang bersimpuh, sesosok tubuh seusianya menabrak bagian belakang Tifa sehingga membuat Tifa nyaris tersungkur ke depan. Sepersekian detik Tifa berkedip dan mencoba menyeimbangkan posisi berdirinya. Tifa sudah kembali ke kamar mandi sekolahnya.
1: Ya Allah Tifa, aku kira siapa?
2: Maaf ya, maaf. Kamu ngapain berdiri di sini?
3: Ibu, Bapak.
2: Tifa, kamu gak apa-apa?
0: Tidak ada satupun penjelasan ilmiah ataupun non-ilmiah yang sanggup menjelaskan perjalanan waktu yang dialami Tifa hari itu. Juga tidak ada satupun penjelasan yang sanggup menyembuhkan luka bagi mereka yang harus merasakan pahitnya perceraian.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you!

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar. Dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia masih menemani istirahat malam Anda untuk hari ini menjelang jazz musik ya di ruang rindu.

malam hari ini. Iya, di malam minggu tentunya sepertinya di luar sana sudah semakin dingin ya, karena baru saja tadi hujan dan sudah reda nih. Oke, selamat melanjutkan malam minggu Anda pendengar. Yang pasti tetap jaga kesehatan ya. Di musim pancaroba kemarin kita sempat kemarau, panas, terik, sekarang hujan-hujan dan hujan begitu. Dan ini juga lagi sedang musim, bukan cuma musim hujan aja nih, sudah mulai musim pada tumbang alias batuk pilek ya, di mana-mana nih sudah mulai ada yang flu, pilek dan lain sebagainya. Nah, apalagi di bulan Agustus ini adalah bulan sibuk nih pendengar, banyak kegiatan, entah yang anak-anak sekolah, entah yang kerjanya dan lain sebagainya. Ini bulan-bulan sibuk, jadi kita harus tetap jaga kesehatan ya. Oke, ini juga mau berbagi informasi menarik juga untuk Anda nih terkait beberapa tips mencegah penyakit di musim pancaroba. Salah satunya adalah flu, batuk pilek, demam, itu sudah pastinya yang menyerang begitu ya. Kalau sudah lagi musim-musim seperti ini, habis panas, terik, hujan begitu. Ya, karena pada saat musim pancaroba, tubuh harus beradaptasi dengan lingkungan secara cepat sehingga rentan terkena penyakit. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mencegah penyakit di musim pancaroba agar kita tuh tetap sehat menghadapi cuaca yang tidak menentu ini ya, pendengar. Iya, munculnya penyakit saat musim pancaroba atau pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan bukanlah tanpa alasannya. Pada kondisi cuaca yang cenderung lembab dan berubah-ubah, daya tahan tubuh pun bisa melemah, sehingga virus dan juga bakteri mudah menyebabkan penyakit infeksi, terutama tuh biasanya batuk pilek, demam gitu kan. Nah, selain itu perubahan cuaca saat pancaroba juga memudahkan hewan membawa kuman tertentu untuk berkembang biak dan menimbulkan penyakit juga. Nah, saat musim pancaroba ada beberapa jenis penyakit juga nih pendengar yang sering muncul, diantaranya infeksi saluran pernapasan akut, ISPA seperti batuk, pilek dan sakit tenggorokan. Ini yang paling banyak misalnya ya. Terus juga demam berdarah, DBD. Ini mulai lagi nih saat nyamuk-nyamuk begitu kan bersarang. Jadi kita memang harus sering-sering menguras, mengubur, membersihkan barang-barang bekas tuh dikubur kalau yang sudah enggak kepake gitu ya. Jangan sampai ada air yang tergenang. Terus juga ada asma, retinitis, alergi. Oke, cara mencegah penyakit di musim pancaroba agar tetap sehat dan terlindungi dari berbagai penyakit di musim pancaroba, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pendengar, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini yang paling pertama nih. Iya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan merupakan hal yang penting dilakukan pastinya untuk mencegah penyebaran kuman penyebab penyakit terutama di musim pancaroba. Dalam penerapannya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pastinya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum makan atau mempersiapkan makanan. Ini penting ya, sering-sering cuci tangan, apalagi kita yang baru pulang ke rumah dari luar gitu kan, kita gak tahu pegang apa aja di perjalanan. Nah, terus juga selain itu, setelah buang air kecil atau buang air besar ya, setelah membersihkan kandang atau kotoran hewan, jadi sebisa mungkin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin. Yes, ini yang paling penting juga untuk diketahui semua orang ataupun diri kita sendiri begitu ya. Kalau biasakan kalau batuk, batuk itu tutup hidung gitu atau bersin. Kalau ada tisu pakai tisu gitu ya. Karena kalau kita lagi batuk ataupun bersin itu kan nyebar begitu kan virus-virusnya di udara. Jadi sebisa mungkin kita bisa tutup hidung dan mulut
saat bersin. Atau mungkin kalau nggak ada tisu ya sudah pakai tangan aja atau pergelangan baju. Kita kan bisa gitu ya untuk menutup saat kita batuk. Nah, bersihkan juga secara rutin barang atau perabot rumah tangga menggunakan disinfektan. Hindari berbagai penggunaan barang pribadi dengan orang lain, apalagi lagi musim-musim batuk pilek begitu ya. Terus juga kenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama juga buat yang batuk ini sebaiknya sih pakai masker aja sekalian, mendingan gitu kan. Menjaga diri dan juga orang sekitar ya. Dan yang kedua adalah berolahraga secara rutin. Ini yang sering kita lupakan gitu kan. Nah, olahraga secara rutin juga bisa memperkuat stamina dan juga sistem kekebalan tubuh nih pendengar. Dengan begitu tubuh menjadi lebih kuat melawan infeksi virus maupun bakteri penyebab penyakit. Nah, untuk mendapatkan manfaat ini kita juga perlu berolahraga dengan intensitas sedang setidaknya 150 menit per minggu dan intensitas berat 75 menit per minggu. Contoh olahraga intensitas sedang itu adalah seperti jalan cepat, bersepeda santai, berenang. Dan sementara itu untuk olahraga intensitas tinggi bisa lari, lompat tali, bersepeda cepat gitu ya, tinggal pilih aja. Yang punya sepeda udah lama libur, mendingan dipakai buat bersepeda biar lebih sehat lagi. Tidur yang cukup. Ini nih hal yang gak kalah penting tuh ya, untuk memperkuat imunitas tubuh kita tuh dalam mencegah penyakit di musim pancaroba adalah tidur yang cukup. Karena beberapa penelitian mengungkapkan bahwa mencukupi waktu tidur bisa memperkuat kekebalan alami tubuh sehingga kita tetap sehat dalam musim hujan. Iya, kadang kalau kita kurang tidur itu berasa banget ya pendengar. Kalau kita kurang tidur pasti gak cuman keliangan, badan juga gak rasanya gak enak gitu kan. Jadi memang tidur yang cukup itu sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan tubuh kita, apalagi di musim pancaroba ini. Bagi orang dewasa, waktu yang dianjurkan adalah sekitar 7 jam setiap malamnya. Jika Anda sulit tidur, cobalah ciptakan suasana tidur yang nyaman, misalnya dengan tidak bermain gadget sejak minimal 1 jam sebelum tidur. Jadi itu menjaga kita supaya nanti tidak jadi bergadang atau undur rasa ngantuknya begitu ya. 1 jam sebelum tidur letakkan dulu handphone Anda sejauh mungkin. Walaupun agak susah karena sudah kebiasaan gitu ya, sebelum tidur kita main handphone dulu biasanya. Tapi kayaknya sudah mulai harus bisa dimulai dari malam ini untuk meminimalisir begadang. Dan juga menjaga kebersihan tempat tidur dan mematikan lampu kamar tidur. Ini juga sedikit membantu ya kalau yang susah tidur dalam keadaan terang. Mungkin bisa matikan lampunya ya, semoga membantu. Oke. Kita lanjut lagi, tapi sebelum itu kita kembali ke beberapa sajian lagu dulu. Ini masih akan ada beberapa tips lainnya nih pendengar untuk mencegah penyakit di musim pancaroba ya. Yang selanjutnya adalah mengolah stres. Nah, seperti apa mengolah stres? Terus juga berhenti merokok dan membatasi konsumsi minuman beralkohol ini tuh ya. Kalau bisa dikurangin atau dihilangkan sama sekali. Mengkonsumsi makanan bergizi dan minum air putih yang cukup. Nanti kita akan lanjut. Tapi kita dengarkan dulu lagu berikutnya. Kali ini kita coba dengar dari lagunya Rio Febrian. Kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Baik, kita akan lanjut lagi beberapa tips untuk mencegah penyakit di musim pancaroba. Kalau tadi ada menjaga kebersihan diri dan lingkungan, berolahraga secara rutin, tidur yang cukup. Selanjutnya adalah mengolah stres dengan baik. Ya, stres jangka panjang yang tak terkendali bisa meningkatkan peradangan dan gangguan fungsi sistem kekebalan tubuh pendengar. Itulah mengapa stres sebaiknya tidak dianggap remeh ya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres, antara lain meditasi, olahraga, yoga, atau hobi. Kalau hobinya belanja gimana? Oke, belanja. Yang penting ada duitnya gitu kan. Yang penting stresnya hilang, oke? Asal jangan nanti setelah belanja lihat duit kurang, wah tambah stres. Jangan ya. Tapi kayaknya rata-rata kalau yang habis belanja stresnya hilang deh. Yang penting mah duitnya ada aja ya. Oke, itu tadi mengolah stres dengan baik. Terus juga berhenti merokok dan berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. Ya, jadi guna mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh, sebaiknya hentikan kebiasaan merokok dan juga konsumsi minuman beralkohol. Iya, jadi jika bisa mengurangi keduanya atau bahkan berhenti itu jauh lebih baik ya. Kedua kebiasaan ini bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh Anda melawan infeksi pendengar. Tak hanya itu, merokok juga bisa memperburuk penyakit infeksi akibat virus bakteri seperti penyakit pneumonia, flu, dan TBC. Jadi jangan remehkan hal-hal kebiasaan yang mungkin kita anggap biasa aja, ternyata itu juga dampaknya luar biasa ya. Terakhir adalah mengkonsumsi makanan bergizi dan minum air putih yang cukup. Ya, mencukupi asupan nutrisi juga diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh khususnya di musim pancaroba. Oleh karena itu, perbanyak minum air putih, konsumsi makanan sehat yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selain itu Anda perlu memenuhi kebutuhan cairan juga ya, untuk mencegah dehidrasi dan juga menguatkan kinerja organ-organ tubuh. Jadi asupan cairan ini bisa dari air minum seperti air putih maupun jenis minuman lain, misalnya jus buah. Tapi jus buahnya yang buah asli yang Anda bikin sendiri gitu ya, bukan yang dibeli di apa namanya yang sudah bercampur dengan berbagai macam entah apa itu begitu kan. Ya jadi kurang sehat juga ya. Kalau sesekali mungkin boleh lah ya, tapi kalau sudah keseringan itu yang bahaya juga. Oke, jadi konsumsi jus buah secara rutin, juga terutama buah yang kaya akan vitamin C, juga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terinfeksi. Jadi pilihlah buah yang bisa mencukupi kebutuhan vitamin C harian secara total, contohnya jeruk, mangga, dan jambu biji. Ya, Anda juga bisa membuat jus buah sendiri di rumah atau mengkonsumsi jus buah kemasan, tapi lihat juga tuh ya. Apa sih namanya, kandungan-kandungannya juga. Namun pastikan jus buah yang Anda konsumsi diolah dari buah asli dan berkualitas sehingga bermanfaat, buah pun dapat diperoleh secara maksimal juga. Oke, itulah tadi beberapa hal yang perlu Anda ketahui untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit di musim pancaroba saat seperti ini ya pendengar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tidur yang cukup, makan yang sehat, banyak minum air putih, jangan lupa juga asupan vitaminnya tercukupi, makan buah, sayur dan lain sebagainya. Dan semoga semua juga informasi yang tadi ini sampaikan juga dapat menambah pengetahuan untuk kita semuanya ya. Dan jadi menjaga pola hidup sehat setiap harinya untuk kita sehat dan menjalani hari-hari dengan fit begitu ya. Apalagi di bulan Agustus ini dengan begitu padatnya kegiatan dan lain sebagainya. Semoga semua tetap sehat pastinya, amin. Walaupun diguncang dengan cuaca yang suka berubah-ubah begitu ya, bentar-bentar panas terik, bentar-bentar hujan begitu. Oke, baik pendengar, semoga bermanfaat untuk informasinya dan demikianlah kebersamaan kita di informasi ringan malam hari ini. Dan sudah di pukul 22 lebih 34 menit.
menjelang jazz musik malam hari ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu-lagu lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Nada.
1: Desa Pegayaman, kampung muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, price look up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pendengar di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagi ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 9 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino.

Tim dibagi ke dalam grup A dan grup B dengan dua tim teratas dari tiap grup melaju ke semifinal. Dan pemenang semifinal akan bertemu di babak final pada tanggal 27 September 2026 mendatang. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Jaringan Berita Nasional.

Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI, Tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Kami hadirkan informasi dan juga aluran lagu sebagai teman malam Anda di segmen ini. Gubernur Banten, Andra Soni, mengklaim sekitar 120 ribu siswa telah menikmati program sekolah gratis di Provinsi Banten. Angka ini merupakan akumulasi penerima manfaat program sekolah gratis di sekolah swasta. Ya, katakannya pada tahun pertama program ini menjangkau 60.500 siswa dengan jumlah penerima manfaat relatif sama tahun ini. Total penerima manfaat diperkirakan mencapai 120 ribu siswa. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan program sekolah gratis akan membantu menekan

0: anak-anak keputus sekolah di Banten. Menurutnya keberadaan sekolah rakyat juga akan memperkuat upaya tersebut. Pembangunan dua sekolah rakyat di Banten ditargetkan selesai mulai beroperasi 31 Mei 2027 mendatang. Lokasinya berada di Cadasari, Kabupaten Pandeglang, dan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Selain itu, pemerintah Provinsi Banten juga mengusulkan penambahan sekolah rakyat di sejumlah daerah. Usulan ini disesuaikan dengan target pemerintah pusat, yaitu minimal satu sekolah rakyat di setiap kabupaten kota. Informasi lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan skema bekerja dari rumah secara bergantian bagi sekitar 1.000 ASN atau aparatur sipil negara yang berkantor di Gedung Dinas Teknis Abdul Muiz Jakarta Pusat pasca terbakarnya gedung tersebut kemarin malam. Kebakaran ini terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 sekitar pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Api melahap lantai 11 hingga lantai 16 dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 2 dini hari pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan skema kerja sementara disiapkan agar pelayanan pemerintah tetap berjalan optimal. ASN akan bekerja dari rumah secara bergantian. Selain work from home atau bekerja dari rumah, ASN juga dapat berkantor di kantor suku dinas wilayah kota maupun memanfaatkan aset-aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya. Gubernur DKI Jakarta memastikan gedung Dinas Teknik Abdul Muiz telah diasuransikan. Gedung ini ditempati sejumlah perangkat daerah antara lain Bapenda, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kemudian Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Aset Daerah, dan Bank Jakarta. Ada total sekitar 1.000 aparatur sipil negara yang berkantor di gedung tersebut. Dan dikatakan Gubernur DKI Jakarta memastikan kebakaran tidak berdampak pada keamanan data perpajakan DKI Jakarta serta seluruh data telah dicadangkan secara digital. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta membuka layanan paspor di akhir pekan dan menggelar kepedulian sosial kepada masyarakat. Hal ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Gali Pekartika Perdana, mengatakan peringatan kemerdekaan tidak cukup dirayakan secara seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui aksi nyata dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu diantaranya, donor darah, layanan kesehatan gratis, bantuan sembako, serta menghadirkan layanan paspor di akhir pekan. Dan kegiatan ini diharapkan keberadaan Imigrasi Soekarno-Hatta semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bakti sosial juga dilaksanakan melalui kolaborasi dengan PMI atau Palang Merah Indonesia, lalu Klinik Pratama Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, dan pemeriksaan kesehatan diberikan secara gratis, meliputi pemeriksaan fisik, gula darah, tekanan darah, hingga kadar hemoglobin, serta dilengkapi aksi donor darah sukarela sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Dengan informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pada pendengar, kalau dalam to the point malam tadi, selepas waktu berita pukul 20 waktu Indonesia Barat, tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 mengangkat topik soal Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti soal skor PISA. Skor PISA Indonesia masih relatif jauh di bawah rata-rata dunia. Bahkan untuk di kawasan Asia Tenggara saja masih kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Nah, kemarin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan pers mengenai pembaruan buku ajar untuk jenjang sekolah dasar dan menengah di Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam keterangan persnya, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa pemerintah terus mematangkan upaya peningkatan kualitas buku ajar bagi peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pondasi pendidikan Indonesia. Ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas buku pelajaran yang digunakan peserta didik, sekaligus mendorong tumbuh kembangnya budaya membaca sejak dini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dari UNESCO sendiri untuk tingkat literasi dan membaca untuk anak-anak Indonesia itu sangat jauh dari standar secara global. Kalau dari UNESCO mengatakan dari 1000 anak atau 1000 orang masyarakat Indonesia, hanya satu yang gemar membaca. Sementara dari skor PISA sendiri untuk membaca dan lebih dalam lagi literasi lah, membaca dan memahami apa yang dibaca, itu juga masih skornya masih rendah, tidak sampai 400-an, masih di angka 300-an. Sehingga peningkatan kualitas buku pelajaran yang digunakan peserta didik ini harapannya bisa mendorong tumbuh kembangnya budaya membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Keterangan persnya berikut kami hadirkan untuk Anda.
1: Tunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Contoh misalnya ada dari Thailand, kemudian Malaysia, Brunei, Timor Leste ada, Kamboja ada, Vietnam ada, Singapura ada, khususnya ASEAN. Ini Pak Seskap yang mendatangkan seluruh buku-buku ini untuk kemudian kita membentuk satu tim yang sekarang sudah bekerja, beberapa kali sudah rapat, adalah tim gabungan yang di situ melibatkan Kementerian Dikti Saintex, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melibatkan Bappenas, termasuk juga melibatkan BRIN yang kemarin juga menyampaikan hal yang sama, bahwa masalah pendidikan sebagaimana yang Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya. Jadi silahkan siang hari ini boleh dilihat dan nanti coba diperbandingkan. Intinya kita mau memperbaiki kualitas buku ajar bagi seluruh. Petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Contoh misalnya ada dari Thailand, kemudian Malaysia, Brunei, Timor Leste ada, Kamboja ada, Vietnam ada, Singapura ada, khususnya ASEAN. Ini Pak Seskap yang mendatangkan seluruh buku-buku ini untuk kemudian kita membentuk satu tim yang sekarang sudah bekerja, beberapa kali sudah rapat. Ini adalah tim gabungan yang di situ melibatkan Kementerian Dikti Saintex, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melibatkan Bappenas, termasuk juga melibatkan BRIN yang kemarin juga menyampaikan hal yang sama, bahwa masalah pendidikan sebagaimana yang Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya. Jadi silahkan siang hari ini boleh dilihat dan nanti coba diperbandingkan. Intinya kita mau memperbaiki kualitas buku ajar bagi seluruh adik-adik peserta didik kita mulai dari SD, SMP maupun SMA. Dan nanti idenya tidak hanya yang berbentuk fisik, ada juga yang kita memanfaatkan teknologi, jadi bisa di scan, bisa di download, kemudian connect dengan interaktif flat panel yang sekarang sudah dibagi di hampir seluruh sekolah kita, meskipun masih dalam jumlah yang terbatas. Monggo silakan.
2: Ini contoh. Ini yang sebelah kanan ini adalah yang punya kita ya. Ya, buku pelajaran mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SMP dan SMA. Ada beberapa penekanan dari Bapak Presiden yang terus terang itu menjadi concern. Yang pertama adalah mengenai buku ajar yang mengajarkan mengenai masalah nasionalisme dan kebangsaan. Yang kedua mengenai pelajaran matematika. Yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya mengenai pelajaran bahasa Inggris. Dan dari beberapa kali rapat, salah satu kesimpulannya adalah memang kita harus meramu ulang. Karena contoh misalnya kemampuan berbahasa Inggris misalnya, antara beberapa negara yang memang kesehariannya menggunakan bahasa Inggris dengan kita yang bukan atau belum keseharian menggunakan bahasa Inggris, nah itu bentuk atau isi dari materi bukunya juga berbeda.
3: Kalau mekanisme mendatangkan buku dari luar negeri itu apakah, bagaimana mas, apakah kita melihat buku yang ada di sekolah umum atau sekolah unggulan di luar negeri, saya sederajat dan saya sederajat
1: semua sederajat, jadi memang yang diperbandingkan sederajat yang kita pelajari. Bukan disamaratakan, jadi kita lihat kualitas sambil kita belajar ya, kualitas buku-buku di negara-negara sahabat seperti apa, sambil kita memang mau mengejar ketertinggalan, sehingga buku yang harus kita desain isi, baik isinya maupun tampilannya, nah itu arahnya ke sana. Sementara dari Asia. Secepatnya. Tadi targetnya secepatnya. Tadinya kita berharap tahun ajaran ini sudah bisa selesai, tetapi nampaknya tim membutuhkan waktu. Kami lapor pada Bapak Presiden untuk minta tambahan waktu. Mungkin ya kita harapannya akhir tahun atau paling lambat tahun ajaran depan sudah bisa kita selesaikan. Oke. Satu lagi ya, terima kasih Pak Ses. Pak Ses mengingatkan juga, jadi salah satu petunjuk Bapak Presiden juga kita diminta untuk mendesain buku menulis untuk terutama adik-adik kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD yang ini sudah ada, yang mulai tahun ajaran ini akan dibagikan kepada seluruh peserta didik. Buku tulis ini yang polos, ini buku pelatih untuk menulis dengan berbagai gambar yang diharapkan menarik dan garisnya besar-besar, karena sekarang ada kecenderungan adik-adik tulisannya kecil-kecil. Nah ini contoh. Jadi tolong, tapi jangan dianggap ini kita kembali ke era jadul ya, tidak ya. Nah, bahkan beberapa negara di Eropa sekarang mengurangi ketergantungan terhadap gadget dan kembali membiasakan untuk kembali ke buku-buku berbentuk fisik. Nah ini juga selain melatih kemampuan menulis, mengurangi ketergantungan terhadap gadget, juga diharapkan menumbuhkan kepercayaan diri, kemudian nilai-nilai ya telaten apa bahasa Indonesianya itu, rajin ya dalam mencatat, harapannya dengan mencatat terjadi penajaman terhadap daya ingat. Kadang-kadang dalam kehidupan itu juga diperlukan. Nah, ini kita bagi semua kepada seluruh peserta didik, terutama untuk sekolah negeri ya. Jumlahnya masing-masing kurang lebih 10, karena ada beberapa jenis ya, ada yang model gambar, ada yang model polos, ada yang memang sudah dengan sebuah tema atau ilmu tertentu. Oke, terima kasih.
4: Masuk ke teman-teman, Mas.
1: Swasta. Semua sedang dihitung. Tapi memang kita bertahap sementara untuk adik-adik yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang memang itu masa gimana mulai belajar menulis. Ini cerita ringan aja. Ini salah satu rahasianya, bukan rahasia sih, salah satu resep dari keluarga Bapak Presiden. Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
4: Izin Pak Meses, jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah ya sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
1: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
4: kita dulu,
1: punya
4: kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Bapak Presiden ngecek satu-satu semua, beliau cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, gitu kan, gitu. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, dicek nanti intinya akan diperbaiki untuk menjadi lebih baik.
5: Gitu. Berarti Presiden sudah ngecek semuanya Mas, dari mulai buku SD sampai SMA, kemudian dibandingkan sudah dibaca sama Presiden?
1: Sudah. Ya tentunya tidak semua detail dibaca ya, beberapa yang tadi concernnya beliau tadi.
5: Catatan dari Presidennya apa?
1: Ya tadi yang pertama masalah masalah nasionalisme kebangsaan. Nah ini kan kaitannya dengan national character building yang sejak usia dini itu harus kita tanamkan itu. Salah satunya kan dalam bentuk buku. Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Nah, yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai kemampuan berbahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris. Itu yang berkenaan dengan masalah ininya ya. Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan, ya, pengennya besar, menarik, begitu tulisan tidak kecil-kecil, bahannya pun juga yang bagus supaya itu bisa bertahan dalam sekian waktu yang mungkin kadang-kadang dulu kan ada yang buku ini tidak dimiliki pribadi, ini kan kemudian bisa diwariskan atau dipakai oleh adik kelasnya.
6: Ini ada kaitannya dengan yang sedang disusun Mendikbud?
1: Ya.
6: Mendikbud?
1: Ya. Ya, yang berkenaan dengan masalah sejarah dikoordinasikan juga dengan Kementerian Kebudayaan, karena sejarah-sejarah kita memang sejarah yang luar biasa, yang itu tidak boleh kemudian generasi penerus tidak mengerti sejarah perjuangan bangsa kita. Harapannya.
4: Oke.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Peristiwa.
2: Pimpinan militer Jepang Marsekal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat untuk bertemu di Vietnam dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tegang menuju Vietnam terjadi pada 8 Agustus 1945 jelang tengah malam. Dari Bandara Kemayoran, pesawat yang membawa tiga bapak bangsa Indonesia dengan kawalan beberapa perwira Jepang itu tidak langsung ke Vietnam. Singkat cerita, Marsekal Terauchi membeberkan alasan mengapa memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat. Kepada Bung Karno dan kawan-kawan, Terauchi mengaku bahwa pihaknya memang sedang di ujung tanduk. Leburnya Hiroshima dan Nagasaki, serta rentetan kekalahan di sejumlah front perang Asia Timur Raya menjadi pertanda kuat bahwa Jepang tak lama lagi bakal takluk. Marsekal Terauchi mengatakan Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman, serta anggota PPKI untuk mempersiapkannya. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan, janji Marsekal Terauchi. Pada 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau PERBARA. ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
1: ...81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Pendengar sampai di sini kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga Bung Wisnu yang akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Halo, kusuma. Just me
0: though. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu wasalamu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak kan info.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: kesempatan kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan ribuan bendera merah putih untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional yang bertujuan memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme. Laporan selengkapnya disampaikan Denny Kartikasari.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membagikan sekitar 3.000 bendera merah putih kepada masyarakat pada 9 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih secara nasional menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, Syarifuddin Nur, mengatakan secara nasional, pemerintah menargetkan pembagian 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat. Sementara di Kalimantan Timur, hingga saat ini telah disiapkan sekitar 3.000 bendera untuk dibagikan kepada warga.
2: Kita ada gerakan pembagian bendera merah putih juga dalam program untuk menyerahkan program nasional di seluruh Indonesia, gerakan

0: Ya kalau menurut saya ya, besar harapannya cuma bukan cuma hanya dari seremoni tahunan ya Mbak, harus saling terus berterus, bukan cuma hanya pembagian bendera, tapi harapannya ini bisa menjadi meningkatkan rasa nasionalisme lah kita sebagai masyarakat, bukan hanya cuma bagi bendera, wah ini hari merdeka Indonesia tandanya merdeka, bukan, tapi harapannya dengan pembagian bendera ini kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat terhadap negara, seperti itu.
1: Senang gak?
0: Senang sih Mbak kalau kayak gitu ya, gak beli juga sian deh, gak dibagiin aja gitu.
2: Pembagian bendera tersebut nantinya akan menyasar masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen lainnya sebagai upaya memperkuat kecintaan terhadap simbol negara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, berangkat dari kepedulian terhadap keamanan pangan, dua pelajar SMP Negeri 1 Turi Sleman berhasil menciptakan inovasi alat pendeteksi kualitas makanan untuk program makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Karin Anissa.
1: Di media sosial kan banyak kasus keracunan MBG, sehingga kami berdua berdiskusi untuk membuat alat ini supaya...
2: Berawal dari keresahan terhadap banyaknya kasus keracunan MBG yang terjadi di Sleman, dua pelajar SMP Negeri 1 Turi berinovasi menciptakan detektor MBG. Alat ini bisa mendeteksi kandungan alkohol dalam makanan yang menyebabkan makanan basi dan mendeteksi keberadaan pestisida pada buah. Siswa SMP Negeri 1 Turi yang juga pembuat detektor MBG, Abian Syah Levi, menjelaskan detektor akan mendeteksi uap, suhu, dan alkohol. Mesin di dalam detektor itu akan terhubung dengan website Google Chrome melalui sambungan Wi-Fi.
1: Ini cara kerjanya, kita nanti pakai koneksi Wi-Fi dari HP. Po, alat ini terhubung ke HP lewat koneksi Wi-Fi. Terus nanti kita ngeceknya pakai Google Web, pakai Google Chrome. Ini itu bisa mendeteksi alkohol, kualitas udara, sama pestisida. Pakai sensornya ada MQ3, MQ135, sama DHT11, DHT3200. Kita melihat di media sosial kan banyak kasus keracunan MBG, sehingga kami berdua berdiskusi untuk membuat alat ini supaya angka keracunan MBG di Indonesia bisa turun dan dapat diminimalisir.
2: Proses deteksi makanan hanya memerlukan waktu hitungan detik dan diterjemahkan oleh sensor. Jika MBG terindikasi basi, maka website dan alat detektor akan memunculkan indikator tulisan terdeteksi. Penciptaan mesin detektor ini memakan waktu hingga 5 bulan dengan pendampingan guru ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Percobaan dilakukan hingga 3 kali lantaran siswa mengalami kesulitan pada proses coding dan koneksi alat ke handphone. Karya siswa SMP Negeri 1 Turi ini turut diikutkan pada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dan berhasil lolos tahap pertama. Sementara Kepala SMP Negeri 1 Turi, Hospita Heni Kurniati, mengatakan kemunculan ide murni berawal dari inisiasi siswanya. Berbagai pihak juga disebut turut memberikan apresiasi, mulai dari Komisi DPRD Sleman hingga staf ahli Badan Gizi Nasional. Hospita berharap inovasi alat pendeteksi MBG ini bisa menjadi pilot project dan dikembangkan di sekolah lainnya.
3: Kalau kami sebagai kepala sekolah, saya sangat mendukung sekali untuk anak-anak melakukan penelitian, untuk mereka mengembangkan pengetahuannya, dan kita mendukung support sepenuhnya. Kalau yang kemarin memang semua full murni dari anak. Ini memang kami akan membuat hak patennya untuk bahwa ini adalah yang menemukan dari putra-putra kami. Gitu.
2: Diharapkan karya SMP Negeri 1 Turi ini tidak terhenti sebagai proyek penelitian semata, namun dapat terus disempurnakan sehingga memberikan manfaat nyata, utamanya pada pelaksanaan program MBG.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
1: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
0: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
1: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
0: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
1: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
2: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hiroshima.

0: menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Sabil ya, hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti, dengan menghadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan tidak lupa, hingga pukul 2 pagi nanti kami hadirkan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 RRI edisi Minggu 9 Agustus 2026. Kali ini kita mengangkat tema terkait dengan wacana pilkada tanpa wakil, solusi atau kemunduran demokrasi.

Pilkada, pemilihan kepala daerah, artinya bisa pemilihan gubernur, wali kota atau bupati yang nantinya diusulkan oleh salah satu anggota parpol. Ini disebutkan dari Komisi 2 DPR RI, ada salah satu anggota dari PKB tepatnya ya, yang mengusulkan agar pilkada dilakukan tanpa wakil kepala daerah, hanya kepala daerahnya saja. Nah, ini kemudian juga mendapatkan respon yang positif ada juga yang negatif. Namun ini kebanyakan menyetujui ya, dengan pertimbangan tertentu, karena peran wakil kepala daerah sejatinya sangat penting, apalagi ketika kepala daerah ini sedang berhalangan gitu ya, pasti butuh pelaksana tugas atau pengganti pekerjaan sebagai kepala daerah.

Salah satu tanggapan muncul dari anggota Komisi 2 lainnya, di mana Ahmad Irawan ya, anggota dari fraksi Partai Golkar, menyatakan setuju dengan wacana tersebut, namun mengingatkan bagaimana jika kepala daerah berhalangan, maka pastinya harus ada pengganti wakilnya. Dan wacana pilkada tanpa wakil ini bukan hal baru, namun ini juga pernah termuat dalam perpu pilkada yang terbit sejak 2014 lalu. Menurutnya, pada praktiknya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kerap menjadi perseteruan, dan ia setuju jika wakil kepala daerah nantinya cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Jadi bukan hadir berpasangan dengan calon kepala daerahnya, namun setelah kepala daerahnya menang dalam pilkada, barulah wakilnya akan ditunjuk kemudian.

Wacana ini kembali mencuat di mana fraksi PKB anggotanya Muhammad Khozin menyoroti keberadaan wakil kepala daerah yang selama ini kerap hanya menjadi vote getter atau hanya sebagai pendulang suara. Dan dalam tugas pemerintahan, menurutnya wakil kepala daerah nyaris tak memiliki tugas dan kewenangan, bahkan tak jarang terjadi ketegangan di antara keduanya, di antara kepala daerah dan juga wakilnya.

Nah, bagaimana menurut Anda apabila pilkada dilangsungkan tanpa wakil kepala daerah? Apakah ini sebuah solusi atau menjadi kemunduran demokrasi? Silakan Anda nanti bisa bergabung di sesi interaktif kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Kelebihan dari wacana ini juga betul nantinya akan diimplementasikan, tentu saja bisa mengurangi potensi konflik kepala daerah dengan wakilnya. Ini yang banyak disinggung oleh anggota DPR yang lain ya, karena tidak ada lagi dua figur dalam satu pemerintahan yang bisa berbeda kepentingan. Kemudian juga memperjelas pertanggung jawaban politik, menghemat biaya politik karena proses pencalonan dan kampanye hanya berfokus pada satu figur. Kemudian juga memudahkan koordinasi pemerintahan, memperkuat posisi kepala daerah, mengurangi politik transaksional dalam pencalonan, dan juga mendorong calon kepala daerah yang lebih kompeten. Karena seluruh perhatian pemilih tertuju pada rekam jejak dan kemampuan satu kandidat. Jadi tidak ada pertimbangan melihat wakilnya yang merupakan sosok populer misalnya, ya, atau vote getter tadi ya. Misalnya dari kalangan selebriti yang punya popularitas, padahal secara kompetensi dalam memimpin organisasi ternyata tidak kompeten gitu. Ini bisa menghindari hal-hal seperti itu. Namun kekurangannya, selain dari bisa menyebabkan kemunduran demokrasi, nantinya beban kepala daerah akan semakin besar. Dan juga nanti tidak ada wakil yang siap menggantikan kepala daerah tersebut. Resiko kekuasaan yang terlalu terpusat, mengurangi representasi politik karena pasangan kepala daerah biasanya dapat mengakomodasi kepentingan atau wilayah pemilih yang berbeda. Dan juga cadangan kepemimpinan yang menjadi lebih terbatas. Kemudian bisa menimbulkan potensi kesinambungan pemerintahan yang terganggu. Dan ya, tidak otomatis juga menghilangkan konflik politik, karena bisa saja kepala daerah berkonflik nanti dengan DPRD atau partai politik atau unsur birokrasi lainnya. Dan masyarakat juga nanti akan kehilangan kesempatan memilih figur wakil, padahal wakil juga dapat memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan. Dan juga memerlukan perubahan sistem hukum, karena nanti harus ada undang-undangnya ya. Dan pendengar, seperti apa komentar dan opini Anda terkait hal ini? Silahkan nanti di sesi interaktif. Namun sebelumnya mari kita sama-sama dengarkan kembali rekaman dialog terkait hal ini bersama dengan Wali Kota Bogor, Dedi Abdurrahim, terkait wacana pilkada tanpa wakil, solusi atau kemunduran demokrasi. Namun sebelum itu, kami sandingkan dahulu dengan sebuah lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Bicara tentang wacana pilkada tanpa wakil, jadi masyarakat yang punya hak suara nanti ketika pilkada hanya memilih kepala daerahnya saja. Ini mencuat wacana ini di Komisi 2 DPR RI karena pertimbangan salah satu diantaranya adalah ketidakharmonisan antara kepala daerah dengan wakilnya gitu. Tadi di awal kami sudah berbincang bersama pakar otonomi daerah Profesor Joermansa Johan, dan malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu dari kepala daerah, tepatnya Wali Kota Bogor, Pak Dedi Rahim. Pak Wali, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam, Pak Fajar.
2: Kabar baik, Pak.
3: Alhamdulillah. Gimana, Pak Fajar?
2: Alhamdulillah, baik juga. Kabar dari Pak Jenderal Mutakin, kabarnya baik juga, Pak Dedi.
3: Wakil saya baik.
2: Hubungan ya. Pak Dedi dengan Pak Jenderal baik, Pak.
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik.
3: Sama seperti hubungan saya dengan Pak Bima.
2: Oh iya. Nah,
3: iya.
2: Karena kalau kabarnya tuh dari data yang disampaikan Komisi 2 itu hampir 60%-nya kepala daerah nggak harmonis. Jadi muncullah wacana pilkada tanpa wakil. Kalau tanggapannya ya, Pak Dedi gimana nih?
3: Sebetulnya sih kalau dilihat dalam prakteknya sedikit yang disharmoni. Jadi artinya rata-rata sih tetap harmonis selama masing-masing memahami apa kedudukan, posisi dan juga tugasnya. Jadi kalaupun misalnya ada disharmonis itu tentu banyak faktor. Mungkin ekspektasinya terlalu besar, atau ada keinginan-keinginan di balik itu, ya bisa jadi juga mungkin ada janji-janji yang masing-masing harus penuhi, ya, karena memang dalam proses pilkada itu kan banyak pendukung, ya, banyak rombongan gerbong yang mungkin perlu diakomodir. Akan tetapi tentu dalam prakteknya semua itu harus dicarikan solusi sehingga masing-masing kepentingan itu tidak saling tumpang tindih. Intinya sih itu, ya.
2: Oke, itu kan masalah harmonis dan nggak harmonisnya, Pak Dedi. Tapi ya, kalau dalam konteks pilkada, dalam kontestasi, mana yang lebih baik dari Pak Dedi? Apakah berpasangan satu paket atau dipilih sendiri, Pak Dedi?
3: Saya punya pengalaman sebagai wakil wali kota dan sekarang saya punya pengalaman sebagai wali kota. Saya sebagai wakil wali kota waktu mendampingi Pak Bima, intinya begini, saya fatsun, ya, apapun langkah, keputusan, kebijakan yang diambil wali kota, tentu wakil wali kota harus mendukung, ya, mensupport, jangan sampai kemudian bertolak belakang, bahkan mungkin nanti bertentangan langsung. Jadi artinya ya tergantung kepada individunya. Jadi selama individunya ini memang punya karakter, ya, memahami kondisi posisinya, tentu yang disebut disharmoni itu tidak akan melebar selama kemudian ya masing-masing memahami saja. Ada tugas-tugas yang memang harus diemban oleh wali kota dan juga tentu ya wali kota juga memberikan semacam peluang lah untuk wakil wali kota, wakil bupati, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur untuk menjalankan tugas yang intinya saling mendukung. Ya, jadi buat saya kondisi itu yang paling penting. Jadi apakah berpasangan atau tidak berpasangan, pada akhirnya kembali ke karakter dua orang ini. Gitu aja. Jadi kalaupun misalnya sendiri, kalau keputusannya dipilih sendiri, kemudian nanti katanya kan saya juga belum tahu ya.
2: Iya, iya.
3: Nanti akan menunjuk siapa yang akan
2: mekanismenya menang. Rencananya gitu, wacananya, sorry.
3: Iya, wacananya. Ya, tapi kalau menurut saya sih sama aja ya. Nanti ditunjuk pun kalau kemudian yang bersangkutan misalnya ya punya ambisi, kemudian melakukan manuver yang kurang
2: pas, ya akhirnya. Tapi kan gini, Pak Deddy, nanti kalau kita berkaca dari kepemiluan pilkada beberapa tahun lalu kan, itu kan akhirnya banyak yang diganti sama PJ ya, karena di tahun-tahun politik ketika ada pilkada serentak itu banyak yang mencalonkan lagi, sehingga akhirnya daerah-daerah itu akhirnya banyak yang ada PJ-nya. Dan juga catatannya tuh banyak juga nih, kepala daerah dan wakilnya sama-sama maju, Pak Deddy. Dan ada ketidakharmonisan juga, karena kalau dari data dari Komisi 2 ada 60%, kebetulan mungkin Pak Deddy yang 40% nih yang harmonis. Kalau data dari Komisi 2 itu ada 60%, kan itu kan hampir setengahnya yang gak harmonis, Pak Deddy.
3: Ya, artinya begini, kalau memang tujuan akhirnya ya adalah untuk memastikan bahwa kepala daerah itu tidak merasa ada
2: hubungan yang tidak baik ya, tidak harmonis. Tidak baik,
3: ya mungkin tepat juga
2: untuk tepat, ya.
3: Tetap ditentukan bahwa yang akan dipilih adalah kepala daerahnya saja. Tapi kan pertanyaannya nanti apakah di level presiden sama juga kan
2: itu? Oh enggak, kalau itu beda. Kalau pilpresnya itu mungkin beda mbak pembahasan, tapi yang mencuat ini lagi pilkadanya nih. Kalau dari Profesor Jarmaso Johan, tadi kami sempat berbincang, mekanisme yang ideal tuh gimana dalam memilih wakil kepala daerahnya? Diusulkan oleh kepala daerah terpilih, tapi yang ASN, jadi di luar partai politik, Pak Deddy. Jadi nggak mengakomodir kepentingan partai pemenang, tapi karena dari strukturnya itu. Tetapi ketika kepala daerahnya berhalangan, seperti mohon maaf meninggal dunia atau kena OTT dan lain sebagainya, itu tidak bisa menggantikan karena tidak dipilih langsung oleh masyarakat untuk wakilnya. Ada PJ-nya lagi. Nah, tanggapannya gimana dari mekanisme pemilihan nantinya? Kalau misalkan internalisasi nih, Pak Deddy.
3: Iya. Yang harus diperhatikan adalah thresholdnya dulu. Jadi berapa persen sebetulnya
2: supaya nggak koalisi ya, Pak Deddy.
3: Apakah setiap partai, bayangkan kalau misalnya ada 12 partai,
2: 12 yang nyalonin gitu.
3: Akhirnya misalnya tidak ada pembatasan ininya ya, kuota untuk threshold ya, jumlah kursi yang mendukung kan begitu. Nah artinya nanti harus diatur lagi berapa banyak calon yang akan tampil.
2: Kontestasi.
3: Nah koalisi ini kan tadi dasarnya adalah berapa banyak sebetulnya jumlah minimum suara yang kemudian bisa merepresentasikan seseorang itu bisa maju di dalam pilkada. Ini saja sudah menjadi diskursus ya. Jadi sesuatu yang harus dibahas secara mendalam. Artinya begini, kalau di DPRD 50 kursi, ya 50 kursi itu kemudian tetap ya ada threshold 10 kursi untuk bisa mengajukan satu calon, maka kebayang ada 5 calon kan, berarti itu aja. Ada 5 calon yang maju untuk satu daerah tanpa wakil kan begitu. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, Kalau kemudian misalnya ada satu partai yang tidak berkoalisi karena ada kecukupan thresholdnya, artinya ya dia kan berarti mungkin pertama bisa leluasa, tetapi yang kedua pada saat dia misalnya mau mengajukan wakilnya, apakah kemudian wakilnya itu tadi kalau memang ASN atau PNS, saya pikir juga ini harus diatur. Karena kan yang bersangkutan juga tetap kalau pada posisi wakil kepala daerah, kan dia harus melepaskan atributnya sebagai ASN kan begitu kan? Ya kan, ini juga satu hal yang mungkin harus diperhatikan. Dan kalau dia karir kemudian dipilih misalnya seseorang yang usianya masih jauh dari usia pensiun, sementara waktu batas kewenangan selama pemerintahan itu misalnya 5 tahun. Misalnya dia umur 35, 5 tahun selesai di umur usia 40 tahun. Nah, kan dia nggak bisa balik lagi jadi ASN.
2: Iya betul. Gini, jadi ya. Pak Deddy, kalau dari kacamata Pak Deddy sebagai kepala daerah, wacana ini menarik juga untuk dibahas. Tapi perlu diingat bahwa setelah ada pembahasan ini, perlu ada rerutan pembahasannya. Salah satunya dari parliamentary threshold atau thresholdnya dulu nih untuk mengajukan kepala daerah tuh berapa persen. Perlu dibahas seperti itu, mekanisme memilih wakilnya gimana, dan lain sebagainya. Ini, jadi kalau menurut kacamata Pak Deddy sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya. Kalau tujuannya untuk menghilangkan disharmoni kepala daerah dengan wakilnya.
3: Ya, betul. Kalau menurut saya sih, mangga silahkan dilanjutkan ya, mana yang kemudian yang terbaik. Dan pemilihan wakil dengan mekanisme apapun sebetulnya sah-sah saja. Ya, mau ASN atau kemudian juga perwakilan dari partai politik koalisi pendukung kan bisa saja. Yang penting sih begini, yang penting memang aturannya ini harus jelas dulu.
2: Jelas dulu.
3: Supaya tidak menimbulkan permasalahan
2: di kemudian hari.
3: Jadi kan tadi kalau pertimbangannya gimana misalnya ada OTT kemudian tidak ada wakilnya, ya itu harus jadi pertimbangan juga. Tapi kan bahasanya, masa sih semua kepala daerah itu kemudian berpotensi untuk di OTT? Itu harus disamakan dulu. Faktornya banyak.
2: Baik, Pak Deddy, salam buat Pak Janung Mutakin ya. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Deddy. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Demikian Wali Kota Bogor, Pak Deddy Arahim, sudah kami ajak berbincang dalam To The Point kita malam hari ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Masih bersama kami pendengar di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3. Dan kita masuk sesi interaktif ya. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar, memberikan pendapat Anda terkait dengan tema kita, wacana pilkada tanpa wakil, solusi atau kemunduran demokrasi. Kita tadi sama-sama simak pemaparan dari Wali Kota Bogor, Dedi Abdurrahim, ya, terkait dengan topik ini. Dan tadi juga ada tambahan informasi di mana 60% ya diduga hubungan antara wali kota kepala daerah dan juga wakilnya ini kurang harmonis gitu dalam berbagai konteks ya. Namun tadi disinggung oleh Wali Kota Bogor menegaskan bahwa dirinya dengan wakilnya harmonis saja gitu ya. Silakan bagi Anda seperti apa pilkada tanpa wakil ini dan nanti solusinya gimana ya untuk wakil kepala daerahnya. Memang nantinya akan ditunjuk oleh kepala daerah yang terpilih, namun seperti apa proses penunjukannya. Silakan bagi Anda ingin berpendapat dan memberikan solusi di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712. Anda bisa juga melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Dan sepertinya sudah ada yang ingin memberikan tanggapannya. Pendengar kita, saya sapa dulu dari Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
1: Selamat dini hari, Bung Sabir.
0: Iya, Pak Ismail sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah. Wah, ini ganti aja.
0: Iya.
1: Itu ya.
0: Betul, men.
1: Mantap.
0: Gimana Pak Ismail lihat adanya wacana pilkada tanpa wakil? Jadi nanti kita milihnya kepala daerahnya langsung nih, tanpa ada wakilnya, satu orang saja. Gimana lihatnya?
1: Iya, ini usulan dari anggota dewan ini ya.
0: Iya. Komisi 2.
1: Sebenarnya ada sisi bagusnya, ada juga sisi buruknya yang saya lihat. Nah, kalau sisi bagusnya, pertama menghemat biaya pilkada.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kenapa? Biaya pilkada itu bagi para calon tidak sedikit. Mm. Para calon yang akan naik itu, ya maaf, mahar politik.
0: Mm.
1: Nah, ini akan hilang bagi partai-partai. Nah, ini yang ngusulin anggota dewan, saya kaget ini. Jadi mahar politik bagi para calon baik kepala daerah atau wakil kepala daerah, kita udah sama tahu aja.
0: Yeah.
1: Terang benderang umum, udah jadi rahasia umum kan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak menguntungkan bagi para partai.
0: Nah, tapi kan ini wakilnya aja, maksudnya untuk kepala daerahnya juga bisa saja kan, tetap besar itu modal
1: perjalanannya. Iya kan, satu doang ya,
0: wakilnya bahan politik. Sesenggaknya berkurang lah ya.
1: Berkurang, ya itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir kalau ditanya kepala daerah, seandainya ini Bung Samir jadi gubernur.
0: Amin.
1: Saya jadi wakil ini, Bung Samir tidak populer. Yang populer itu saya, yang dapat suara terbanyak saya. Yang mengangkat nama Bung Samir itu nanti saya.
0: Iya.
1: Kalau saya tidak, ini akhirnya pas di masa kerja nanti, saya akan menunjuk Bung Samir, Sambil, lu gak jadi gubernur kalau gak karena gue gak jadi gubernur. Lu kerjain aja.
0: Iya lagi.
1: Gitu, jadi nantinya setelah masa kerja, kalau memang dibawa langsung dipilih rakyat sama dengan kepala daerahnya, itu akhirnya nanti ya wakil kepala daerah ini tidak ada apa santai-santai aja, tidak ada satu ucapan yang kuat kepada kepala daerah. Tapi yeah, kalau kepala daerah yang nunjuk, dia merasa bertanggung jawabnya penuh kepada kepala daerah. Jadi satu kesatuan pimpinan daerah itu antara wakil dan kepala harus satu. Jadi memang harus, dia harus ikut. Tidak ada ceritanya istilahnya. Oh, kamu karena saya dan jadi pimpinan. Ya gitu aja Bu
0: sampai. Baik, Pak Ismail. Biasa ini.
1: Jangan agak sakit juga ini.
0: Terima kasih Pak Ismail. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, seru ya pendapat Pak Ismail tadi. Adanya apa tadi? Vote getter itu dia istilahnya. Jadi popularitas wakil kemudian mendongkrak pasangannya, akhirnya kepala daerahnya jadi gitu. Tapi lucu juga Pak Ismail menjelaskannya. Silakan bagi yang lain. Dan sudah ada dari Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat dini hari sayangku yang cakep, yang tampan, yang suaranya menglengkar di malam hari ini.
0: Amin, alhamdulillah. Pak Dasrun sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Selalu monitor Anda Tosun, profesi semuanya.
0: Iya, terima kasih Pak Dasrun selalu bersama RRI. Bagaimana nih kalau milih kepala daerah tidak ada wakilnya, ini bagus atau tidak nih Pak Dasrun?
2: Ya kalau menurut saya sih ya setuju-setuju deh, baik-baik saja lah. Yang penting kan ya bila mana perlu nanti apa boleh dikatakan menghemat energi biaya. Iya, yang penting nanti pada dasarnya kan nanti kalau sudah selesai walaupun tidak ada perwakilannya, hal itu yang dicari. Ya iya, pokoknya ya kalau saya ikut setuju sajalah.
0: Tapi nanti nunjuk wakil kepala daerahnya bagaimana tuh Pak Dasrun?
2: Lah ya nunjuknya itu ya diantara presiden atau pejabat-jabat bawahnya atau mungkin juga Pak DPR-nya, Pak Gubernur-nya gitu lah.
0: Bisa DPRD-nya, bisa oleh kepala daerahnya langsung ya.
2: Bisa iya. Enggak usah dipilih oleh rakyat ya enggak apa-apa. Yang penting beres. Rakyat kecil dia kan ya mau apa? Orang yang di atas mau apa saja sih, penting kan baik.
0: Iya.
2: Ya, cuman komentar saya seperti itu.
0: Baik, Pak
2: Dasrun. Bagi para pendengar yang lain, seandainya saya tutur katanya tidak berkenan ya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Dasrun. Ya, jadi nantinya bisa saja melalui penunjukan langsung oleh kepala daerah atau oleh DPRD ya, bisa berembuk ya kepada daerah dan DPRD-nya. Namun tadi Pak Dasrun merasa tidak keberatan jika wakil kepala daerahnya tidak dipilih langsung. Yang penting siapapun nanti yang bertugas, baik kepala daerah dan juga wakilnya yang ditunjuk kemudian bisa bekerja dengan baik. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum, Pro Tiga, selamat dini hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Bung Ismu.
0: Ya?
3: Bung Ismu.
0: Saya Sabil, Pak.
3: Sabil.
0: Iya.
3: Salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Matauli.
3: Iya. Pilkada tanpa wakil.
0: Iya.
3: Kemunduran atau solusi ya?
0: Iya.
3: Dalam berdemokrasi. Menurut Bung Sabil, makin mundur atau solusi?
0: Waduh, saya anchor harus ini nih, seberimbang nih. Tapi dari tadi disinggung oleh Fajar Nugroho 60% hubungan di antara keduanya kurang harmonis. Jadi itu latar belakang adanya wacana ini.
3: Tapi begini, soal harmonis atau tidak harmonis kayaknya itu enggak alasan lah. Karena kenapa? Kita kan bertrias demokrasi trias politika ya. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu
0: punya
3: hukum kan?
0: Iya. Yeah.
3: Sekarang legislatif eksekutif itu kan dikader dari partai politik, institusinya kan, lembaganya. pasti ada pendidikannya, tapi itu nggak nampak loh. Tapi itu nanti nampak waktu rapimnas di tahun injury time menjelang 2009 turun gunung loncat partai itu loncat semua itu kan ngaku-ngaku tawarkan janji kembali lagi kayak pengemis, pilihlah saya dengan 100.000 ya kan, pilihlah saya dengan politik bansos money politik itu juga lingkaran setan demokrasinya terulang lagi. Bisa nggak kita usulkan Musabi begini gitu ya kan, karena memang alasannya kan dana anggaran berpartai itu mahal gitu kan maharnya. Dari sekarang, kemarin kan ada Pak Prabowo usulkan Universitas Republik Indonesia, saya nggak tahu ya kalau ini kesempatan untuk semua partai politik mau yang lama atau yang baru masukkan tuh ke situ, jadi harus bergelar S1 dulu, bersertifikat ini gitu. Jadi di situ diajari bagaimana jadi gubernur, jadi bupati, jadi DPRD, yang di situ kurikulum IPDN, ya, Lemhanas, Komcat, bela negara, cara berDPR di situ aja. Jadi jelas. Jadi nggak ada lagi cerita kita kita orang-orang partai politik kita yang mau dikasih tiket ke legislatif eksekutif, bahkan jadi presiden. Kucing dalam karung gitu. Kita bisa bilang yang ngerjakan itu nanti kan robot-robotnya orang-orang kantor, meritokrasi kan. Cuman dirusak sama oligarki karena lelang jabatan, lelang anggaran. Menjadi kepala dinas, kau kasih berapa sama aku, nanti kau kubur rotasi loh. Sama kayak Pak Prabowo merisapel kabinetnya itu kan juga nggak tahu kita di belakangnya itu ada lelang jabatan dari tim suksesnya.
0: Oke.
3: Berputar di sana kita busabil, tapi seandainya kalau misalnya apa yang kedua ini pemilu. Pemilu kita jangan lagi pakai coblos kertas lah sama tinta, nggak usah. Itu 74 triliun. Coba kita mulai masuk ke pemilu digital, ya. Pemilu real count, quick count. Toh juga aja ujung-ujungnya data kan akan masuk ke real count dan quick count juga kan. Ngapain pakai kertas segala? Tinggal contek mesin digitalnya sama Eropa sana yang melakukan pemilu langsung. Dan jangan lagi pemilu tidak langsung itu udah mundur. Masa kita sudah reformasi mau mundur lagi, udah kita dulu nggak percaya KKN korupsi dan nepotisme era 98, kok kita mau mundur? Jadi tinggal maju aja lah, jangan lagi kita mundur. Pemilu terbuka aja ya, mau diadakan beda 4 bulan kan, kemarin kan November ke Februari tuh aduh itu udah cocok. Jadi sekarang kita kasih nih ketar-ketir partai politik, kau sekolah kau di sana di kampus ini yang dikasih pemerintah. Kalau udah dapat sertifikatnya kau bisa ke dapil ini. Jadi enak. Ini daripada nanti jury time memberi kucing dalam karung. Ya lingkaran demokrasi, lingkaran setannya gitu-gitu juga. Sambil kita kecewa gitulah dengan janji-janji busuk mereka gitu loh.
0: Baik, kalau mau tahu nih.
3: Kan banyak OTT kepala daerah kan banyak. Itu kan yang keroknya ya partai politiknya lah. Atau kalau mau KPK kasih tahu siapa kepala daerah ketahuan kita sampaikan itu ke publik itu dari partai mana. Jadi kita nanti tahun ke 2019, partai ini rupanya lebih banyak kadernya. Udah jangan pilih. Kalau bisa dua aja partai, Republik Demokrat. Baru ada koalisi oposisi.
0: Baik, kalau mau tahu nih. Terima kasih atas komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya intinya setuju untuk wacana ini dalam rangka memperkecil biaya pemilunya gitu ya. Namun diharapkan siapapun nanti kepala daerahnya atau wakilnya yang dipilih kemudian memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya. Dan kita akan bacakan ya pesan WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp Pro 3 yang akan dibacakan oleh rekan saya Wisnu Wardana. Wisnu.
4: Iya, Sabir.
0: Iya, silakan. Pesan apa saja yang sudah masuk di WA kita nih?
4: Ini ada dua ya sementara dari WhatsApp yang telah masuk. Yang pertama ada Ibu Kesia di Matraman.
0: Iya.
4: Kalau ingin aman, kita kembali ke era 50. Harus berjenjang. Contoh bupati dari camat, bupati menjadi gubernur. Lalu tentunya bupati ataupun gubernur harus menguasai ilmu pemerintahan dan seorang bupati atau gubernur bisa bekerja tanpa wakil meskipun diterapkan di tahun 2000-an ini. Dan ini bukan suatu kemunduran melainkan adalah suatu solusi. Lalu yang kedua ada Pak Budi Satrio dari Jambi. Sebelum diputuskan, hendaknya masyarakat juga didengar dan kajiannya dibuka secara terang. Jangan sampai aturan tersebut dibuat hanya untuk kepentingan politik sesaat. Dan tentunya pilkada harus menghasilkan pemimpin yang kuat tetapi tetap bisa diawasi. Sekian, Bung Sabil.
0: Baik, terima kasih Bung Wisnu dan juga bagi Anda yang sudah mengirimkan komentar melalui chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, nanti kita lanjut di sesi kedua ya. Ada Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh, merdeka.
0: Merdeka, Pak Caswa. Iya nih, di momen bulan Agustus ya. Nggak nyangka nih, udah tinggal berapa hari lagi nih.
5: Tinggal ngitung hari.
0: Iya.
5: Karena di sini pun udah rame-rame perkumpulan mau karnaval.
0: Oh, ada karnaval.
5: Ada karnaval.
0: Luar biasa.
5: Tiap perkumpulan.
0: Jadi nanti tiap RT ini ya, buat apa namanya, semacam mobil hias gitu ya, ya atau pasukan baris berbaris biasanya ya.
5: Jadwalnya kan beda-beda, Bung Sabil. Ada yang mengambil olahraga, ada yang mengambil hias mobil-mobilan, ada yang ya bermacam-macam lah intinya.
0: Wah, seru sekali ya. Silakan langsung ke tema kita nih.
5: Lampu hiasnya udah menyala dari kemarin-kemarin, banyak setiap rumah.
0: Wah, mantap di sana.
5: Artinya untuk kemerdekaan kita.
0: Iya.
5: Ini temanya apa ya?
0: Temanya wacana pilkada tanpa wakil. Jadi nanti kita memilih langsung kepala daerahnya saja tanpa ada wakilnya, satu orang saja nih. Ini menurut Pak Caswa solusi atau kemunduran demokrasi nih?
5: Menurut saya itu kemunduran, Bu.
0: Begitu, kenapa itu?
5: Karena kayak gini, sebenarnya kepala negara kita harus bertindak tegasnya di penegak hukum. Bukan masalah dari katanya biayanya kemahalan, itu bukan masalah itu, Bu, sebenarnya. Tapi kalau penegak hukum kita yang tegas, apabila mana terjadi bahwa seorang si A itu mencalonkan jadi seorang ini, seperti ini, itu ketika melanggar akan hukum pidana mati. Ketika tidak dipelanggar itu, insya Allah akan dilanjuti. Jadi seperti itu, Bung. Karena apa? Karena kayak gini, Bung. Biasalah biaya demokrat itu sebenarnya tuh biaya yang terlalu besar itu bukan karena membayar saksi, Bu. Bukan. Saksi itu ibaratkan mudah terhitung ya. Ibaratkan kita menghitung gaji harus sekian, intinya potong dengan biaya saksi sekian. Itu kan dari situ juga udah cukup, Bu. Sebenarnya itu seperti itu, Bu. Tapi nih, itu yang nggak cukup. Lebar luas itu setiap pencalonan apapun itu. Sekarang maraknya amplok, Bung, kan seperti itu. Jadi jangan nyalakan masyarakat juga, karena masyarakat itu, apalagi masyarakat awam, iming-iming seperti ini, uang 50 ribu aja 100 ribu udah mau. Apalagi zaman-zaman sekarang kan itu dimasuk-masukin.
0: Jadi yang Pak Caswa soroti tidak, seharusnya tidak perlu ada wacana ini, nggak apa-apa, tetap satu paket dengan wakil, namun yang disoroti Pak Caswa lebih ke track record dari para calon kepala daerah atau wakilnya ini ya.
5: Iya, lebih tegas seperti itu, Bung.
0: Harus dipastikan bersih, kompeten gitu ya.
5: Iya, itu yang saya, masyarakat bodoh bisa mempertimbangkan kayak gini, Bung. Karena itu kan setiap musyola, setiap orang-orang apa, itu salon yang harganya 1,5 juta itu dibagikan biar memilih dia. Kebanyakan seperti itu.
0: Iya.
5: Dasar modalnya itu gedenya di situ. Kalau masalah untuk saksi itu, sekiranya kalau saya itu perlunya saksinya Bung Sabil aja.
0: Baik, Pak Caswa. Ya, terima kasih.
5: Satu kali lagi. Seperti saya, penegak hukum yang dibenerin, bukan hanya saksi. yang menjahatkan, menghabiskan dana untuk pilihan tersebut.
0: Oke, okay. Baik Pak Caswa, terima kasih kembali, sehat selalu. Ya, memang harus dipastikan ya, praktik-praktik seperti tadi ya, serangan fajar biasanya dalam tanda petik ya, ini harus dihilangkan. Mau tanpa wakil atau tetap satu paket dengan wakil, proses pilkadanya harus dilakukan dengan bersih, dan juga keduanya, kepala daerah atau wakilnya ini harus track record-nya bersih, anti korupsi, dan juga kompeten dalam menjalankan tugas nantinya. Semoga daerah-daerah kita semakin maju dengan kompetensi dari kepala daerah dan wakilnya. Kita masih lanjut nanti di sesi kedua pendengar, di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Namun sebelum itu, kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada 2027 setelah lelang selesai pada Oktober tahun ini guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Laporannya disampaikan Ferry Musyafir.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
2: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MIOI Kendari, Muhammad Gunawan mengatakan, proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau, terus kemudian ada Kabupaten Muna, dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, untuk tahun depan.
2: Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari.

0: 8 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
1: Untuk peserta didik sekolah rakyat, diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, operasional sekolah rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Laporannya disampaikan Tika Budiman.
1: Yeah, jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
2: Pendengar, program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
1: Dan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
3: 2 minggu ini sudah di permanen sejak 13 Juli. Aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270 kuota, 31 Juli tambah yang lama di 86.
2: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: meja, sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar masyarakat yang mempunyai hak pilih hanya memilih kepala daerahnya saja, seperti gubernur, bupati, wali kota dalam pilkada, tanpa perlu memilih wakilnya. Adapun wakil kepala daerah diusulkan langsung oleh kepala daerah terpilih nantinya setelah pemilihan usai. Gagasan ini disebut sebagai salah satu solusi atas informasi kabar soal adanya disharmoni atau enggak harmonisnya ya pasangan pemimpin daerah. Nah, apakah wacana ini benar menjadi salah satu solusi atau justru menghadirkan persoalan baru dalam sistem pemerintahan daerah dan juga pilkada itu sendiri ya. Kami pada To The Point malam hari ini akan berbincang bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Joharmansah Johan. Prof. Jo, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Fajar.
4: Kabar baik, Prof.
5: Baik, Alhamdulillah ya.
4: Iya, kemarin gimana? Alhamdulillah ya. Prof, kemarin tuh kan kita bahas soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kali ini sekarang kali ini ada lagi nih wacana baru. Pilkada enggak milih wakilnya. Nantinya wakil dari kepala daerah itu akan dipilih oleh kepala daerah yang menang dalam pilkada nanti. Tanggapannya gimana, Prof?
5: Nah, gini, jadi kita kalau mau respon ini sebetulnya lihat secara konstitusional lah dulu ya. Kalau konstitusi sebetulnya di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah, tidak ada embel-embel kata-kata gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Jadi sebetulnya secara konstitusional, amanah konstitusi memang tunggal namanya, atau dalam teori disebut dengan mono eksekutif, bukan plural eksekutif. Berbeda dengan pemilihan presiden. Kalau presiden itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bunyi, presiden dan wakil presiden dipilih berpasangan secara langsung oleh rakyat. Eksplisit kan?
4: Yeah.
5: Berarti untuk presiden berpasangan. Sementara untuk kepala daerah tidak. Itu gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Jadi gubernurnya sendiri tunggal namanya. Lalu turunannya konstitusi kan undang-undang.
4: Yeah.
5: Nah, ini undang-undang pilkada kita mengatur sejak awal reformasi sebetulnya ini. Jadi kalau zaman Orde Baru dulu enggak, cuma tunggal aja. Jadi Pak Harto itu gubernur, bupati, wali kota tunggal, dipilih walaupun lewat DPRD. Tetapi ketika awal reformasi ada undang-undang pemerintahan daerah yang diteken oleh Pak Presiden B.J. Habibie nomor 22 tahun 1999. Nah, itu menyebutkan bahwa kepala daerah garis miring wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, waktu itu masih pemilihan DPRD, tapi udah ada tambahan garis miring. Jadi artinya dimulailah dari Undang-Undang 2299 pemilihan berpasangan itu diperkenalkan. Ya,
4: yeah.
5: Kenapa? Karena di awal 1999 itu partai politik kita banyak. Ya kan kontestasinya 48 partai yang bersaing ya kan. Maka harus diberi ruang dalam jabatan pemerintahan daerah.
4: Harus diberikan jabatan di pemerintahan daerah.
5: Harus diberi peluang.
4: Oh, peluang.
5: peluangnya yaitu tidak plur mono eksekutif lagi, tetapi plural eksekutif atau ada kepala daerah dan juga sekaligus wakilnya dipilih. Nah, di Undang-Undang 32 2004 tentang Pemda dan sekarang yang terakhir nomor 23 2014, lalu di Undang-Undang Pilkada kita yang terakhir nomor 10 2016 itu diperkuat dengan dinyatakan berpasangan. Nah, tetapi dampaknya ini sekarang kita lihat mudarat dan manfaatnya. Sejak kita pemilihan berpasangan ini itu terjadi ketidakharmonisan hubungan kepala daerah dan wakil. Nah, rata-rata mereka pecah kongsi kalau dalam bahasa populernya. Iya kan, sekitar data Kemendagri waktu itu menyebut kan sekitar 95% kepala daerah dan wakilnya pecah. Nah, yang akur-akur aja, aman-aman aja 5%.
4: Oh.
5: Nah, terus berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih terjadi pecah kongsi itu. Malah KPK ya, walaupun nggak dirilis tadi, tapi saya dapat informasi KPK juga menemukan angka yang mirip dengan risetnya Dagri dulu itu. KPK yang terakhir ini ya, kira-kira tahun lalu. Jadi artinya ini memang problematik ya, karena kalau orang nomor satu dan nomor dua di Pemda itu tidak akur, tidak harmonis, bahkan berkonflik, nah maka itu akan ada yang dalam bahasa apa ya populernya disebut matahari kembar. Ya, nah matahari kan kalau kembar kan wah repot lah ya kan. Sama juga kalau di bahasa orang Bugis namanya tidak boleh ada dua nahkoda di satu kapal. Jadi nanti berkelahi nahkoda, yang satu mau bawa apanya ke ujung pandang, satu mau bawa ke Pulau Jawa kan. Nah,
4: jadi jalan di tempat malahan nanti.
5: Manfaatnya lebih banyak, mudaratnya lah sejauh ini. Nah, belum lagi doa wakil itu cuma dua, Mas Wajar. Doa wakil itu biasanya gini, satu, kepala daerah cepat-cepat kena OTT KPK. Yang kedua, cepat-cepat wafat, nah supaya dia yang gantiin. Itu aja doa wakil itu, sederhana ya kan. Nah, kan celaka 12. Jadi kalau saya melihat keadaan itu, saya kan pernah jadi Dirjen Otonomi Daerah ya. Nah, jadi saya menghadapi dan merasakan itu, betapa wakil lapor kepada kita begini begitu, kepala daerah nggak kasih tugas, kemudian kepala daerah datang kepada kita lagi, itu wakilnya itu tidak apa namanya jalan sendiri, ya kan, tidak pakai izin kita, dia langsung melakukan tindakan-tindakan, langkah-langkah, ya kan, nah diperintah tidak mau patuh begitu, dan belum lagi lapor melapor kepada aparat penegak hukum. Jadi nanti wakil lapor ke polisi, kepala daerahnya lapor ke KPK, ya kan. Kalau itu nanti kasihan rakyatnya, ini pendidikan politik yang buruk bagi rakyat. Kalau orang yang nomor satu, nomor dua sudah tidak akur, rakyat melihatnya kan jadi negatif, bahkan berkonflik di depan umum, di depan publik itu. Nah, ada kasus itu seperti itu di Kalimantan Utara. Ada gubernur dan wakil gubernurnya di depan umum itu berkonflik, ya kan? Nah, langsung marah, ya kan? Di depan satu upacara di lapangan yang hadiri oleh Aceh dan diketahui oleh masyarakat. Ya, pokoknya mana yang aneh-anehnya lah. Enggak usah kita ceritain lah. Jadi, sekarang ada pikiran di Senayan, ini kan kawan DPR nih kan, yang lagi merumuskan usulan untuk memperbaiki daripada terus dipertahankan udah 20-an tahun, mungkin lebih baik kita meniru pola di mancanegara. Di mana-mana di dunia ini, kalau kita mempelajari pemerintahan lokal, di Amerika, di Jepang, di Eropa, di Australia, itu rata-rata pemilihan kepala daerah pada tingkat si kota, ya region, pada tingkat city atau county atau kabupaten itu tunggal, ya mono eksekutif, bukan plural eksekutif. Nah, jadi itu secara praktek empirik, secara teori juga kalau kita baca teori itu tidak tunggal, ada model pemilihan yang bisa berpasangan, ada juga yang tidak bisa berpasangan. Jadi ada mono dan plural eksekutif. Jadi nggak harus seragam semuanya, bisa juga begitu. Itu dalam praktek, dalam kajian teoritik banyak pakar, banyak ahli di buku-buku literatur local government kita.
4: Oke, jadi ini usulan atau wacana yang menarik untuk dipertimbangkan kalau begitu, Prof.
5: Betul, saya kira ini hal yang baik ya, yang perlu di dikaji lebih dalam, dibuat naskah akademiknya. Nah, pertanyaannya adalah cuman kalau nggak ada wakil, nah apakah nanti kalau daerahnya besar, penduduknya banyak, ya kan?
4: Iya.
5: Nah, apakah kepala daerah nggak kewalahan? Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal kalau memang mau dicoba tetap dibutuhkan wakil, tapi nggak usah seragam. Jadi wakil tetap ada daerah kecil misalnya kota, kabupaten yang penduduknya cuma 20.000, 30.000, itu mungkin nggak perlu wakil. Tapi kalau kota atau provinsi kayak Jawa Barat 50 juta penduduknya, ya kan? Mungkin perlu tetap wakil gubernur, tetapi nggak usah dipilih berpasangan. Jadi tetap pemilihan gubernurnya tunggal. Nah, kalau wakilnya nanti kalau gubernurnya sudah terpilih, nanti si wakilnya diusulkan ke pusat dari profesional atau dari ASN oleh gubernur terpilih. Nanti pemerintah pusat menetapkan. Itu di praktek zaman Orde Baru begitu dulu. Jadi makanya Jakarta ada 3 wakil gubernur. Wagub bidang pemerintahan, wagub bidang kentra, wagub bidang ekonomi dan pembangunan. Jawa Timur juga dulu begitu, ada beberapa wakil gubernur. Tapi kalau di Sumatera, Sulawesi, itu nggak pakai wakil gubernurnya, satu aja.
4: Okay.
5: Jadi
4: Prof, kalau
5: ukurannya
4: kalau
5: ada dan begini, sebentar, Mas Wajar ya. Jadi kalau dia yang melantik, kalau dia yang mengusulkan, dia yang melantik nih. Sehingga dengan begitu wakilnya itu akan taat dan tunduk. Kalau dia macam-macam dipecat oleh si kepala daerah ini. Kalau sekarang nggak bisa dipecat, karena dia berpasangan harus lewat proses buat pilkada yang akan datang.
4: Okay.
5: Jadi itu menyandra kepala daerah kalau dia sudah tidak akur. Belum lagi kalau mau kontestasi pilkada, dia langsung udah jegal-menjegal, ya kan? Nah, jadi ini memang nggak sehat di sistem kita itu.
4: Oh, jegal-menjegal maksudnya nanti pilkada berikutnya wakilnya maju gitu maksudnya, Bro?
5: Iya, jadi baru mau konsentrasi tinggal tahun politik kan, tahun pilkada. 2 tahun sebelum pilkada, itu sudah terjadi gontok-gontokan.
4: Okay.
5: Nah, sebelumnya udah panas dingin hubungan, ya kan? Sama dengan sleeping with the enemy namanya. Bayangin tuh,
4: okay.
5: Kita tidur sama musuh kita, ya kan? Karena itu kita terpaksa memilih, kayaknya pilih kita itu dipaksa karena satu paket kan. Jadi beliau memang preferensinya kayaknya sih orang-orang yang ahli aja lah ya, dipilih gitu, satu gitu ya kira-kira, ya kan?
4: Okay.
5: Orang yang memahami pemerintahan. Nah, lalu Pak Franz ini ya,
4: setuju.
5: Dia eksplisit, bagus tanpa wakil. Karena kalau dipakai wakil itu ibaratnya itu adalah kawin paksa, gitu ya kan? Mendadak dijodohkan di KPU, nah lalu nggak akur, belum kenal, ya kan? Langsung pilkada. Jadi lebih baik tunggal, nanti orang itulah yang terserah dia siapa mau memilih wakilnya. Nah gitu kan? Pak Fran, bagus tuh Pak Fran, ya kan? Ketimbang kawin paksa kan, itu udah zaman dahulu kala Pak, kawin paksa itu. Masa dalam politik kawin paksa juga lagi. Nah, untuk Pak Roni, ini menarik nih gagasannya. Kalau bisa ada PHW gitu ya. Nah, jadi karena yang menang cuma satu, lalu katakanlah ada pasang atau dua calon atau 3 calon. Nah, lalu kalau misalnya dia kena kasus hukum atau dia wafat lah di tengah jalan, misalnya juga bisa begitu kan?
4: Jadi
5: berhalangan tetap, maka yang tadi kalah bisa dilantik jadi kepala daerah. Sehingga dengan begitu hemat, nggak perlu pilkada lagi. Gagasannya Pak Roni menarik juga, cuma jadi ada PAW.
4: Prof Jo, gini, sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat dan pendengar Pro 3 pada malam hari ini, fungsi utama dari wakil kepala daerah itu apa? Seberapa signifikan ketika salah satu daerah itu tidak ada wakilnya?
5: Wakil itu sebetulnya dalam konsep pemerintahan itu adalah pembantu daripada pemimpin pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, sama saja. Dia pembantu. Ibaratnya kata, sebetulnya wakil itu sama dengan ban serep ya. Jadi kalau dia suruh kemana-mana pergi, kalau dia nggak suruh ya diam aja di kantor, jangan macam cerita ya kan? Nah, kalau dia berhalangan nanti, misalnya dia mau pergi haji, nah, lalu kemudian wakilnya jadi PLT.
4: Gitu, ya kan? Jadi sistem pemerintahan masih tetap berjalan gitu ya?
5: Iya. Iya, kalau dia wafat, wakilnya nanti menggantikan dia.
4: Kalau dia
5: kena OTT KPK, wakilnya yang menggantikan dia. Nah, itu sebetulnya dia tidak ada sebetulnya tugas yang khusus ya. Wakil itu di mana-mana di dalam sistem pemerintahan, wakil itu cadangan atau kita sebut dengan istilah ban serep. Nah, ban serep itu kalau bannya jalan lagi bagus semuanya ya, banyak ban serep kan diem.
4: Diem aja.
5: Iya, di tempatnya. Iya, ban jalan. Nanti kalau ini bocor, baru ban serep dipakai turunin. Nah, itulah ibarat kata secara sederhana gamblang fungsi wakil. Kalau disuruh wakili saya hadiri acara kesana, pergi ke Jakarta untuk rapat, atau pergi ke desa untuk meresmikan ini itu ya. Jadi itulah fungsinya si wakil. Jadi lebih kepada membantu kepala daerah. Tetapi keputusan harus di tangan kepala daerah, di tangan yang orang nomor satu. Ya, kemudian setelah ditugaskan lapor telah melaksanakan tugas. Dan lagi di tempatnya. Itu. Makanya wakil-wakil di mana-mana kerjaannya kayak gitu. Boleh dikatakan wakil manapun ya kan, coba aja lagi negara pun wakil kan banyak nyantai doang ya kan.
4: Jadi kalau misalkan penduduknya banyak, geografisnya luas, membutuhkan pembantu, ban serap ya, silahkan dipilih. Bisa satu, bisa dua, mungkin ini mungkin dinamis ya ke pembahasannya, tapi bisa nggak diatur dalam, harus direvisi dulu nih berarti undang-undang.
5: Oh iya, harus undang-undang pilkadanya, karena di undang-undang pilkada itu dan juga undang-undang pemerintahan daerahnya itu kan hanya dikadanya dipatok pemilihan berpasangan, berarti ada kepala daerah dan satu wakil, itu berpasang sama semuanya. Nah, itu kalau di undang-undang pemda juga kepala daerah dibantu oleh seorang wakil, jadi dua-duanya harus kita perbaiki. Nah, kalau saya sarankan kalau daerah kecil nggak usah pakai wakil. Ya, kalau penduduknya cuma 30.000 ngapain pakai wakil, Pak Sekda aja cukup gitu ya.
4: Kalau 50 juta gitu ya, kalau kayak Jawa Barat.
5: 50 juta pakai 3 wakil. Kalau penduduk 5 juta kasih 1 wakil lah.
4: Ya kan? Oh, iya,
5: nah,
4: jadi
5: wakilnya dari mana? Nah, ini yang penting nih.
4: Nah, ini dari mana? Nah, ini gimana tuh jawabannya, Prof?
5: Wakil itu sebaiknya dari aparatur sipil negara yang kompeten dan berpengalaman dan memahami kebijakan, memahami regulasi. Jadi mereka yang senior dengan sara-sara lah, tentunya pangkatnya harus tinggi untuk tingkat provinsi.
4: Ini diusulkan oleh kepala daerah terpilih nanti atau diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri nih, atau
5: Dirjen? Yang mengusulkan kepala daerah terpilih. Jadi di daerahnya itu misalnya dilihat siapa yang memenuhi persyaratan, Bapak Sekdanya ya misalnya gitu ya. Kemudian diusulkan kepada pusat ya. Nanti diterbitkan SK bahwa dia sebagai wakil sesuai usulan Pak Bupati atau Pak Gubernur, lalu kemudian dilantik langsung oleh kepala daerah terpilih. Jadi dia akan tunduk dan taat kepada kepala daerah terpilih itu. Nah, kalau dia berhalangan tetap, bagaimana? Misalnya kepala daerahnya wafat atau itu. Nah, wakil itu tidak boleh menggantikan karena dia bukan wakil yang dipilih. Jadi akan ditunjuk PJ. Jadi PJ akan ditunjuk penjabat kepala daerah. Nah, wakil itu kan dari ASN misalnya kan, jadi dia automatically untuk menjadi pengganti kepala daerah, suksesornya. Nah, nanti si PJ lah yang menggelar atau menjalankan pilkada berikutnya, pilkada untuk memilih kepala daerah yang akan datang. Atau tadi Pak Roni itu menarik juga. Jadi bisa aja kalau berpasang, misalnya ada tiga calon, maka calon yang nomor satu dilantik, kemudian kalau dia wafat, calon nomor dua dilantik.
4: Ya, biar nggak pilkada ulang gitu.
5: Nah, kalau mau hemat biaya, cuman takut-takut nanti yang nomor satu itu dikerjain pulang oleh nomor dua nanti, supaya dia cepat-cepat apalah gitu ya. Nah, kan bahaya juga itu.
4: Oke, jadi mekanismenya, jadi mekanismenya itu sama seperti ketika tahun-tahun kontestasi pilkada. Jadi banyak yang cuti akhirnya harus diisi oleh pejabat sementara ya, yang diusulkan atau ya, Kementerian Dalam Negeri. PJ. Ya, PJ.
5: Jadi itu kan ya nggak mungkin lah ada yang banyak yang mati.
4: Dan karena tidak dipilih oleh masyarakat, maka wakilnya tidak bisa menggantikan.
5: Tidak bisa. Ya, jadi kata dia bukan elected official, dia appointed official.
4: Yang namanya ditunjuk, oke.
5: Jadi itu. Dan itu terjadi di mana-mana.
4: Tapi Profesor, kalau ini di luar konteks ya sebenarnya. Ini kan dari sistem otonomi daerah ya, untuk daerah-daerah menjalankan tugasnya untuk bisa mesejahterakan masyarakat di daerah dari kepala daerah. Tapi kalau dari sisi politiknya nih, Prof, kan banyak partai. Jadi biasanya itu mencalonkan satu, tapi nggak mencakup semuanya. Satu figur ini mungkin modalnya gede, tapi nggak terkenal. Jadi rangkul partai lain yang mengusung gitu supaya ada tambahan modal, dan biasanya itu yang banyak artis-artis akhirnya kan dirangkul juga tuh maju jadi kontestan pilkada, Bro.
5: Nah, jadi nanti begini,
4: vote getter lah istilahnya begitu.
5: Harus ada prasyaratnya. Prasyaratnya gini. Yang pertama, untuk syarat maju pilkada harus dibuat seringan mungkin. Kalau sekarang kan harus 20% ya. Nah, baru bisa maju calon.
4: Oh, iya.
5: Iya, jadi
4: syarat. Jadi nggak perlu koalisi gitu maksudnya.
5: Iya, jadi kalau pokoknya di partai yang ada di DPRD, misalnya dia dapat 2 kursi, 3 kursi ya. Artinya itu hanya 5%, 10% udah boleh dia mencalonkan.
4: Oke.
5: Dan ya calonnya kan bisa dari kalangan partainya ataupun dari figur yang terkenal di publik ya kan?
4: Iya, yeah, oke.
5: Okay. Jadi nggak ada soal sih sebetulnya.
4: Oke. Okay. Jadi ini
5: kecuali diperbaiki, syaratnya diperbaiki. Jadi jangan parliamentary threshold-nya katakan gitu, electoral threshold-nya. Jadi syarat untuk maju jangan tinggi pula seperti sekarang itu. Nah, itu harus dibuat lebih rendah. Kalau bisa nol elektoralnya seperti tingkat nasional kan nanti juga kan rencana putusan MK kan tidak boleh lagi pakai elektoral threshold presiden itu.
4: Iya.
5: Ya kan sudah dinolkan. Ya kan. Okay. Jadi siapa yang punya boleh nyalon kan, punya partai yang boleh nyalon.
4: Baik. Jadi ini wacana yang menarik untuk dipertimbangkan. Nanti kita tunggu saja kajian ilmiah seperti apa. Nanti akan tentu saja berproses ya, seperti revisi undang-undang dan lain sebagainya. Kita tunggu saja. Tapi terima kasih banyak atas analisisnya, Prof. Jo. Selamat malam, Prof.
5: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Otonomi Daerah Profesor Jaharmansa Johan sudah kami ajak berbincang.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita masih membahas terkait dengan wacana pilkada tanpa wakil, solusi atau kemunduran demokrasi. Tadi sudah sama-sama kita simak pemaparan dari pakar otonomi daerah, Profesor Jo Herman Syah Johan, terkait dengan wacana pilkada tanpa wakil yang sebetulnya ini justru sudah lama dilakukan sebelum reformasi, ya, di mana kepala daerah ini memilih wakilnya setelah menjadi kepala daerah gitu ya. Dan bisa saja di suatu daerah yang populasinya minim tidak ada wakil, itu bisa. Namun yang populasinya banyak seperti Jawa Barat misalnya sampai 50 juta itu perlu banyak wakil, wakil bidang tertentu ya. Bisa lebih dari satu bahkan wakil itu. Ya, dan itu sudah lama diterapkan gitu. Namun semenjak reformasi di tahun 99 pilkada itu dilangsungkan dengan satu paket bersama dengan wakilnya. Nah, ini kemudian menjadi diperbincangkan kembali pilkada tanpa wakil gitu ya. Nantinya wakilnya ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Dan motif terbesar dari munculnya wacana ini adalah usulan dari salah satu anggota DPR Komisi 2 ya. Karena banyaknya perseteruan antara kepala daerah dan wakilnya kurang harmonis gitu ya. Ada matahari kembar gitu yang membuat tentu saja banyak keputusan-keputusan penting strategis di daerah yang terhambat karena adanya saling tumpang tindih kebijakan antara mereka berdua. Dan ini tentu saja bisa diredam dengan cara wakilnya itu harus betul-betul searah dengan keputusan dan kebijakan dari kepala daerahnya. Artinya kepala daerah yang menunjuk siapa wakil yang dia inginkan. Itu efektifnya seperti itu. Silakan bagi Anda seperti apa pandangan Anda terkait dengan tema ini, solusi atau kemunduran demokrasi. Kita sapa terlebih dahulu sudah ada Pak Nanang di Mataram. Selamat dini hari Pak Nanang.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nanang sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Iya, gimana Pak Nanang menanggapi wacana pilkada tanpa wakil ini?
1: Pilkada tanpa wakil ya?
0: Iya.
1: Ya kan seharusnya dalam pilkada itu kan dalam penentuan calon itu kan harus betul-betul memilah dan memilih wakilnya kan harus di yang satu arah, satu anu kan?
0: Iya.
1: Satu kan tidak mungkin perpecahannya terjadi setelah apa jadi kepala daerah kan dia harus sesuai dulu dari calon pas dia pencalonan kepala dan wakilnya kan harus cocok sesuai visi misinya, muatan iya. Politiknya macam.
0: Bagaimana kalau ya silakan.
1: Ini saya kurang setuju harus tetap ada wakil.
0: Iya.
1: Karena kalau pimpinannya berhalangan atau masalah apa kan ada wakilnya yang mewakili. Kan gak bisa seorang pemimpin dia semua mengatasi semua apa yang ada di daerah dia harus punya wakil kan gitu.
0: Iya. Jadi Pak Nanang gak setuju ya harusnya tetap satu paket harus ada wakil dari sebelum mereka terpilih ya.
1: Iya, kan itu harus pilih-pilih kan enggak mungkin dia asal pilih hanya misalnya wakilnya hanya untuk dia manfaatkan supaya meneraup suara saja kan enggak. Itu nanti pada saat dia terpilih dia akan pro dan kontra lagi gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya, tapi seorang pemimpin itu di mana-mana harus perlu wakil dia karena tidak semua permasalahan yang ada di daerah itu mampu diatasi oleh pemimpin harus ada wakilnya misalnya wakilnya bidang apa dia mengurus masalah pemerintahan di daerah itu wakilnya, terus pemimpinnya masalah ini dia yang anunya. Jadinya menurut saya harus tetap ada wakil.
0: Baik, Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang atas komentar Anda.
1: Ya, terima kasih Bung.
0: Iya, sehat selalu Pak Nanang.
1: Terima kasih selalu.
0: Ya, Pak Nanang berpendapat tetap harus satu paket dengan wakil, dan pastinya soal keharmonisan dalam memimpin daerah itu sejatinya harusnya sudah dibicarakan ya pada saat kampanye, bahkan sebelum kampanye sudah ada semacam janji bersama lah gitu antara mereka berdua dengan partai-partai pengusungnya, sehingga seharusnya faktor ketidakharmonisan itu ya sudah tidak terjadi ketika mereka berdua naik, sama-sama naik, karena segala sesuatunya sudah saling komitmen seharusnya di antara keduanya. Kita ke Pandeglang, ada Pak Cipto. Selamat dini hari Pak Cipto.
2: Selamat dini hari dari Pasir Kuntul. Cerah suasana, alhamdulillah.
0: Iya, ini bisa dikecilkan dulu suara radionya Pak Cipto.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih. Pandeglangnya di mana tadi Pak Cipto?
2: Pasir Kuntul.
0: Pasir Kuntul ya. Pak Cipto, bagaimana melihat wacana pilkada tanpa wakil ini, Pak?
2: Jelasnya ya ada untung ruginya ya. Ya keuntungannya yaitu ya mengurangi biaya pegawai, misalkan kalau wakil gubernur.
0: Halo? Pak Cipto. Ya, sepertinya terputus dengan Pak Cipto ya, sayang sekali. Kita coba ke Pontianak terlebih dahulu. Ada Pak Susanto. Selamat dini hari, Pak Susanto.
3: Selamat dini hari. Ini dengan Bung...
0: Saya Sabil.
3: Oh, Pak Sabil.
0: Iya, Pak Susanto, gimana nih melihat wacana pilkada tanpa wakil, Pak?
3: Bukan tanpa wakil, kalau menurut penjelasan Pak Jo tadi itu bukan tanpa wakil, kan tergantung wilayahnya, penduduknya gitu kan tadi.
0: Iya, itu setelah terpilih, nanti kepala daerahnya bisa memilih untuk tidak ada wakilnya kalau di daerah yang populasinya banyak, populasinya sedikit, yeah. Kalau yang banyak bisa sampai 3. Nah, ini maksudnya pada saat pilkadanya kita hanya memilih ya
3: satu.
0: Iya.
3: Memilih kepala daerahnya aja.
0: Iya.
3: Iya, jadi itu sebenarnya itulah aku maksudkan, berarti masih punya wakil. Jadi jangan dianggap tidak ada wakil, nanti ada.
0: Oh iya, ada setelahnya, iya.
3: Ada. Nah, yang dikhawatirkan kawan-kawan telepon tadi itu tidak ada wakil untuk mewakili dia, nanti ada punya halangan. Nah, padahal bukan begitu maksudnya.
0: Iya.
3: Pemilihannya itu dipermudah di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dulu itu sebenarnya sudah bagus dengan adanya reformasi ini, akhirnya bablas semua mau jadi pimpinan. Jadi begini Bung Sabil,
0: yeah.
3: Untuk mengurangi biayanya itu sudah pas itu. Kemudian tinggal yang diatur nanti di daerah itu pemilihannya macam mana, jangan terlalu banyak biayanya lagi dibebankan orang satu, dibebankan umpamanya sekian miliar untuk biayanya. Sebenarnya yang dibiayai mereka itu apa tuh? Seperti itu kan ke KPU itu apa yang dibayar, sedangkan mereka dari KPU kan sudah ada biaya untuk pencetakan ini, pencetakan itu, dan lain-lain. Yeah. Nah KPU yang menjadi masalah ini dari partai. Mempersulit ini itu kandidat itu, akhirnya kandidat babak belur sekarang dibom sama partai itu, akhirnya dia dengan jalan salah satunya korupsi lah jadinya. Tapi kalau diteliti dulu kasih bagus, apa-apa yang perlu dibayar, apa menyewa perahu berapa gitu Pak. Jadi kita ini kan harusnya, kalau sebenarnya sistem itu dulu sebelum reformasi itu sebenarnya sistem itu sudah bagus. Cuman dengan adanya reformasi ini semua mau jadi penguasa. Jadi memang saya sudah dari dulu saya sudah ngomong dari dulu, bukan nanti sekarang ini saya ngomong, kembalikan seperti semula. Jadi biaya itu nggak banyak, yang dikorupsi itu kurang, apa yang mau dikorupsi lagi. Nah, jadi penutupan punya biaya dia dalam kontestan tadi, pemilu tadi itu, tidak sulit untuk dikembalikannya lagi nanti pada saat pilkada nanti, pada saat dia sudah terlantik ya.
0: Yeah.
3: Nah, bayangkan gajinya berapa, Bung Wisnu, yang kepala daerah itu, gubernur berapa, bupati berapa, 6 juta, kasihan. Makanya kemarin itu tentang kenaikan gaji itu yang sudah ditengok kembali 26 tahun ini. Tolonglah. Saya sudah sarankan juga itu, kasihan. Bebannya berat, tambah lagi gajinya segitu.
0: Yeah.
3: Jadi kalau memang mau mengurangi korupsi ini, ini pada saatnya sudah benar nih. Pemilihan dipermudah, kemudian gajinya tolonglah ditengok kembali dengan harga barang sekarang ini. Harga beras berapa sekilo? Sekarang itu mau 20 yang bagus.
0: Yeah.
3: Masa macam gubernur yang memakan beras yang 12.000, 13.000 tak mungkin kan. Paling sedikit dia ngambil empatnya 19.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Susanto.
3: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Susanto. Kita coba ke Riau terlebih dahulu. Ada Pak Saiful Pandu. Selamat dini hari Pak Pandu. Halo Pak Pandu. Ya, nampaknya terputus dengan Pak Pandu. Kita coba hubungi kembali Pak Cipto yang tadi sudah terhubung. Selamat dini hari Pak Cipto.
4: Selamat dini hari.
0: Iya. Silakan lanjutkan Pak, tadi komentarnya terputus tadi, mohon maaf.
4: Iya. Komentar yang belakang tadi juga intinya sama dengan saya kan ya, mengurangi ada apa? Mengurangi
0: biaya, Pak. Iya. Biaya politik menjelang pilkadanya, ya.
4: Ya. Itu tapi ya harusnya memang baik juga sih kalau ada wakilnya, sebab kalau ada apa-apa ya harus ada wakil lah. Orang sekolah aja, ketua sekolah aja ada wakilnya, kalau ketua sekolahnya enggak ada.
0: Iya, itu ada setelah pilkada selesai, kepala daerahnya terpilih, nanti kepala daerahnya akan memilih wakilnya. Wakilnya itu pasti ada. Tapi ini kita bahas konteks di pilkadanya. Jadi nanti di pilkadanya kan biasa satu paket tuh, presiden sama wakil presiden atau gubernur sama wakil gubernur. Sorry, ini konteksnya pilkada ya. Gubernur atau wakilnya, bupati sama wakilnya. Nah, ini dengan wacana ini nanti kita pilihnya kepala daerahnya saja satu orang.
4: Oh, itu akan lebih bagus itu.
0: Iya,
4: kalau nanti kan tetap ada wakil ya nantinya ya.
0: Tetap nantinya dipilih sama kepala daerah terpilihnya gitu.
4: Berarti nanti Pak, kalau wakilnya nggak benar itu bisa memecat mungkin kepala daerah.
0: Lebih mudah karena kan kepala daerah yang punya kuasa nanti atas wakilnya, betul-betul penguasa tunggal atas wakilnya. Dia yang mengangkat, dia juga yang bisa memecat dengan mudah.
4: Iya, jadi bukan saingan nantinya ya, bukan ya?
0: Enggak, dan seharusnya memang bukan saingan sih sebetulnya.
4: Iya, kan biasanya kan kalau sudah mau habis waktu itu. Iya. Ya, contohnya lah di muka umum itu ada yang sampai ribut-ribut, mana ya kepala daerah mana dulu pernah.
0: Iya, sudahlah. Gak usah dibahas. Iya. Baik, Pak Cipto, terima kasih, Pak. Ya, sehat selalu Pak Cipto. Waalaikumsalam. Nah, kita kembali ke Riau, ke Pak Saiful Pandu. Selamat dini hari Pak Pandu.
5: Selamat dini hari, Mas.
0: Iya, Pak Pandu bagaimana menilai wacana pilkada tanpa wakil?
5: Jadi yang kalau Mas jelaskan itu kan
0: ya,
5: terpilih nanti yang terpilih ini memilih siapa yang pantas, siapa yang cocok mewakil mereka kan, beliau kan.
0: Iya.
5: Bagus juga idenya, tapi ada itu Margarito Kamis pernah beberapa tahun lalu itu, katanya wakilnya nggak ada guna gitu, tapi bukan hanya kepala daerah, mungkin presiden katanya gitu, diberi contoh. Karena apa? Banyak kebijakan tuh nggak pernah dilibatkan, untuk kebijakan-kebijakan itu nggak dilibatkan. Dan kalau menurut saya, kalau memang mereka bekerja sama, kalau gubernur, bupati atau presidennya terlibat korupsi, harusnya wakil juga terlibat itu. Iya kan? Berarti mereka bekerja sama, benar-benar bekerja sama itu.
0: Ya, tapi secara umum Pak Pandu ini setuju ya, kalau pilkada tanpa wakil setuju ya.
5: Biar Jadi kalau dia banyak boleh dia pilih wakil, kalau cukup 1 juta ya udah bisa dia sendiri gitu. Tapi yeah, pekerjaan wakil ini kayaknya dia mewakili kalau pejabat utama nggak bisa keluar daerah ke Turba gitu, nah dia mewakili kan gitu. Tapi bisa, untuk kebijakan sepertinya nggak ikut
0: wakil-wakil. Ya kalau keputusan utama tetap ada di kepala daerahnya.
5: Iya, iya, tapi memang banyak kejadian. Sekarang pun gubernur kami itu sedang berseteru itu. Gubernurnya sedang sidang-sidang itu ditangkap KPK kan. Wakilnya sekarang acting itu. Mereka sedang ada konflik juga kayaknya. Bupati Solo, Bupati Rokan Hilir itu pernah, Bupati Rokan Hilir itu hampir berantem dekat keramen itu di pesta itu.
0: Dengan siapa?
5: pernah itu.
0: Jadi ya betul ya, artinya ada ketidakharmonisan di antara kepala daerah dengan wakilnya itu kalau di daerah Pak Pandu, menurut Pak Pandu terjadi ya.
5: Iya, tapi memang ayar harus dirundingkan dulu lah, dipikirkan ya, dibicarakan yang matang baik buruknya kan seperti itu.
0: Iya, baik Pak Pandu.
5: Terima kasih Mas.
0: Terima kasih Pak Pandu, sehat selalu. Ya betul Pak Pandu tadi mengamini ya kalau ada ketidakharmonisan antara kepala daerah dengan wakilnya. Begitu juga tadi pendengar yang lain, karena memang temuannya disebutkan bahwa ada 60% terjadi ketidakharmonisan di antara kepala daerah dengan wakilnya dikarenakan adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, karena wakilnya ini juga sebetulnya bukan secara politis ya, bukan berarti di bawah kepala daerah, walaupun seharusnya begitu secara struktur. Namun pada saat terjadinya transaksi politik, pada saat menjelang pilkada, tentu saja partai pengusung dari kubu wakil ini juga punya kepentingan tertentu ketika keduanya sama-sama berhasil menang gitu ya. Sehingga ketika ada keputusan-keputusan strategis yang diputuskan oleh kepala daerah namun tidak disetujui sepenuhnya oleh wakil kepala daerah, nah ini yang menimbulkan ketidakharmonisan di antara keduanya. Dan untuk menghindari itu, maka muncullah wacana ini dari Komisi 2 DPR. Namun wakil ini tentu saja posisinya penting ya, untuk membantu tugas-tugas kepala daerah di berbagai bidang. Bahkan dulu ya, di zaman Orde Baru tadi jelaskan Prof. Joermansyah, satu daerah itu bisa memiliki 3 wakil kepala daerah, wakil bidang-bidang tertentu gitu untuk membantu tugas kepala daerah. Namun untuk mereka yang daerahnya populasinya sedikit, bisa saja justru tanpa wakil. Jadi hanya kepala daerah sebagai pemimpin tunggal gitu ya. Dan terima kasih atas semua komentar pendapat Anda pendengar pada sesi Kopi Pro 3 kali ini. Kita sudah di penghujung acara. Saya Hadeni Sabil dan juga rekan saya pengarah acara Bung Wisnu pamit undur diri. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Masih kami akan putarkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan sepanjang hari kemarin. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda menutup segmen Kopi. Kita jumpa lagi di Kopi edisi esok. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dengan informasi di mana antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain dikeluhkan calon pembeli, kondisi ini juga berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Sejumlah SPBU di kota Banjarmasin dipadati antrian kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan di sebagian titik, kepadatan kendaraan mengular hingga keluar area SPBU, seperti yang terjadi di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 tampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini pun mulai menimbulkan keluhan warga, lantaran antrian tersebut menutup jalur keluar masuk permukiman dan lapak usaha di sekitar lokasi. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat meletakkan kayu serta ban bekas di badan jalan karena akses keluar masuk mereka kerap terhalang. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT setempat, Markani.
2: Jadi hal-hal yang kayak gini mungkin dari manajemen, dari pihak SPBU bisa memahami lah. Artinya jangan sampai ini ditutup. Nah kalau sampai ditutup, berarti kan nih otomatis mengganggu nih, mengganggu aktivitas toko juga, ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siap yang pihak dirugikan pasti kita. Nah itu.
1: Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di SPBU lain. Salah seorang pengendara, Romi, mengaku pasrah mengantri meski harus menunggu jauh lebih lama dari biasanya.
3: Ya, itu pasti, sangat pasti. Karena satu membuang waktu kan, awalnya mungkin bisa 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, bahkan hampir sejam untuk mengantri. Jadi kadang-kadang molor untuk aktivitas selanjutnya, kita kan ada kegiatan yang lain, itu terhalang gitu. Mau nggak mau ya, karena ini sudah kebutuhan pasti. Kita mau ngantri gitu kan, daripada nggak dapat sama sekali kan.
1: Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi antrian panjang tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: dan kebudayaan.
1: Kota global tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung yang tinggi tentunya, jalan raya atau pusat ekonomi, namun juga oleh infrastruktur kebudayaan. Ruang yang mempertemukan antara gagasan, pengetahuan, imajinasi, dan kepercayaan lintas bangsa. Disitulah DITP mengambil perannya.
0: Perwakilan Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, Yustiansah Lesmana, mengatakan DITP tidak hanya menghadirkan pertunjukan teater, melainkan juga menjadi ruang pertukaran gagasan antar seniman, lintas media dan disiplin.
2: Jadi selama 4 hari ke depan, kita akan banyak bertemu, membahas sesuatu, berada di sebuah teater, tontonan dan percakapan-percakapan tentang situasi-situasi yang berlangsung di daerah kita masing-masing, di kota kita masing-masing, di negara kita masing-masing. Saya berharap ini menjadi satu pertukaran yang baik dan bermanfaat buat kita semua.
0: Tahun ini, DITP mengusung tema Mencitra Niskala, Unseen the Map. Melalui tema tersebut, penyelenggara mengajak publik melihat kembali cara memahami ruang dan hubungan antar manusia melalui seni pertunjukan di tengah berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Sejumlah seniman dari Indonesia bersama negara lain, diantaranya Singapura, Taiwan, Thailand, Ukraina, dan Jepang, dijadwalkan berpartisipasi dalam rangkaian festival tersebut. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
1: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar

0: Betul, yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
1: Setuju.
2: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.

Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih

pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan perangkat hukum internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang.

0: menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menanggapi survei Program for International Student Assessment atau disingkat PISA yang memberikan skor rendah untuk pendidikan Indonesia. Hal itu menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada di posisi ke-6 di bawah Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Pendengar, PISA adalah survei dari Organisasi for Economic Cooperation and Development yang mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun. Ada tiga yang dinilai, yaitu membaca, tidak hanya sekedar membaca, tapi literasi tepatnya. Tidak hanya bisa mengeja membaca, tapi memahami apa yang dibaca. Lalu matematika dan sains. Jadi membaca, matematika, dan sains. Sebenarnya apa yang salah dengan sistem pembelajaran kita? Kita akan berbincang untuk kali ini bersama dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Pak Satriwan Salim. Pak Satriwan, selamat malam, Pak.
3: Malam, Assalamualaikum, Mas Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat, meskipun kabarnya nggak baik soal skor PISA. Ini kan 3 tahun sekali. Ini yang saya sebutkan tadi di awal itu adalah skor PISA Indonesia di tahun 2022. Untuk kalau 3 tahun sekali artinya harusnya tahun 2025 akan keluar lagi. Tapi kalau dari Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman, Tony Toharudin, skor PISA 2025 itu akan keluar di Oktober 2026. Jadi kita masih menunggu nih skornya di skor PISA 2025 kita bagaimana. Tapi setidaknya dari data PISA 2022 ini, di kawasan Asia Tenggara saja Indonesia masih jauh tertinggal ini, Pak Satriwan. Apa yang salah dengan pendidikan di Indonesia ini, Pak?
3: Ya, yang pertama ini informasi yang tidak mengagetkan ya, karena memang kita selalu di bawah, nggak hanya 2022, 2018 juga, 2015, 2012, 2009, pernah tahun 2006, 2003, dan 2007, premium pertama itu kita ikut. Nah, itu kecenderungannya memang terus di bawah ya, bahkan trennya 10 tahun terakhir itu makin nyungsep ya, makin nyungsep. Jadi betul untuk aspek literasi, kita itu di tahun 2000 kita pertama ikut ya, skornya 371 kalau tidak salah. Kemudian naik. Nah, kemudian di era Pak 2009, 2012, 2015 itu cenderung naik tuh kurvanya, baik baca kemudian juga matematika ya, di 2009, 2012, 2015 tuh cenderung naik tuh, baik aspek matematika dan lain. Nah, 2018 turun, 2022 makin turun, bahkan terendah dalam sepanjang sejarah kita mengikuti PISA tadi itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang perlu dibenahi di dalam kualitas pembelajaran kita gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah menjadi PR pemerintah ya, bertahun-tahun hampir setiap periode pemerintahan dari zamannya ya pasca reformasi ya, terus zaman Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, sekarang bahkan setiap 5 tahun itu ya target untuk meningkatkan kemampuan matematika, literasi dan sains itu menjadi target di RPJMN ya, karena pembangunan jangka menengah nasional. Nah, ya skor PISA kita itu tidak lagi di bawah negara-negara di dunia ya, termasuk negara di ASEAN. Rata-rata nilai untuk skor di dunia itu ya 500-an, 490, 500.
2: Kita 300-an.
3: Konsisten di bawah itu, betul. Kita belum sampai 450, baru di 370, 380, 390 pernah sekali gitu ya. Jadi masih rata-rata di bawah, dan itu konsisten ya. 20 ya, sejak tahun 2000 saja. Tadi saya katakan 10 tahun terakhir bahkan makin nyungsep, khususnya 2018 dan 2022. Nah, jadi ini memang menjadi dasar juga di dalam pengembangan kebijakan pendidikan nasional, karena ada di dalam RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bagaimana memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Anak-anak kita bisa membaca, tapi dia tidak paham apa yang dibaca. Nanti kita bisa membaca, tapi membaca teks ya. Nah, teks itu kan tidak mesti narasi, deskripsi, tapi juga ada misalnya angka-angka, kemudian juga bisa dia berbentuk grafik dan seterusnya. Nah, jadi bukan melek huruf ya, tetapi kemampuan memahami teks, menghubungkan antar teks, antar kalimat, gambar dengan kalimat dan seterusnya itu. Dan jadi mereka bisa membaca, tapi belum mampu membedakan mana yang opini, mana yang fakta. Nah, ini semua sudah menjadi apa namanya, data-data di pemerintahan, di akademisi, sudah menjadi kajian, udah ribuan kali kajiannya gitu ya. Nah, terus sekarang seperti apa gitu untuk membenahi? Nah, kalau presiden kan sekarang membenahinya diantaranya mengganti buku ya, karena membandingkan dengan buku-buku di negara ASEAN, katanya buku-buku kita itu mesti diperbaiki karena kualitas materi jelek, kemudian juga tampilannya hurufnya kecil-kecil dan ya. Nah, saya pikir ini salah satu variabel saja. Yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas ya kan, pembelajaran yang didapatkan oleh anak itu bermakna nggak ya kan, kemudian membangun kesadaran kritis anak nggak gitu, mengkorelasikan antara materi yang dipelajari di kelas relevan nggak dengan persoalan-persoalan real yang ada di lingkungan sekitar anak. Belajar di sekolah itu, di SD, di SMP, SMA, membangun ketertarikan anak nggak mencintai ilmu pengetahuan gitu kan. Atau sekedar mengejar skor, mengejar nilai. Atau belajar itu hanya sekedar menghafal nama-nama ikan misalnya gitu. Nah kan, nggak seperti itu. Nah, ini yang harus dibenahi. Bank Dunia atau berbagai riset nasional maupun internasional menjelaskan bahwa anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah ya, schooling gitu, tapi mereka tidak belajar ya, without learning. Jadi learningnya yang nggak ada. Jadi angka rata-rata lama sekolahnya meningkat ya kan, 12,4 tahun rata-rata lama sekolah, tetapi kualitas yang dipelajari itu sebenarnya setara dengan kelas 6 SD. Itu laporan dari Human Capital Index. Jadi, dan pemerintah ini sudah tahu, Kemdikbudsman sudah lama tahu, ini sudah menjadi fakta, menjadi PR kita bersama, kegelisahan kita bersama. Cuman, memang ini harus betul-betul secara kafah ya, atau totalitas.
2: Sebentar, saya tahan dulu, saya... Coba mencerna dulu, ini SMP diajarkan setingkat SD kelas 6 gitu maksudnya, Pak Satriwan?
3: Nah, kalau 12 tahun itu kan rata-ratanya sudah sampai kelas 6. SMP
2: lah. SMP lah, kelas 1 ya?
3: Enggak, kalau 12 tahun
2: itu. Oh sorry, kan SD, masih SD, ya.
3: Nah, bukan umur 12 tahun ya, tapi rata-rata lama sekolah.
2: Oh oke.
3: Poolingnya sih sudah relatif naik ya, tingkat partisipasi sekolahnya kan relatif sudah naik, bahkan tadi rata-ratanya berapa, 12,4 tahun. Tetapi kualitas pembelajarannya itu yang didapatkan anak-anak ya tadi, without learning tadi itu. Nah makanya Kemdikbudsman kan di eranya Pak Muti ini mencoba memperbaiki yang sifatnya fundamental tadi itu. Apa? Memperbaiki kualitas apa? Proses pembelajaran. Jadi pembelajaran kita ini ya tadi baru pada level kemampuan kognitif yang levelnya rendah, menghafal saja. Dan padahal tes PISA itu mas, itu yang ditampilkan di dalam soal-soal, baik itu soal literasinya, numerasinya, maupun sainsnya, itu soal-soal yang kualifikasinya sudah kualifikasi yang tinggi, ya kan? Nah, di kita itu levelnya masih level 1-2, mayoritas. Nah, di negara-negara maju, pendidikan mereka sudah sampai level 4-5-6, karena ada 6 level.
2: Oh.
3: Nah, jadi kualitas soalnya itu. Jadi, soalnya itu bukan di manakah ibu kota Indonesia yang...
2: Oh, nggak gitu.
3: Nggak begitu. Itu zaman kita dulu.
2: Iya, menghafal itu ya.
3: Menghafal itu. Nah, menghafal itu... masih menjadi kemampuan anak-anak kita secara umum saat ini. Tadi saya sebut dengan mengupa nama-nama ikan misalnya, itu tidak salah, tapi harusnya bagaimana digerakkan ya naik kepada level berikutnya, memahami ya kan apa teks yang dibaca, naik lagi kemudian mengaplikasikan bagaimana merealisasikan atas yang dia baca, kemudian naik lagi menganalisis, menghubungkan antara satu teks dengan teks yang lain, menghubungkan antara teks dengan konteks gitu misalnya dan seterusnya. Nah, ini kan kemampuan-kemampuan berpikir yang ada gradasinya gitu. Nah, memecah, diberikan ke studi kasus bagaimana solusi pemecahan masalahnya gitu. Nah, anak kita memang belum terbiasa dengan ini semua gitu. Makanya Pak Muti itu saya pikir sangat bagus ya, sudah memulai melalui pembenahan kualitas proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam.
2: Nah, apa sih memang, pembelajaran mendalam, deep learning itu apa sih Pak Satriwan?
3: Ya itu kan bukan kurikulum baru ya, tapi itu pendekatan yang sudah lama sebenarnya dipakai di negara-negara maju gitu. Nah jadi bukan kurikulum, kurikulum kita masih kurikulum nasional yang sebelumnya di era Nadiem ya, yang dikenal dengan sebutan kurikulum merdeka. Substansinya adalah bagaimana anak-anak mampu, guru-guru mampu menghadirkan proses pembelajaran yang mendorong anak berpikir secara kritis, bukan sekedar menghafal saja gitulah. Nah kemudian bagaimana anak berpikir secara mendalam ya kan, atas pembelajaran mendalam ya kan, sehingga guru-guru yang diajari teori-teori di kelas itu misalnya dia mengajarkan tentang teori inflasi, deflasi gitu misalnya ya, tetapi anak-anak hanya mampu mengingat definisinya saja.
2: Oh, tanpa memahami apa sih sebenarnya inflasi itu, apa sih deflasi itu gitu ya.
3: Betul, dan kenapa terjadi deflasi-inflasi, bagaimana korelasi inflasi tersebut misalnya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ini kan sudah level berpikir tingkat tinggi gitu. Terus diberikan studi kasus, jika keadaan ekonomi begini, harga-harga seperti ini, peredaran uang di masyarakat seperti ini, daya beli seperti ini, bagaimana solusinya? Kira-kira gitu, Mas.
2: Oh ya. Nah, jadi ini saya garis bawahi dulu nih. Ini skor PISA ini dikhususkan untuk anak usia 15 tahun atau 15 tahun ke atas ini, Pak Satriwan.
3: Ya sekitar 15-16 ya.
2: Oh oke, okay. Jadi untuk tingkat SMP inflasi, ya, untuk pelajaran inflasi ya, dan lain sebagainya juga sudah diajarkan harusnya sih, ya Pak Satriwan ya.
3: Ya ini contoh.
2: Oh contoh.
3: Dalam hal bagaimana okay. Pembelajaran itu kemudian harus yang bermakna gitu.
2: Oh ya. Yeah.
3: Dikaitkan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Jika kamu misalnya belanja di
2: online
3: KM kamu atau belajar online
2: ada diskon nih, ada diskon berapa gitu.
3: terus pemerintah memberikan pajak bla. Jadi pembelajarannya itu bermakna. Nah ini diantara prinsip pembelajaran mendalam, sehingga fokus belajarnya itu bukan sekedar menghafal nama-nama orang, nama-nama teori, okay. Ya kan, tanggal gitu kan, tahun, lokasi dan sebagainya. Tapi bagaimana mampu menerapkan ilmu yang dipelajari itu dengan apa namanya realita persoalan yang relevan, yang kontekstual, yang real.
2: Iya, gitu. Baik. Pak Roni, banyak siswa, banyak populasinya, lalu kemudian secara geografis Indonesia luas, lalu kemudian soal kesejahteraan guru. Pak Matoli, soal 3T tadi ya, ada beberapa klaster sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Bu Haryati dan juga Pak Matoli tadi menyoroti soal dan juga Pak Roni menyoal soal kesejahteraan guru dan juga pemerataan tenaga pengajar terutama di daerah-daerah seperti 3T. Tanggapannya Pak Satriwan, silakan.
3: Iya, ini memang menjadi karakteristik kita ya. Ya bahkan di pemerintahan sebelum-sebelumnya ya pernah juga itu disampaikan, yang saya dengar ketika kami misalnya mengadvokasi persoalan PISA yang rendah ini gitu, wilayah kita apa namanya berbeda dari negara-negara ASEAN tadi, maka merekanya bisa lebih di atas kita. Ya sebenarnya ada yang bisa diiyakan, tapi tidak sepenuhnya benar. Misalnya Tiongkok itu ya, atau Cina itu kan relatif masih berada di posisi yang tinggi ya,
2: gitu. Meskipun penduduknya banyak, maksudnya gitu.
3: Karakteristik demografisnya bahkan jauh ya mirip-mirip kita lah, bahkan mereka nomor 2 di dunia sekarang.
2: Iya.
3: Jadi kemampuan mereka di aspek matematika, sains dan literasi tadi itu ya masih di level 10 besar gitu ya. Untuk hal nomor 2, Taiwan itu bahkan nomor 3, nomor 1-nya itu apa? Singapura gitu ya. Kemudian nomor 6 itu Hong Kong ya. Yang saya sebut tadi itu adalah Tiongkok semuanya gitu. Nah, jadi Vietnam juga di atas kita ya kan?
2: Iya.
3: Yeah. Nah, yang duduknya juga hampir ya, maksud saya yang relatif padat juga ya. Memang kalau dibandingkan Singapura katanya tidak apple to apple, tidak adil. Tapi bagaimanapun juga ini harus menjadi PR kita bersama, khususnya pemerintah daerah, dan balik ke yang tadi sudah menjadi RPJMM setiap pemerintah. Nah, yang kedua tadi memang faktornya banyak ya, tidak hanya faktor kualitas pembelajaran, tapi juga misalnya bagaimana akses anak-anak kita terhadap buku-buku bacaan gitu misalnya, ya kan. Dan kemarin ya sekitar seminggu atau dua minggu lalu, Kemdikbudsman setahu saya juga kemudian sudah membuat program yang saya pikir harus diapresiasi juga, mendistribusikan 5 juta lebih buku ya ke seluruh Indonesia gitu. Nah, kami berharap kemudian mempermudah, memperpendek ya, mendekatkan anak-anak dengan buku-buku bacaan yang berkualitas gitu kan, bagian dari pembenahan literasi. Selain daripada meningkatkan kompetensi guru ini, bagaimanapun diskusi kita sampai ke kutub utara, kutub selatan, tapi variabel guru ini memang masih menjadi persoalan yang sangat esensial ya, di dalam peningkatan kualitas pendidikan kita gitu. Misalnya dari aspek kompetensi guru gitu ya, dari aspek kesejahteraan gitu. Walaupun kita juga harus belak-belakan juga, misalnya bagaimana potret pendidikan di DKI Jakarta. Di sisi lain kan guru-guru di DKI untuk yang PNS jauh relatif lebih baik gitu ya penghasilannya ketimbang guru-guru di daerah, apalagi dibandingkan P3 atau paruh waktu atau yang honorer. Tapi memang pernah juga dilakukan ya semacam uji kompetensi gitu bagi guru-guru di DKI di tahun 2019, kemudian 2015 nasional, ya memang hasilnya masih di bawah gitu, manfaat untuk kompetensi guru kita, termasuk juga kesejahteraan itu juga gitu. Nah, jadi variabelnya cukup banyak, belum lagi bagaimana ekosistem keluarga ya, yang mendorong, yang merangsang anak-anak itu kemudian gemar untuk membaca, gemar untuk mengunjungi perpustakaan gitu ya, berdialog, berdiskusi dan seterusnya. Nah, jadi memang persoalan PISA, balik lagi ke PISA tadi, ini persoalan yang rutin 3 tahunan. Lalu kemudian tadi, ini kan kalau Singapura wajar mereka di atas ya kan, Vietnam wajar mereka, Malaysia penduduknya dikit, hanya sepulau Jawa misalnya tuh. Oke, kita sekarang pakai rapornya, rapor dari pemerintah ya. Nah, tahun 2025 kemarin, Kemdikdasmen itu kan pernah melaksanakan ya tes kemampuan akademik namanya, di MA yang berfajar ya, tahun 2025. Itu juga menguji pelajaran ya, bahasa Indonesia.
2: Bahasa Inggris, matematika.
3: Nah, kan pernah dibahas juga di RRI, jadi persoalan juga.
2: Iya.
3: Maka kemampuan matematika anak-anak kita itu SMA rata-rata 36,10 ya, dari skala 0 sampai 100. Berarti itu kalau zaman dulu hair gitu ya. Kemudian bahasa Indonesia itu juga masih relatif rendah ya, 55,38. Kemudian bahasa Inggris wajib itu 24,93. Ini tingkat partisipasinya sangat tinggi loh, 90% lebih anak-anak SMA seluruh Indonesia, SMK, madrasah, aliyah. Nah, jadi ini sekali lagi bukan lagi sampling ya, beda dengan PISA. Kalau PISA kan memang menggunakan
2: sampling random ya.
3: Gitu ya. Kalau ini si TKA tadi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu dia populasi seluruh anak SMA, SMK, madrasah aliyah, walaupun dia sifatnya tidak wajib, tetapi mayoritas anak-anak SMA sederajat itu mengikuti TKA ini. Dan begitulah potretnya. Nah, balik yang tadi, jadi saya pikir yang harus dibenahi sekarang satu adalah variabel gurunya gitu ya, baik kompetensi, kesejahteraan ya kan. Yang kedua adalah bagaimana kualitas pembelajaran itu, pembelajaran yang harusnya bermakna bagi anak. Jangan sampai anak belajar tapi yang dia pelajari itu masuk kuping kiri, keluar lagi lewat kuping kiri gitu.
2: Boro-boro masuk ya, mental lagi ya.
3: Mental lagi gitu ya, karena bagi mereka kalau hanya sekedar misalnya menghafal-hafal gitu ya, di AI mereka bisa melihat apa namanya, siapa, kapan gitu. Tapi kemampuan menganalisisnya, kemampuan berpikirnya, memecahkan masalahnya, yang tadi oleh Bapak yang dari Sumatera Utara tadi sampaikan taksonomi belum ya, level berpikir itu, nah itu kemudian belum secara maksimal gitu. Nah, kemampuan apalagi gitu ya, di pembelajaran mendalam tadi, yaitu anak-anak ini dia harus terbangun suasana pembelajaran yang apa namanya, yang positif, yang menantang gitu, yang menstimulus mereka untuk gemar belajar gitu ya.
2: Iya, kalau dulu kan saya biasanya tuh satu arah nih, guru jelasin, ada pertanyaan enggak, diam semua ada pokoknya. Nah, kalau ini harusnya kan lebih kalau diharapkan ada sikap kritis dari anak-anak, harusnya dua arah nih, Pak Satriwan.
3: Iya, monolog itu cukup misalnya di khutbah-khutbah atau kan makanya stand up comedy, nah, itu kan monolog. Pelajaran harusnya dialog, dan dialognya bermakna, yang kritis, bukan sekedar dialog yang kemudian normatif juga gitu kan. Artinya apa? Harus membangun ekosistem suasana pembelajaran di kelas itu yang bertumbuh gitu ya, yang anak-anak itu kemudian mereka berpikirnya mendalam, diiringi oleh guru-guru yang juga apa namanya, responsif, guru-guru yang dialogis gitu ya, yang mendorong anak, yang menstimulus anak untuk berpikirnya berpikir kritis.
2: Iklim gitu, seperti kan. Itu diciptakan oleh kompetensi guru yang mumpuni. Jadi dari diawali dulu dari gurunya begitu, Pak Satriwan.
3: Ya, saya pikir guru tentu variabel yang sangat penting ya, membentuk ekosistem di rumah juga, di masyarakat juga gitu. Saya pikir kita tidak bisa hitam putih lagi sekarang melihatnya ya, seolah-olah
2: ya itu sekolah, betul kan? Betul. Tapi kalau kurikulumnya nggak bermasalah sebenarnya, Pak Satriwan, nggak perlu gonta-ganti lagi gitu maksudnya.
3: Artinya perubahan kurikulum kita ini secara esensial ya, tidak terlalu banyak berubah. Di tahun 84 itu dulu kurikulumnya sangat bagus sekali, cara belajar siswa aktif gitu ya. Sebenarnya kan masih relevan sampai sekarang kan, bukan cara belajar guru aktif, tapi cara belajar siswa aktif. Perubahan kurikulum kita juga sebenarnya tidak banyak, Mas. Setelah kita merdeka, ya kurikulum nasional pertama kali itu dibuat tahun 1947. Rencana uraian pelajaran kalau tidak salah namanya. Lalu diganti lagi tahun 54 ya kan, 52, lalu 64 ya kan, 68, 75, kemudian 84, 94, 2004, 2006, 2013 kurikulum merdeka. Baru 11 kali, Mas. Nah, jadi sebenarnya tidak yang secara ini esensialnya ya gitu, tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan ya. Apalagi 10 tahun terakhir sebenarnya masih ada irisan-irisan yang sama secara esensi. 20 tahun terakhir, mohon maaf, sejak kurikulum berbasis kompetensi ya 2004, 2006, kurikulum 13 dan merdeka. Tetapi memang yang kemudian terjadi di sekolah madrasah gitu ya, di praktek, guru-guru kemudian lebih disibukkan kepada yang sifatnya administrasi, esensi tadi. Nah ini menjadi fakta berbagai riset menunjukkan hal itu. Sebut gitu ya. Jadi di level daerah, di level kelas gitu yang sangat mikro sekali, ternyata persoalannya sama baik di Jakarta maupun tidak. Itu apa? Administrasi, perencanaan pembelajaran, ya kan, pelaporannya. Nah, perubahan kurikulum juga yang ditangkap itu bukan esensi substansi, tetapi administrasi tadi gitu. Itu yang ditangkap. Nah, ini memang ya, menjadi tantangan.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi banyak yang perlu dibenahi agar kita meningkat, yeah. Kan? Tetapi ya, variabel guru itu sangat besar, ya kan, dampaknya.
2: Esensial, ya.
3: Sistem keluarga juga dan di masyarakat juga, agar anak-anak kita belajar itu betul-betul berkualitas, okay. Tidak hanya sekolah. Tapi belajar yang berkualitas dan bermakna tadi.
2: Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak Satriwan, tapi keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Satriwan. Selamat malam Pak Satriwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Satriwan Salim sudah kami ajak berbincang.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto yang mengkritisi soal skor PISA Indonesia di tahun 2022 itu terendah, bahkan lebih rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja, kita masih tertinggal dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, dan lain sebagainya. Dan kita akan berbincang pada malam hari ini di To The Point bersama dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Prof. Cecep, selamat malam.
2: Ya, selamat
1: malam. Iya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Prof. Cecep, kabar baik ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya. Tadi saya berbincang dengan Pak Satriwan Salim, sebenarnya tidak mengejutkan karena beberapa kali skor PISA itu Indonesia masih tetap berada di bawah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, jadi tidak terlalu mengejutkan. Tapi yang menjadi catatan adalah kok bisa seperti itu? Apa yang salah, Prof?
2: Ya, saya kira sependapat dengan pandangan tadi ya. Memang pendidikan kita itu kalau dibanding dengan negara lain, kenapa kita tertinggal, kan pertanyaannya itu ya, termasuk soal PISA. Fondasi pendidikan kita memang tidak lebih baik dari negara-negara yang maju, terutama ya menyangkut misalnya mutu pendidikan, itu masih jauh ya. Kemudian, nah kenapa persoalan itu bisa terjadi seperti itu? Karena mutu pendidikan itu terkait dengan layanan-layanan ya, fasilitas pendidikan kita yang masih kurang gitu, kemudian standar penganggaran juga kurang ya. Nah jadi hemat saya ini harus menjadi cambuk bagi kita, skor-skor itu ya itu menandakan cermin kita sendiri gitu ya. Jadi dan hampir tiap tahun atau sekian tahun sekali diumumkan gitu ya, kita rendah karena tidak memperbaiki persoalan-persoalan fundamental pendidikan kita yang salah satunya yang tadi saya sebut.
1: Kurikulum bukan salah satu dari fundamental itu, Prof. Jadi nggak perlu digonta-ganti.
2: Ya, kurikulum kan kalau bicara soal kurikulum itu satu soal standar isi kurikulumnya ya. Kedua kan kurikulum itu sendiri misalnya bagaimana proses pembelajarannya, standar prosesnya. Kemudian kurikulum diajarkan oleh gurunya. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara kurikulum terkait dengan beberapa standar lainnya. Nah sekarang persoalan kita itu kurikulum gonta ganti segala macam itu ya bukan satu-satunya solusi. Bukan, tapi yang tadi saya maksud ya, gurunya harus di support gurunya dari sisi kesejahteraannya dari sisi fasilitas persekolahannya, dari sisi anggaran pendidikan supaya anak juga bisa mengikuti pendidikan dengan baik.
1: Iya, kalau zaman sekarang itu mungkin setiap zaman mungkin punya tantangan yang berbeda. Sekarang ini sudah ada AI, ada internet. Kalau zaman saya dulu mah nggak, boro-boro ada ya, Prof. Nah, kalau yang sekarang ini sebenarnya mereka lebih mudah sebenarnya. Kalau ingin cari tahu untuk belajar gitu, di rumah pun bisa. Nanya sama AI, ChatGPT pun bisa gitu. Nah, kenapa ya? Untuk minat baca Indonesia saja tuh masih sangat rendah, Prof.
2: Ya, nah minat baca tidak mengejutkan karena coba lihat ya bagaimana kebiasaan dan pembiasaan kita mengenai membaca. Nah, ada juga yang menilai survei-survei ya, negara kita termasuk anak-anaknya yang dari sisi membaca, literasi membacanya rendah juga dibanding negara-negara di ASEAN gitu ya.
1: UNESCO bahkan ya mengatakan bahwa 1000 penduduk Indonesia satu yang minat bacanya tinggi, selebihnya enggak.
2: Nah itu dia, jadi ini juga pertanyaan besar ya bagi kita bahwa bagaimana pendidikan maju kalau minat bacanya rendah.
1: Nah itu dia,
2: literasi ya, membacanya rendah ya otomatis yang lainnya akan rendah gitu ya.
1: Tapi jadi ini tapi kalau baca status suka tuh, Prof, suka. Tapi kalau suruh baca pelajaran, aduh cepat ngantuk tuh, Prof. Ya, atau mungkin pendidikan ini kita harus relevan ya dengan kekinian. Jadi kurikulum matematika apapun itu apakah memang harus ada harus dinamis gitu, menyesuaikan dengan kondisi kekinian gitu, yang bisa diterapkan ataupun bisa dibayangkan oleh si anak, oleh peserta didik, Prof.
2: sebenarnya ya kalau lihat dari anak-anak kita yang punya potensi, yang pintar, yang cerdas itu juga banyak.
1: Iya.
2: Tapi kan bisa hanya memotret Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya.
1: Iya.
2: Dan wilayah-wilayah perkotaan, tapi juga se-Indonesia. Nah, problemnya berarti kan ada disparitas nih, ada kesenjangan. Kita itu kualitas-kualitas sekolah ini. Itu problem utamanya di situ. Makanya saya katakan bagaimana sih standar pembiayaan, ya standar proses pendidikan, pembelajaran gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan baik termasuk kesejahteraan gurunya. Kan kita masih berkutat kesejahteraan guru lagi, sejahteraan guru lagi.
1: Prof. Oke, Prof, ditahan dulu, Prof. Ada pendengar yang ingin bergabung, saya tahan dulu. Prof, ada Pak Frans di Nias. Pak Frans, selamat malam, Pak.
0: Ya, selamat malam, ini Bang Fatur ya.
1: Ya, silakan, Pak Frans.
0: Oh, kawan kudu, salam ya, salam 21.
1: Ya, silakan, Prof.
0: Tema kita apa, Bang?
1: Iya, nih, soal nilai PISA Indonesia tuh terendah dari, bukan terendah sih, rendah dibanding dengan negara-negara di dunia, bahkan di negara-negara ASEAN aja kita kalah nih. Matematika, baca, dan lain sebagainya tuh kalah kita.
0: Oh, berarti minat baca ya terkait ini main-main.
1: Salah satu di antaranya, Pak Frans. Kalau
0: benar itu, Bang, benar sekali itu. Kita sekarang ini, anak-anak sekarang ini, kalau saya bandingkan di masa-masa saya sekolah dulu, ini lebih rendah apanya literasi.
1: Kenapa? Literasinya rendah, kenapa?
0: Nah, karena sekarang kan tidak terlalu diapakan kali di...
1: Dipus, didorong, dipaksa untuk baca gitu.
0: Betul. Kalau di zaman kami dulu di waktu saya SLB tahun 1994, Bang, waktu saya SLB tidak ada istilah tidak bisa baca, sekalipun kamu seorang penyandang tunanetra, kamu bisa baca, harus baca. Jadi sekarang ini gampang-gampang aja, gara-gara menggampang-gampangkan itu sekarang katanya
1: banyak yang akhirnya diabaikan ya, nggak belajar gitu.
0: Diabaikan, makanya seharusnya harus diambil sedikit kedisiplinan dari kurikulum sebelumnya.
1: Kedisiplinan dari kurikulum sebelumnya.
0: Iya, kedisiplinan itu harus diapakan lagi.
1: Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Frans ya. Selamat malam ya. Dan menarik, ada teman menarik nih, Prof, bahwa ini kan kalau kita sekarang dewasa ini tuh mau nanya sesuatu tinggal googling ya. Istilah itu mau nanya apa? Googling aja gitu. Tapi saya nanya sama keponakan-keponakan saya nih yang masih SD, SMP. Ya. Mereka tuh justru lebih suka di sosial media, enggak mau baca, jadi ada video. Jadi misalkan paracetamol untuk apa? Nah, nanti ada yang ada video di TikTok atau di Instagram, ada yang menjelaskan tuh. Jadi cuma dengerin aja, malas baca, Prof. Ini gimana ya? Ini menarik juga.
2: Ya, jadi gini ya. Membaca itu kan satu proses berpikir ya.
1: Yeah.
2: Ada proses berpikir dan itu harus dipupuk sejak dini. Artinya di rumah, di sekolah, itu ditanamkan sejak dini pada anak-anak. Dan pembiasaan. Gitu ya. Jadi membaca itu bagian penting dalam proses pendidikan. Nah, kalau sekarang ada budaya orang malas baca, itu pertanda buruk sebenarnya bagi pendidikan kita. Ya kan, bukankah membaca itu adalah membuka jendela dunia dengan membaca gitu ya. Nah, semua kunci ilmu pengetahuan ya awalnya dari membaca. Kalau nggak bisa membaca atau tidak biasa membaca, ya sulit untuk maju ya. Makanya literasi membaca kita misalnya rendah, ya itu harusnya sekolah itu mempush gitu ya, mendorong bagaimana anak itu punya literasi membaca yang tinggi gitu ya.
1: Jadi semua berawal dari transfer ilmu pengetahuan di lingkungan sekolah dulu nih, Prof, untuk minat baca.
2: Iya. Betul. Jadi kan pembiasaan sekolahnya pemerintah sudah lakukan ya. Sebelum masuk membaca sekian ada pembiasaan itu.
1: Okay.
2: Tapi ini kan yang perlu diciptakan ekosistemnya ya.
1: Ekosistem. Oke.
2: Pendidikan gitu.
1: Oke. Baik, Profesor, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama Pak Tegar hari. Selamat malam, Profesor.
2: Ya, selamat malam, Bang.
1: Iya, demikian pendengar perbincangan kami dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Wah, ada Budinda di Bogor. Budinda udah terputus nih, Prof, Cecepnya. Ada yang mau disampaikan, Bu Dina?
3: Ya, ketinggalan
1: sama Prof. Ya, kalau Bu Dinda gimana yang menyoroti soal Presiden mengatakan skor PISA Indonesia itu rendah itu, bahkan dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kita masih jauh tertinggal nih, Bu Dinda.
3: Sangat betul Presiden itu, apa kata-kata Presiden itu sangat betul, benar. Sekarang ini memang literasi, budaya literasi di Indonesia ini kurang sangat gitu ya.
1: udah kurang sangat lagi ya, Bu Dina ya.
3: Kurang sangat, sangat kurang gitu pokoknya. Kan kalau kita lihat ya di film-film tuh Bung Fajar. Itu di taman-taman itu banyak opa-oma.
1: Oh iya, buka buku gitu ya. Di dalam kereta, di film-film tuh ada tuh ya.
3: Tapi di Indonesia nggak ada, tapi pegangnya gadget.
1: Gadget.
3: kadang sambil jalan pun itu gadget dilihatin. Aduh, ini kenapa sih nggak ada tempat yang apa, nggak ada waktu yang lebih apa ya? Jadi itu akibatnya ya anak-anak itu karena teladannya nggak ada, Bung Fajar.
1: Teladannya nggak ada.
3: Jadi anak-anak juga ya, orang tuanya atau orang dewasa aja pegangnya gadget, gimana anak-anak mau? Gitu, okay. Jadi memang gimana ya caranya? Mungkin tempat penyewaan buku.
1: Oh iya, dulu tuh sering banget tuh nyewa-nyewa buku komik minimal lah, ya.
3: Aku waktu masih kecil, Bung Fajar disuruh tidur siang lewat jendela itu pergi ke tempat sewa buku karena kepengen baca.
1: Supaya bisa tidur gitu maksudnya.
3: Kan ngumpet-ngumpet kan
1: kalau ngumpet-ngumpet.
3: Kita pulang sekolah kan jam 12 gitu yang
1: sudah. Yeah.
3: Jadi habis makan siang udah sampai rumah harus tidur siang. Saking pengen bacanya buku itu lewat jendela ngumpet-ngumpet untuk
1: luar biasa. Itu kayaknya beda zamannya sekarang ini, serba video supaya nggak perlu baca, dibacain aja deh gitu ya.
3: Sekarang Eyang Kakung, Eyang Putri, Mbah, Opa, Oma nggak ada tuh yang duduk di depan teras rumah tuh baca buku. Nggak ada.
1: Pakai handphone semua nih ya.
3: Ya itulah, jadi gimana nggak mau rendah, memang
1: oh iya, oke, baik kalau oke, gitu. Terima kasih Bu Dinda di Bogor, terima kasih banyak. Dan pendengar, demikian to the point kita pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan tema yang berbeda.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses 3 hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
1: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
2: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya Kemkomdigi bersama AI dan juga Ekraf.
0: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Kemkomdigi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan dan capai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah.

0: tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa ada 1,16 juta anak Indonesia yang tercatat tidak mengenyam pendidikan formal akibat kendala ekonomi, geografis, hingga sosial. Nah, ini kebanyakan adalah anak-anak yang usianya 16 sampai dengan 18 tahun. Nah, bagaimana sebenarnya data ini, kemudian apa langkah-langkah lanjutannya untuk mengatasi tersebut? Karena ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang kini didorong sebagai solusi fleksibel untuk menekan angka anak putus sekolah. Tadi kalau kita tampung pendapat para pendengar kita ya, mengatakan bahwa ini apakah efektif dengan PJJ? Karena ada kendala di lapangan seperti ketimpangan sinyal dan juga belum tentu semua anak memiliki perangkat. Nah, ini bagaimana kemudian mengatasi juga masalah ini? Anda juga bisa memberikan komentar atau bertanya ke narasumber kami. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami sudah bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus atau Dirjen Dikmen Diksus, Tatang Mutakin PSD. Pak Tatang, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Tatang. Pak Tatang, jadi kalau betul, Pak. Jadi kalau data 1,16 juta anak Indonesia ini gambarannya seperti apa yang tidak mengenyam pendidikan formal, Pak Tatang?
2: Iya, ya tadi seperti di pengantar oleh Pak Zaini ya.
1: Yeah.
2: Jadi gambarannya secara umum, karena tadi faktor ekonomi, jadi mereka ikut membantu orang tuanya bekerja gitu ya. Dan ada daerah-daerah juga memang yang dalam waktu tertentu ada panen yang panjang, atau yang kedua di daerah yang industri, di mana di usia 16-17 juga bisa bekerja secara informal. Ini yang menjadi ini, sehingga bagi keluarga yang tidak mampu ada semacam forgone earning atau uang yang hilang kalau mereka menghabiskan waktu di sekolah gitu ya.
1: Yeah.
2: Kemudian juga di daerah yang kemarin kebetulan saya baru dari Miangas, daerah-daerah terluar ya, daerah-daerah terluar juga ini tantangannya luar biasa dan tertinggal juga terdepan. Di samping itu tentu ada faktor-faktor tadi sosial ya, seperti kondisi disabilitas dan belum terakomodasi di sekolah sekitar, serta ada juga sih memang yang karena problem perundungan gitu ya, atau merasa kurikulum formal juga tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ini kondisi dari sekitar 1,16 juta anak yang tidak sekolah
1: ya,
2: di usia 16 sampai 18 tahun.
1: Jadi rata-rata itu untuk tingkat sekolah menengah atas kalau begitu ya, Pak Tatang ya?
2: Iya, ini untuk jenjang pendidikan menengah atas, karena kalau pendidikan dasar kan secara umum di setiap desa sudah ada sekolah dasar,
1: ya.
2: Di SMP juga partisipasinya sudah cukup tinggi ya. Tapi ketika menengah, jadi dari SMP ke SMA ini tingkat putus sekolahnya menjadi lebih tinggi.
1: Nah, kalau begitu solusi yang didorong seperti mendorong PJJ itu bagaimana ceritanya, Pak Tatang?
2: Ya, sebenarnya ada banyak solusi dari tadi, karena kan biar anak-anaknya tetap bisa membantu orang tuanya bekerja, ada lewat jalur pendidikan non-formal ya, atau kemudian dikenal dengan PKBM ya, di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau di SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Tapi ternyata tentu masih ada kendala juga di sana, dan kita menawarkan dengan pendekatan pendidikan jarak jauh. Dan ini cukup efektif ya, sebagai pelengkap dalam menjangkau anak-anak yang belum dapat dilayani oleh sistem sekolah reguler. Kenapa demikian? Karena waktunya fleksibel ya. Jadi anak-anak bisa tetap bekerja membantu orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak mengurangi pendapatannya. Kemudian juga mereka bisa diatur waktunya, karena kan jarak jauh secara umum banyaknya adalah dengan asinkronus, artinya kita sampaikan modul dan dipelajari nanti sinkronus untuk waktu-waktu yang sesuai disepakati.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ini juga memangkas batas geografis, karena dari satu terutama di provinsi-provinsi yang banyak pulau-pulaunya itu bisa memudahkan.
1: Mungkin maksud Bapak-Bapak begini Pak, kan banyak bantuan-bantuan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya sudah bisa menjangkau mereka juga begitu Pak? Karena kan salah satunya kesulitan ekonomi. Oke lah, mungkin sekolahnya bisa gratis atau mungkin dibayarkan begitu ya. Tapi kan mereka ada operasional sekolah seperti harus beli buku lah, seragam, transportasi, lain sebagainya. Nah, itu bagaimana Pak Bambang? Mungkin itu Pak maksudnya dari Pak Bambang tadi, Pak Tatang. Pertanyaannya Pak.
2: Ya, betul. Jadi pada ini pertanyaan Pak Bambang saya kira relevan. Jadi yang paling penting bagaimana bantuan-bantuan itu tepat sasaran dan ini kita terus melakukan apa berbagai pengawasan ya dari berbagai level termasuk dan juga dari masyarakat. Nah, kenapa ada sudah diberikan bantuan jutaan katakanlah beasiswa untuk anak tidak mampu tapi masih banyak yang tidak sekolah karena kan beasiswa itu besarannya juga mungkin bisa digunakan untuk membeli peralatan gitu ya, untuk transportasi bisa ya, tapi ada yang hilang juga. Kalau anak-anak itu ke sekolah, maka orang tuanya tidak bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Sekalipun tentu tadi ada beasiswa, tapi kalau misalnya dengan untuk yang mereka masih katakanlah setiap hari apa membantu dagangan orang tuanya atau membantu ke sawah, maka dia ada pendapatan yang masuk untuk keluarganya. Nah, jadi opsi bahwa beasiswa ada cukup sangat banyak, tapi tentu tadi beasiswa hanya bisa mengcover tadi kebutuhan-kebutuhan personel termasuk untuk transportasi dan pembiayaan-pembiayaan lainnya, tapi kan tidak menjadi pendapatan untuk orang tuanya, seperti itu.
1: Ya, nah, tadi kan Bapak mengatakan bahwa PJJ-nya itu mereka bisa mengikutinya kapan saja. Nah, kalau gambaran para pendengar kita, mungkin PJJ itu ada guru yang mengajar secara langsung, jadi tidak seperti itu begitu ya Pak mekanismenya ya?
2: Iya, jadi PJJ ini kan menggunakan strategi hibrida. Karena ada banyak kendala teknis ya untuk memutus akses. Jadi hibrida itu artinya perpaduan blended antara pembelajaran online dengan pembelajaran mandiri gitu ya. Nah, disinilah tadi saya sampaikan ada saat-saatnya sebagian besar pembelajaran karena kita kasih modul, mungkin Bapak Ibu juga memahami karena kita juga di apa untuk quality assurance, jaminan kualitasnya dibersamai oleh Universitas Terbuka dan juga Siamolek. Nah, ini mirip modul-modul yang sudah lebih mudah untuk dicerna oleh para siswa. Tapi tentu setelah pembelajaran modul itu perlu ada waktu yang disepakati di sekolah ini tadi untuk melakukan online gitu ya. Nah, tentu online juga perlu ditopang karena sekalipun nanti misalnya dibantu internetnya dan lainnya, kadang tetap ada tingkat sinyal yang terbatas. Sehingga dikombinasikan juga kita menyediakan penyimpanan lokal atau flash disk lah, semacam server lokal di daerah yang kesulitan sinyal tadi. Jadi modul cetak dan pembelajaran luring secara offline dilakukan. Kemudian ada juga kan pusat pembelajaran komunitas, baik PKBM atau SKB. Dengan memanfaatkan itu, maka bisa menjadi hub untuk fasilitator komputer atau internet bersama. Jadi untuk memastikan bisa belajar bersama, mereka bisa datang ke sana berlima, bersepuluh, nanti belajar oleh guru yang disiapkan secara online dari sekolah induknya, seperti itu.
1: Jadi itu salah satu cara juga untuk mengatasi ketimpangan sinyal dan kemungkinan ada anak juga yang tidak punya perangkat begitu ya. Ada satuan komunitas pendidikan lah begitu yang dekat dengan mereka ya, Pak Tatang ya.
2: Betul. Betul. Di sini juga ada sinergi antara pemerintah, kemudian ada pihak swasta, CSR, dunia usaha dalam penyediaan infrastruktur internet, termasuk tadi perangkat belajar di wilayah-wilayah prioritas gitu ya. Karena kan masing-masing daerahnya tingkat variasinya sangat tinggi.
1: Nah, dengan upaya seperti ini Pak, sejauh mana nantinya 1,16 juta anak Indonesia ini memang betul-betul bisa mengenyam pendidikan formal dan mereka punya ijazah lah paling tidak untuk sekolah menengah atas untuk bekal mereka mencari pekerjaan misalkan begitu Pak Tatang?
2: Betul, jadi memang kita kan sudah ada banyak strategi ya untuk menekan anak tidak sekolah ini. Ada PKBM, SKB, kemudian ada homeschooling, bisa juga melalui penyetaraan gitu ya, paket yeah. C dan lain-lainnya. Tapi tentu ada kondisi-kondisi juga yang anak berhadapan dengan hukum atau yang sedang masalah apa, katakanlah psikologis. Ini tentu tidak mudah juga untuk semuanya bisa masuk ke sistem. Tapi setidaknya opsi-opsi yang tersedia itu memberikan peluang bagi semuanya bisa bersekolah. Jadi kita juga punya strategi tidak hanya menarik anak-anak tidak sekolah ke sekolah yeah. gitu ya, ke apa pendidikan baik formal, tapi juga kita mencegah karena potensi anak putus sekolah juga tinggi. Jadi pendampingan psikososial, kemudian kita perkuat tadi pendidikannya berbasis keterampilan, karena ijazahnya sekalipun sama, ijazah yang kita keluarkan itu kalau sekolah induknya negeri A gitu yeah. maka ijazah yang keluar dari sekolah negeri tersebut, tapi oh, tentu okay. kalau dia mau bekerja perlu dibantu juga bagaimana keterampilan vokasionalnya sehingga nanti bisa bekerja. Tentu sebagiannya lagi kan ada yang mau melanjutkan ke yeah. perguruan tinggi.
1: Nah itu bagaimana jadi Pak, ini, kalau melanjutkan ke perguruan tinggi ada dibantu juga atau seperti apa itu program kedepannya Pak Tatang?
2: Ya, ini kan sebenarnya kalau dari dari sisi ijazahnya kan setara, pasti yeah. setara dengan yang reguler ya, karena ada sekolah induknya di sekolah negeri yang unggul gitu ya, yeah. sekolah mitra juga sekolah negeri yang unggul. Sebagian ada sekolah swasta, tapi ini juga harus yang unggul. Nah, mereka kan punya peluang untuk masuk perguruan tinggi lewat berbagai jalur gitu ya, baik jalur SNBT maupun SNBP atau SNBT gitu ya. Tentu kalau yang punya nanti bisa jalur mandiri gitu. Tapi tentu di sana juga nanti mereka eligible kalau memang dari desail 1 dan 2 untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah gitu. Yeah. Jadi ini kesempatan-kesempatan yang tersedia. Jadi mau melanjutkan ke perguruan tinggi terbuka, kemudian mau bekerja juga bisa mendaftar sebagai PNS, tenaga Polri atau karyawan swasta ya. Dengan memiliki ijazah SMA.
1: Ya. Nah, Pak, ini kan sebenarnya anak-anak yang tidak sekolah seperti ini kan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga tanggung jawab kita bersama ya, Pak Tatang ya. Ya. Apa yang Bapak sampaikan juga ke masyarakat sejauh mana kita juga bisa berperan sertalah membantu ini Pak agar anak-anak bisa sekolah, tidak ada anak lagi yang tidak sekolah begitu Pak Tatang.
2: Betul, memang yang paling penting di pendidikan menengah apalagi dengan pendekatan jarak jauh itu adalah kemandirian ya yeah. kemandirian dari siswanya dan juga dorongan orang tua. Maka kepada orang tua dan masyarakat, karena pendidikan ini hak setiap anak dan merupakan investasi terbaik bagi masa depan anak-anak kita, tidak ada alasan bagi anak untuk berhenti belajar. Jika sekolah reguler tidak memungkinkan, pendidikan jarak jauh dan juga pendidikan non formal siap menjadi wadah yang setara dan yeah. berkualitas. Tentu kita juga butuh dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan ya, termasuk dunia usaha, agar SDM kita di semua titik mengalami peningkatan setidaknya sampai jenjang pendidikan menengah. Jadi mari kita perkuat sinergi dan perataan informasi hingga pelosok desa, karena banyak juga yang masih belum tahu, dan kita sisir, pastikan tidak ada satupun anak Indonesia yang tertinggal dari kesempatan menikmati pendidikan.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Tatang, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak. Kami nantikan perkembangannya.
2: Ya, sama-sama ya. Pak Jaini.
1: Selamat pagi Pak Tatang Putakin. Ya. Demikian tadi narasumber kita ya, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dirjen Dikmen Diksus Tatang Mutakin PhD.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ada Pak Doni Kusuma kembali ya, pengamat pendidikan. Pak Doni, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Pak.
1: Pagi.
2: Selamat pagi pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada.
1: Baik, Pak Doni ya, kalau melihat adanya 1,16 juta anak Indonesia yang rata-rata adalah tingkat SMA begitu ya Pak, atau sekolah menengah atas begitu, ya, yang tidak sekolah, kini didorong untuk PJJ, bagaimana Pak Doni melihat itu?
2: Ya, pertama-tama memang ini patut diapresiasi ya, karena pemerintah sudah langsung gercep gitu. Memang sejak hasil reportnya dari BPS ya,
1: yeah,
2: Badan Pusat Statistik tahun lalu itu kan ada sekitar 3 jutaan ya, sebenarnya 2,8 ya, begitu ya Pak Zaidi, yeah, ya, jadi 2,8 juta. Nah, maka harus dicek gitu. Saya beberapa kali memang berdiskusi dengan teman-teman di kementerian, anak-anak yang 2,8 juta itu mau diapakan gitu. Maka mereka meminta untuk buat analisis dan kajian, dan ternyata memang hampir 60% data yang ada di kementerian itu ternyata mereka itu anak-anak SMA, Mas.
1: Iya.
2: Yeah. Maka caranya adalah, karena mereka ada tersebar ya di mana-mana, maka beberapa cara dipakai, salah satunya dengan pembelajaran daring. Ini sebenarnya salah satu cara saja, Mas, untuk merekrut mereka di tengah kesulitan mereka belajar, karena kebanyakan mereka ini sudah bekerja,
1: yeah,
2: atau ada di tempat-tempat yang tidak tersedia sekolah. Jadi data-data itu kan masuk dari sensus kependudukan. Maka memang PJJ ini menjadi salah satu alternatif gitu. Dan karena hampir sebagian besar itu umurnya sekitar anak-anak kelas SMA.
1: 16-18 jadi, begitu ya Pak Doni ya?
2: Ya betul-betul. Sehingga memungkinkan untuk PJJ begitu. Tetapi itu kan tidak cukup ya, karena ada nggak semua anak itu bisa punya akses.
1: Ya.
2: Maka ada gerakan relawan mengajar, kemudian pemerintah kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mengurusi bidang pendidikan ini. Jadi di daerah-daerah seperti di Lampung nanti ada organisasi-organisasi, terus mungkin ada beberapa organisasi dari ormas-ormas keagamaan, itu mereka juga terlibat, Mas. Karena ini memang menjadi masalah bersama ya, saya rasa ini perlu perhatian yang serius, dan saya rasa pemerintah cukup serius karena ada anggarannya untuk menyelesaikan persoalan anak yang tidak belajar ini begitu.
1: Iya, tapi kalau melihat dari sisi lain ya, Pak Doni ya, oke lah, ini memang anak-anak diberikan kesempatan, tapi mereka kan sudah ada yang bekerja, kemudian juga sudah ada yang menikah dini, punya anak lain sebagainya begitu ya. Nah, minat mereka untuk sekolah itu agar bisa dibangkitkan kembali, bagaimana caranya itu, Pak Doni?
2: Ya,
1: jadi, ini kan soal minatnya nih Pak, bukan soal alat yang dia punya kan, minatnya kan penting sekali nih sebagai dasarnya.
2: Betul,
1: begitu.
2: Betul. Betul, jadi kalau kita masalah minat, itu sebenarnya persoalannya bukan persekolahan, Mas. Jadi
1: yeah,
2: kalau anak itu minat belajar, itu dia tidak harus di sekolah. Jadi misalkan nih, mereka yang sudah menikah usia dini karena masalah budaya, adat, yang memang itu harus diselesaikan tersendiri ya.
1: Yeah.
2: Tetapi anak-anak ini kan tetap harus dimartabatkan melalui proses pendidikan. Nah, mereka ini bisa masuk lewat pembelajaran, sehingga minat itu harus disesuaikan dengan fungsi dan gunanya pembelajaran buat hidup mereka. Artinya begini, anak-anak yang sama sekali tidak memperoleh akses pendidikan, ketika mereka itu direkrut untuk dimartabatkan, maka harus ada skill keterampilan yang berguna bagi hidup mereka.
1: Oh, okay.
2: Minimal buat mereka hidup, sehingga lembaga kursus, pelatihan itu juga masuk di situ, Mas. Karena kan kita membedakan ya, anak-anak usia sekolah sama yang sudah nggak usia sekolah.
1: Yeah.
2: Kalau anak-anak yang usia sekolah, tentu dia masuk di dapodik, lalu kemudian proses pembelajaran normal, sehingga bisa mendapatkan sertifikat. Tetapi kalau mereka sudah usia bukan sekolah, maka dia kan masuknya ke pendidikan non-formal. Atau pendidikan informal, pelatihan, dan atau pendidikan masyarakat. Nah, itu juga masuk. Sehingga mereka itu meskipun pernah lewat ya, selama masa usia sekolah tidak memperoleh pendidikan,
1: yeah,
2: tapi di luar itu mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan ini perlu. Makanya kan perlu ada lembaga kursus, pelatihan yang dikelola baik oleh kementerian maupun Kementerian Tenaga Kerja, Kemdikbudsman dan Tenaga Kerja untuk merekrut mereka, untuk memperhatikan mereka, begitu caranya. Jadi sistemnya yang seperti itu harusnya.
1: Gitu. Ya, insentifnya apa yang mereka dapatkan untuk bekal hidup mereka itu bisa mendorong mereka untuk mengikuti pembelajaran, begitu ya, Pak Doni ya?
2: Iya betul betul. Artinya kan pembelajaran bermakna itu kan kalau berguna, Mas, gitu. Kalau misalkan mereka belajar fisika, kimia yang kemudian nggak ada gunanya, itu akhirnya pembelajar itu kan sebenarnya belajar untuk hidup, Mas.
1: Ya.
2: Kan belajar untuk memperoleh nilai dalam mata pelajaran, bukan gitu ya?
1: Dan jadi mereka ini memang karakternya berbedalah dengan anak-anak yang memang sekarang ada di SMA formal begitu.
2: Betul,
1: ya
2: betul.
1: Pak Doni ya.
2: Kalau memang mereka masih ada di SMA, itu bisa direkrut dengan pembelajaran di SMA, sehingga nanti mereka dapat sertifikat bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tapi yang sudah bekerja, yang sudah menikah, itu perlu dikasih keterampilan hidup.
1: Yeah.
2: Jadi kalau di undang-undang kita itu kan ada pendidikan masyarakat, pendidikan keluarga, pendidikan keperempuanan, ya artinya apa ya? Dulu itu kerumah tanggaan lah ya, kayak PKK gitu mas, pendidikan kesejahteraan keluarga, itu perlu mereka. Karena perlu dilatih bagaimana membimbing anak, memberikan gizi pada anak. Nah itu yang harus dilatih pada mereka gitu.
1: Iya, nah ini kan pemerintah punya program besar, Pak Presiden kan punya program besar, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah apapun latar belakangnya. Nah sejauh mana program seperti ini memang bisa mencapai cita-cita itu, Pak Doni?
2: Iya, jadi gini, anak tidak ada, istilah anak tidak sekolah, itu harus dipahami bahwa bukan sekolah formal mas, itu yang pertama ya. Jadi jangan sampai semua anak yang nggak sekolah dimasukkan di sekolah formal atau dipaksa masuk sekolah rakyat, itu nggak mungkin mas. Karena saya mendampingi anak-anak jalanan, anak-anak yang memang putus sekolah, yang hidupnya sudah di masyarakat gitu, mereka bekerja sambil istilahnya ya berusaha gitu ya. Itu nggak bisa mereka ditaruh di rumah apa kayak panti asuhan, kayak sekolah rakyat, itu nggak bisa. Jadi kita harus melihat kondisi anak-anak itu dan memberikan intervensi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah karena itu kalau Pak Presiden mengatakan tidak boleh anak usia sekolah yang tidak sekolah, itu artinya bahwa anak-anak yang sekarang itu berada di jalanan, yang tidak tersentuh, yang di perkebunan-perkebunan, anak-anak di adat budaya yang tidak tersentuh pendidikan tapi dia masa usia sekolah, itu harus memperoleh pengalaman belajar. Nah ini kuncinya mas, mereka harus memperoleh pengalaman belajar yang nggak harus sekolah gitu.
1: Baik. Jadi
2: pengalaman belajar ini kalau bisa nanti bisa dikalkulasi menjadi ya rekognisi pembelajaran lampau, sehingga mereka tetap bisa disetarakan kalau mereka mau melanjutkan perguruan tinggi, mau masuk lagi dari SMP masuk ke SMA yang formal, itu bisa diberi peluang dan aturannya memang harus fleksibel dan luas seperti itu. Ini satu-satunya cara menurut saya untuk memberikan hak, dan harus banyak orang mas, makanya kan ada guru volunteer atau mana-mana ya untuk masyarakat, itu saya rasa partisipasi semesta. Istilah Pak Muti Mendikbud itu sangat penting ya. Semua orang harus menjadi guru bagi orang lain gitu, seperti idenya Kiai Riwantoro zaman dulu gitu, ketika banyak orang tidak bisa membaca gitu.
1: Baik kalau begitu Pak Doni, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi Pak Doni Kusuma. Pemerhati pendidikan Doni Kusuma.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kemas ketenang, kemas.

0: hope it gets everybody happy.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofianto Kurniawan mengatakan perluasan basis perpajakan akan menyasar masyarakat yang memiliki lebih dari satu rumah dan memperoleh penghasilan dari penyewaan properti. Rofianto mencontohkan masyarakat yang memiliki lebih dari satu rumah. Menurutnya tidak semua rumah itu digunakan sebagai tempat tinggal oleh pemiliknya. Sebagian di antaranya kemungkinan disewakan atau dikontrakan sehingga menghasilkan pendapatan yang seharusnya menjadi objek pajak. Rumah kontrakan dipajaki. Beban baru bagi pemilik atau langkah memperkuat penerimaan negara, kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan ahli perpajakan, Pak Milko Huta Barat. Pak Milko, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Fajar.
1: Iya, kabar baik, Pak.
2: Baik-baik.
1: Iya nih, kalau tapi ini kita bahasnya kabarnya agak nggak baik-baik nih bagi yang punya kontrakan atau kos-kosan kali ya. Ini perluasan objek pajak lagi-lagi. Kalau di daerah saya kemarin sempat ngobrol juga nih sama yang kemarin itu soal perluasan basis pajak di daerah juga dilakukan, jadi secara nasional kabarnya. Tapi yang ini sekarang ini, ya tentu saja ada poin baru bahwa yang memiliki lebih dari satu rumah yang tidak digunakan tapi dikontrakan mendapatkan keuntungan dari situ menjadi objek pajak baru. Tanggapannya gimana, Pak Milko?
2: Ya, jadi yang pertama yang saya bisa tanggapi adalah sebenarnya tidak ada perluasan objek pajak, Pak. Jadi begini, saya menduga bahwa Direktur Jenderal Pajak kan mempunyai data, begitu kan. Sekarang kan data itu terkumpul bahwa ada banyak wajib pajak, baik yang dia lapor di SPT ataupun yang data dari Direktur Jenderal Pajak yang memiliki banyak properti, begitu kan.
1: Oh. Oke, okay, jadi bukan pajak baru. Ini mengoptimalkan lah, kalimatnya apa ya, Pak Milko? Mungkin itu ya, mengoptimalkan turunan pajak kali ya.
2: Mengoptimalkan, jadi maksudnya begini. Saya coba luruskan ya. Jadi begini. Direktur Jenderal Pajak punya data begini, Pak. Data di SPT, misalnya wajib pajak ini melaporkan di SPT-nya ada misalnya 5 rumah gitu, dia milik 5 rumah. Nah, tapi waktu dia melaporkan SPT dia punya harta 5 rumah, tapi penghasilannya itu enggak ada yang berasal dari rumah yang itu gitu.
1: Nah, yeah, yeah.
2: Di dalam logika berpikirnya pihak pajak seharusnya di wajib pajak ini kan hanya menggunakan satu rumah dong, begitu kan?
1: Nggak mungkin ditempatin lima-limanya ya, gitu, berbarengan.
2: Nah, yang empat rumah lagi ini kemana, gitu kan? Pasti kemungkinan disewakan atau ya mendapatkan penghasilan lah dari rumah keempat rumah itu, gitu kan? Nah, tapi kok nggak dilaporkan? Nah, itu yang kemungkinan di tahun depan akan coba dipertegas, didalami lah, begitu kan. Nanti ditanya tuh, misalnya wajib pajak A, misalnya, Bapak punya 5 rumah nih, oke, satu rumah Bapak tinggalkan sesuai dengan alamat di NPWP,
1: yeah,
2: gitu. Nah, yang 4 lagi kemana? Gitu. Nah, itu mungkin ditanyain juga, itu mungkin optimalisasinya ya, tapi pajaknya sih sebenarnya enggak. Gak ada yang baru.
1: Oke, okay, tapi ini ya artinya menyisir lagi nih buat yang punya rumah-rumah ya, lebih dari satu. Betul. Tapi dalam income-nya tidak dimasukkan pendapatan dari rumah yang 2, 3, 4-nya itu. Apakah ya, disewakan, betul, atau dianggurin aja, atau ditempati sanak saudaranya, atau mendapatkan income dari rumah-rumah tersebut, gitu Pak Milko?
2: Ya betul, dipertegas lah Pak. Ini kira-kira DJP mau mungkin menyisir ya, kalau-kalau ada wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari rumah itu tapi belum dilaporkan di SPT. Nah itu yang dikejar tahun depan. Itu Pak.
1: Oke, jadi sebenarnya ini bukan perluasan objek pajak baru, bukan pajak baru gitu maksudnya ya Pak Milko ya?
2: Bukan, karena memang seharusnya setiap wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari sewa rumah memang dari dulu harusnya bayar pajak gitu Pak. Iya.
1: Karena ada pendapatan lebih dari situ ya, atau income ya.
2: Iya. Okay,
1: jadi ini bukan hal yang baru dan ini hanya untuk mempertegas lagi bagi yang di laporan harta kekayaannya itu punya rumah lebih dari satu. Untung saya cuma punya rumah setengah Pak Milko, jadi nggak akan dicek ini.
2: Ya, tapi kalau misalnya ya rumah kedua misalnya dipakai oleh anaknya
1: nggak masalah.
2: Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah.
1: Karena nggak dapat income dari rumah kedua, ketiga dan seterusnya.
2: Iya, betul, begitu Pak.
1: Oke, okay. Clear jadinya ya. Nah, bagi yang selama ini mendapatkan income dari rumah-rumahnya yang lain, nah itu siap-siap nih akan ada pajak nih, jadi objek pajak lagi nih Pak Milko ya, tambahan pajak ya.
2: Iya, betul-betul. Jadi nanti kalau misalnya diketahui ada penghasilan yang diperoleh dari rumah itu gitu ya, kedua ketiga itu, nah itu nanti akan dikejar pajaknya, berapa sewanya, nanti ditagih lah pajaknya sebesar 10% dari nilai sewa itu.
1: Oke.
2: Okay. Begitu Pak.
1: Tapi rasa-rasanya emang udah harusnya ya Pak Milko ya, karena ini kan kalau di Amerika Serikat itu kan rame tax the rich gitu, kayak Elon Musk dan lain sebagainya yang bilioner atau uangnya nggak bisa kehitung itu. Ya itu artinya kita juga menerapkan itu akhirnya, bagi yang punya rumah banyak berarti kan orang kaya banget gitu Pak Milko ya.
2: Iya, karena gini Pak, sistem pemungutan pajak di Indonesia ini kan self-assessment, artinya gini, sukarela gitu, masih didasarkan pada kesadaran wajib pajaknya. Nah, tapi beda kalau misalnya kita punya properti yang kita sewakan ke perusahaan, gitu Pak.
1: Gimana tuh?
2: Nah, karena jadi gini. Kalau kita punya, ini yang dikejar sama pihak pajak ini kan sebenarnya rumah-rumah yang pribadi sebenarnya kan. Nah, tapi kalau ada juga mungkin orang yang punya investasi di perkantoran gitu ya, dia punya ruangan apa segala macam. Nah, kalau itu lebih mudah, itu lebih patuh itu biasanya wajib pajak orang pribadinya. Kenapa? Karena misalnya dia disewa sama perusahaan, nah, perusahaan itu wajib untuk potong langsung PPh pasal 4 ayat 2-nya itu 10%. Nah, jadi otomatis dipungut sama pihak lain gitu. Kalau yang nyewa itu adalah perusahaan gitu. Nah, itu biasanya tertib tuh. Tapi kalau misalnya antar orang pribadi, nah itu dia yang kesadarannya mungkin
1: selama ini
2: kurang gitu Pak.
1: Oh gitu, oke. Okay. Apalagi kalau bentuk rumah bangunannya itu semacam apa, ruko kali gitu ya, atau apa yang bisa disewakan untuk perusahaan gitu, atau apa nih Pak Milko?
2: Ya bisa ruko ya, kebanyakan sih memang ruko atau perkantoran yang misalnya kita bisa sewakan ke
1: perusahaan ya.
2: Perusahaan begitu ya. Kalau perusahaan lebih
1: taat ya.
2: Lebih tertib Pak. Iya, karena kan perusahaan juga pengawasan pajaknya lebih
1: ketat ya.
2: Tinggi, ketat juga gitu kan. Sehingga waktu dia membebankan biaya sewa, nah biasanya kantor pajak tanya tuh, waktu kamu sewa, kamu harus potong gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Biasanya gampang ketahuannya gitu. Tapi kalau antar pribadi ini memang agak sulit ya. Gitu.
1: Berarti pemilik kos-kosan juga kenal ya harusnya ya, Pak Milko ya.
2: Yang apa?
1: Kos-kosan, pemilik.
2: Kos-kosan itu begini, kos-kosan itu juga kena pajak, tapi jenis pajaknya berbeda.
1: Oh gitu.
2: Jenis pajaknya beda, dia agak, lebih, saya mau bilang lebih murah mungkin ya, kan ada sekarang pajak UMKM itu.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Yang 0,5% itu, nah itu kalau orang pribadi punya kos-kosan, nah itu dia bisa melaporkan pajaknya final pakai 0,5% aja.
1: Oh.
2: Itu
1: terlepas dari pendapatan per bulannya berapa gitu ya?
2: Ya yang pasti harus di bawah 4,8 miliar setahun ya.
1: Oh tapi nggak mungkin lah kalau untuk kosong seratus gitu mah ya.
2: Ya bisa aja kalau.
1: Oh bisa aja ya.
2: Pintu, ya.
1: Kalau kos-kosannya sebulan 10 juta gitu per kamar ya wah itu.
2: Iya.
1: Baik.
2: Yang penting masih di bawah 4,8 miliar.
1: 0,5% itu ya. Oke, okay, ya. Baik. Ini sekali lagi tadi saya dikoreksi sama Pak Milko, ini bukan aturan baru sebenarnya Pak Milko, tapi mungkin bisa ditanggapi silakan Pak Pak Milko.
2: Iya. Betul-betul Pak. Saya setuju bahwa semua pajak yang dikenakan kepada seluruh rakyat Indonesia itu harus didasarkan pada undang-undang, baik itu pajak pusat maupun pajak daerah. Itu harus persis namanya ada gitu Pak. Nah, pajak ini yang di yang tadi baru mau diintensifkan sama DJP tahun depan itu bisa dilihat di Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Baik. Nah, itu bicara tentang pajak penghasilan yang bersifat final. Salah satunya adalah persewaan tanah dan bangunan. Jadi sudah diatur tuh Pak, rumahnya. Ya, rumahnya sudah diatur. Bahwa di dalam undang-undang itu diatur persewaan tanah dan bangunan, diantaranya rumah pribadi tadi itu, itu dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi itu udah ada Pak, nanti tinggal diatur lagi kan di peraturan bawahnya kan, peraturan Menteri Keuangan begitu. Jadi payungnya udah ada.
1: Oke, baik. Gitu. Nah ini saya coba keluar sedikit dari topik kita nih Pak Milko, untuk penerimaan negara dari pajak ini kabarnya kan menurun nih. Faktor utamanya apakah karena memang tadi willingness deh, atau apa namanya, kita self assessment itu Pak Milko?
2: Iya, kalau saya begini Pak, di tahun 2026 ini kan, kalau Bapak tahu aplikasi Cortex itu sudah penuh berlaku ya. Aplikasi Cortex itu aplikasi apa sih namanya, satu layanan pajak ya kan, untuk semua wajib pajak, untuk semua jenis pajak itu semua ada di situ. Pengalaman saya selama ini Cortex ini justru membuat kepatuhan pajaknya wajib pajak mau nggak mau gitu ya, itu jadi meningkat gitu. Kenapa? Karena di dalam aplikasi itu semua, bukan semua lah, masih saya masih bilang belum semua, tapi semakin banyak semakin lengkap gitu ya data tentang wajib pajak gitu, terutama kegiatan atau aktivitas bisnisnya. Misalnya nih, misalnya Pak Fajar dapat dapat penghasilan misalnya ya dari RRI misalnya gitu ya. Nah itu dapat bukti potong kan. Nah, bukti potong Bapak itu langsung secara online tuh ada di Cortex. Gitu. Jadi kita punya penghasilan itu bisa tiba-tiba kita, yang mungkin kadang-kadang kita lupa gitu ya, ternyata bukti potongnya ada di Cortex. Jadi makin lama makin tersambung gitu semuanya. Nah, karena DJP itu memiliki kerjasama dengan banyak institusi gitu Pak, termasuk Dukcapil kah, notaris, bahkan bank gitu ya. Nah itu data itu semuanya terkoneksi sehingga mereka punya bank data, sehingga kita semakin terbuka menurut saya begitu. Nah itulah yang menurut saya seharusnya dengan keterbukaan itu yang semakin besar, wajib pajaknya pasti akan lama-lama makin patuh sebenarnya, karena nggak ada lagi ruang, atau bukan nggak ada lagi, makin sempit gitu ruangnya untuk nggak patuh gitu. Self-assessment itu akan dipaksakan untuk makin gini gitu, makin patuh gitu.
1: Oh gitu. Nah,
2: pajaknya menurun menurut saya ya mungkin karena faktor ekonomi ya Pak ya, makin ya mungkin kita saya nggak tahu sedang kontraksi kah atau apa ya. Nah, itu saya ke situ Pak.
1: Gitu. Berarti kalau gitu kita ngobrolnya, saya ngobrolnya dengan ekonom gitu kali ya, bukan ahli perpajakan kayak Pak Milko ya. Oke lah, jadi paham ya. Jadi ternyata ini bukan perluasan objek pajak. Jadi ini aturan lama, tapi untuk menyisir aja nih yang ya, apakah yang punya rumah lebih dari satu yang tertulis di laporan harta kekayaannya itu mendapatkan income pendapatan dari rumah-rumah lainnya itu atau tidak. Kalau dapat harus dikenai pajak. Kalau enggak pun, misalkan anaknya nempatin, sepupunya, keluarga besar lainnya, kakeknya, neneknya, itu enggak dapat, ya udah bebas pajak, gitu kan?
2: Bebas. Iya, betul.
1: Gitu, hanya menyisir saja nih kalau gitu. Baik, hanya kalau oke, terima kasih penjelasannya Pak Milko. Selamat malam Pak Milko.
2: Selamat malam Pak Fajar, terima kasih.
1: Iya, ahli perpajakan Milko Huta Barat sudah kami

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu 9 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: baju adat di Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda pendengar untuk edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita tadi satu lagu rohani sudah kita dengarkan. Selanjutnya kita akan dengarkan Kidung dan Sabda untuk edisi hari ini. Baik, pagi hari ini dengan tema Nilai Diri bersama Pendeta Franky Tutuhatunewa. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.
3: Bersama kita sambut hadirnya pagi dengan semangat dan harapan menciptakan sukses di hari ini.

Halo semua, apa kabar Anda hari ini? Saya ingin bagikan spirit atau semangat saya kepada Anda, kata-kata hikmat yang bisa menuntun Anda dalam pekerjaan Anda, jam-jam di kantor dengan penuh sukacita. Anda siap? Tanpa dorongan yang kuat, Anda tak bisa menjadi orang teratas di bidang Anda. Dan tanpa integritas yang kuat, Anda tidak bisa tetap di atas. Kalau Anda sedang bekerja, pastikan seluruh kepala Anda berada dalam pekerjaan itu. Jangan kita melamun mikirkan hal lain atau rumah dan keluarga, bukan karena kita gak mencintai mereka, tapi supaya kita bisa konsentrasi untuk mencapai excellence atau memberi yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Supaya nanti kalau kita pulang ke rumah, kita gak usah merasa bersalah karena pekerjaan kita lagi. Kita bisa lupakannya untuk hari itu, agar kita bisa luangkan waktu kualitas bersama dengan orang-orang yang kita cinta, dan kita bisa mengasihi mereka sungguh-sungguh. Dan juga jangan lupa, kalau kita sudah selesaikan pekerjaan kita, jangan hancurkan sendiri apa yang Anda bangun susah-susah. Jam-jam yang begitu-begitu sampai ngelembur-ngelembur, yang kita investasikan waktu, energi, yang kita korbankan untuk mencapai sukses, masa kita mau hancurkan hanya karena kebodohan-kebodohan atau keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi kalau Anda mencintai pekerjaan Anda, jagalah dengan hidup Anda, hiduplah bijaksana. Ayo, semua kejar sukses itu, karena Anda semua anak-anak Tuhan, dan Tuhan mau Anda sukses tapi dengan caranya. Saya yakin karir Anda pasti akan melejit setelah ini, pasti akan mengalami promosi. Tuhan berkati.

Saya percaya bahwa persaingan yang sehat itu baik buat kita karena kita dipicu untuk tidak lekas puas diri terlalu dini. Jadi nggak apa-apa untuk kita mengingini sukses orang lain selama kita bisa terlebih dahulu bergembira karena keberhasilan mereka. Asal kita bisa mengukur diri kita secara objektif dan sehat, justru baik buat kita untuk iri dengan keunggulan orang lain. Terimalah kata-kata ini. Bandingkan dengan orang lain yang ada di atasmu kalau engkau mau maju. Bandingkan diri dengan yang di bawah kalau engkau mau bersyukur. Ya, salah satu buku-buku favorit bagi saya adalah biografi. Karena bagi saya, manusia adalah sekolah Roh Kudus yang terbaik. Dan buku-buku yang saya telah koleksi selama bertahun-tahun itu isinya cerita tentang orang yang sukses maupun yang gagal. Dan saya bisa belajar selalu dari mereka. Dan kalau saya melihat orang lain lebih berhasil dari saya, maka saya latih dan disiplin hati ini untuk bersyukur dulu, berterima kasih sama Tuhan untuk keberhasilan mereka. Mensyukuri yang baik itu, bukan mendoakan yang buruk atas mereka karena cemburu maupun iri hati. Saya bisa menginginkan kesuksesannya, malah saya izinkan orang itu menjadi alat Tuhan untuk memicu saya. Karena diam-diam di hati saya ada sebuah spirit, semangat persaingan sehat yang baik yang berkata seperti ini, kalau dia bisa, saya juga bisa. Jadi bagi Anda yang sudah sukses terlebih dahulu, hati-hati, kalau Anda tertidur sekarang, sebentar lagi saya akan menyalipmu. Tapi bagi orang yang ada di bawah saya, mereka juga adalah alat Tuhan dalam kehidupan saya. Mereka mengajarkan kepada saya apa artinya berterima kasih, bersyukur sama Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Karena manusia cenderung untuk berkata tidak cukup. Kalau kita lihat orang yang punya lebih sedikit dari kita, kita baru sadar, iya ya, kita ini beruntung sekali. Jadi, orang-orang yang tidak sesukses kita, mereka adalah alatnya Tuhan. Tuhan bicara kepada kita. Tapi jangan berhenti di sana. Kita juga punya PR dari Tuhan. Kalau saya lihat mereka belum mencapai yang saya capai, selama mereka mau dan ada di dalam lingkup pengaruh saya maupun dalam jangkauan saya bertanggung jawab, berhutang sama Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk menolong mereka agar mereka pun bisa memiliki yang saya miliki. Tentunya itu pilihan orang sendiri-sendiri. Dan paling tidak saya bisa menawarkan bantuan sebisa mungkin yang saya bisa lakukan sebagai manusia. Jadi, sekali lagi saya mau dorong Anda untuk bisa membandingkan diri dengan benar dan mendapatkan benefit atau keuntungan yang terbesar di dalam perjalanan hidupmu. Saya mau menantang Anda dalam sebuah perlombaan iman. Dan sebentar lagi dengan iman saya bisa dengarkan suara tembak perlombaan dimulai. Dan hitungan sudah dikumandangkan. Saya berlomba di gelanggang itu bersama dengan Anda. Jadi Anda harus siap-siap. Sebab sebentar lagi ada kata-kata seperti ini. 1, 2, dan 3. Cepatlah berlari kencang, sebab kalau tidak, saya pastikan Anda pasti saya tinggalkan. Saya akan menyalip jauh di depan.

0: temukan beragam informasi dan hiburan yang mendidik dan berbudaya bangsa bersama RRI Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
1: Acara ini dipersembahkan oleh
2: Pro 1, kanal inspirasi.
0: RRI, Radio Publik Pemersatu Bangsa.
3: Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita mau agungkan Dia di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Biarlah kita menyembah Dia di dalam kekudusannya.

Mari kita siapkan hati kita. Yang Maha Mulia, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di hadirat Tuhan dan menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hatimu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, buatlah kami mengerti akan setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, ya Allah. Hamba hanyalah alat. Taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya, ya Tuhan. Lidah, bibir, mulut hamba hanyalah alat untuk menyampaikan suara hati-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Maafkan ketidaktepatan hidup kami. Dan layakkan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, kami ada dalam kesucian kekudusan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya akan merasa hidup mereka bernilai, atau akan merasa mereka memiliki nilai diri yang tinggi kalau mereka memiliki segala sesuatu yang juga bernilai tinggi, ya. Mulai dari apa yang mereka pakai, misalnya pakaian atau perhiasan, atau juga memiliki pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi, memiliki kehormatan, atau juga memiliki harta duniawi. Dalam hal ini memiliki kekayaan, kelimpahan, kemewahan. Nah, semuanya itu akan membuat mereka merasa begitu berharga di mata manusia. Mereka merasa begitu bernilai di mata orang lain, saudaraku. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu juga akan membuat kita menjadi berharga atau bernilai di mata Allah? Ini pertanyaan penting, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sebenarnya yang membuat kita bisa memiliki nilai diri yang tinggi, ya, nilai diri yang benar-benar berharga di mata Allah, bukan apa yang kita pakai, seperti pakaian atau juga perhiasan, bukan juga pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, bahkan harta kekayaan, kemewahan. Bukan semuanya itu. Tetapi nilai diri yang tinggi atau nilai hidup yang tinggi adalah ketika manusia batinnya kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari semakin menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Nah, ini yang harus menjadi standar nilai diri atau nilai hidup orang percaya, saudaraku. Nilai hidup inilah yang harus kita perjuangkan.
manusia batinnya yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, semakin sempurna seperti Bapa di sorga, itu yang harus kita kejar. Sebab itulah nilai hidup yang bertahan sampai di kekekalan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang mengerti akan hal ini seharusnya tidak lagi menaruh nilai diri mereka kepada segala sesuatu yang bersifat sementara, yang fana, yang pada akhirnya semuanya itu sia-sia. Jadi kita tidak lagi menaruh nilai diri kita kepada apa yang kita miliki, termasuk harta, kekayaan, kemewahan, pangkat, jabatan, kehormatan, ya, apapun itu, saudaraku. Nah, saudara, kalau kita sudah mengerti bahwa nilai diri kita, nilai hidup kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memiliki manusia batinia yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus, semakin hari semakin sempurna sama seperti Bapa di surga, maka fokus hidup kita tidak lagi tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia. Karena kita akan mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk belajar mengenal Allah secara benar, lalu berusaha untuk semakin hari semakin mengerti akan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, jadi yang menjadi persoalan sekarang dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita harus berjuang untuk memiliki manusia batinia yang dibaharui terus-menerus dari sehari ke sehari. Itu yang terutama. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, ini artinya berjuang untuk memperbaiki manusia batinia itu, ya, harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Dan kita harus memperkarakan akan hal ini dengan sungguh-sungguh, bahkan melebihi apapun, ya, melebihi semua persoalan hidup apapun, masalah hidup apapun yang sedang kita hadapi. Sebab inilah nilai hidup yang kekal itu, ya. Inilah yang firman Tuhan katakan sangat berharga di mata Allah. Nah, saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa memperbaiki diri kita dari hari ke hari supaya memiliki manusia batinia yang benar-benar berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cara lain untuk memulainya selain kita harus mulai memeriksa seluruh keberadaan hidup kita dengan jujur. Dan itu harus dari hari ke hari. Apakah masih ada cara hidup kita yang tidak sesuai dengan yang Allah Bapa di sorga kehendaki atau tidak? Kenapa kita harus terus memeriksa keberadaan hidup kita dari hari lepas hari? Kita harus ingat, kita ini kan bukan manusia yang sempurna, ya? Bukan manusia yang sudah sempurna. Bahkan kita harus jujur, kita masih seringkali berbuat kesalahan-kesalahan dalam kehidupan ini. Saya, kalau memeriksa hidup saya, juga masih ada kesalahan-kesalahan hidup yang saya perbuat. Ya, mungkin lewat gerak pikiran, sikap, perkataan, perbuatan. Dan ini semua yang memaksa saya harus berjuang. Berjuang untuk terus membaharui manusia batinia ini supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita semua harus berjuang untuk itu, saudaraku. Itu harus menjadi harga yang mahal yang harus kita bayar dalam kehidupan kita. Dengan tekun kita berjuang untuk itu. Saudara, kita bukan orang sempurna, ya. 1 Yohanes pasal 1, kalau kita melihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Lalu ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudaraku, itulah kenapa kita harus sadar akan hal ini. Kita harus berjuang untuk hidup benar-benar benar di hadapan Tuhan, ya. Kita harus berjuang untuk benar-benar benar di hadapan Tuhan dengan tidak berbuat dosa lagi. Tetapi harus jujur, saya katakan itu juga tidak mudah, tidak gampang, ya. Kecuali kita benar-benar memiliki komitmen untuk berubah. Kita mengambil keputusan untuk meninggalkan semua cara hidup kita yang lama, cara hidup yang tidak Allah kehendaki, kita tinggalkan itu semua. Saudaraku, saya juga tidak akan malu untuk berkata bahwa di antara manusia yang berdosa, mungkin saya orang yang paling berdosa di muka bumi ini. Sebab seringkali ketika saya memeriksa seluruh keberadaan hidup ini, yang saya temukan, cara hidupku masih mendukakan hati Bapa, masih melukai hati Bapa, masih mengecewakan Bapa. Dan saya mau berjuang untuk itu, saudaraku. Saya mengajak kita semua berjuang untuk satu hal ini, supaya semakin hari manusia batinnya kita terus dibaharui dari hari ke hari. Ingat, saudaraku, kita bukan orang yang sudah sempurna. Kita masih seringkali salah, tetapi ingat baik firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapan kita harus berjuang untuk memperbaiki diri, menjadi pribadi yang Allah kehendaki? Jawabannya hanya satu, sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir. Artinya, perjuangan kita untuk terus merubah diri, merubah manusia batinnya kita menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, menjadi sempurna seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, itu harus terus berlangsung sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir. Supaya pada akhirnya, saudaraku, Allah Bapa di sorga bisa menemukan kita menjadi pribadi seperti yang Ia kehendaki, pribadi seperti yang Allah rancangkan semula, yaitu manusia yang sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Bapa di sorga. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami belum benar-benar memiliki manusia batinia seperti yang Bapa kehendaki. Tetapi kami mau berjuang, ya Tuhan. Kami mau memiliki komitmen yang baru untuk berubah dari hari lepas hari. Lalu kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kami kepada segala kebenaran. Lalu kami terus berubah menjadi manusia seperti yang Bapa kehendaki. Bapa, di akhir dari saat teduh ini, kiranya Bapa berkenan memberkati anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Bapa melihat, baik masalah hidup, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, dan segala masalah hidup lainnya yang sedang digumuli oleh anak-anak-Mu, yang hamba tidak mengerti, tetapi hamba percaya Bapa mengerti dan Bapa mengetahui. Belas kasihanilah anak-anak-Mu, ya Allah. Jawablah pergumulan mereka sesuai dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kami mengangkat tangan, kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai kehidupan kami,
saat ini, kekal, hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua. Berkat itu kami terima dengan iman, percaya, dan ucapan syukur. Haleluya.

Saya punya sebuah saran bagaimana kita bisa berdoa yang efektif untuk mempersiapkan kita menghadapi tantangan setiap hari. Doa-doa ini bukan cuman saya yakin menyenangkan hati Tuhan, tapi sangat perlu dalam kehidupan kita. Doalah seperti ini. Tuhan, berikanlah padaku hati Daud dan otak Salomo. Aku diberkati. Doakan berkali-kali, bahkan dalam hati ketika Anda sudah bekerja atau beraktivitas setiap hari. Katakan pada diri sendiri, berkatilah, diberkatilah hatiku, diberkatilah pikiranku. Ketahuilah bahwa Tuhan mau memakai Anda menjadi berkat. Mintalah kepada Tuhan sebuah hati yang sangat pandai di dalam menjalin hubungan. Meskipun cerdik tapi tetap tulus seperti merpati. Hati yang dapat merasakan hati orang lain dan kebutuhan mereka. Hati yang sensitif dengan orang lain dengan cara yang baik. Minta pada Tuhan sebuah hati yang stabil dan kuat secara emosi dan secara rohani, betul-betul hidup dan tidak suam-suam kuku. Hati seperti ini pasti akan diberkati. Tapi jangan berhenti di sana. Berdoa lebih lanjut, minta sama Tuhan otaknya Salomo. Sebuah pikiran yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi sebuah pikiran yang superior atau lebih canggih dibanding dari yang lainnya karena Roh Kudus tinggal di dalamnya. Mintalah sebuah otak yang betul-betul diisi dengan intelek Allah, dengan hikmat yang sangat praktis, dan dengan ide-ide yang bukan cuman bagus, tapi sungguh-sungguh luar biasa, sehingga Anda menjadi orang yang sangat strategis di mana Allah menempatkan Anda. Jadilah jenius, tapi tetap rendah hati. Saya yakin, kalau Anda minta sama Tuhan seperti ini, Allah pasti memberikan kepada Anda, dan Anda pasti berada di atas rata-rata, buat dunia terkagum-kagum, hingga mereka semuanya berkata satu terhadap yang lain, siapa yang membuat orang ini menjadi jenius seperti ini? Beritahu sama mereka, Tuhanlah yang membuat Anda menjadi begini. Dialah yang memberimu hati seperti Daud dan otak seperti Salomo.

0: temukan beragam informasi dan hiburan yang mendidik dan berbudaya bangsa bersama RRI Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
1: Acara ini dipersembahkan oleh
2: Pro 1, kanal inspirasi.
0: RRI, Radio Publik Pemersatu Bangsa.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Dan isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan hubungan.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Ding Revlin dalam rubrik Warta Intimum Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Sebanyak 600 PNS perlu pendampingan bimtek angka kredit penuhi hak kenaikan pangkat ASN.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Dr. Ernest Silvanus SPI MMLH mengatakan perubahan sistem yang menjadi tantangan bagi sebagian besar ASN dalam menjalankan tugas. Pada jabatan struktural sebelumnya tidak menggunakan sistem angka kredit, namun bagi guru dan jabatan fungsional lainnya sistem ini sudah lama diterapkan. Demikian disampaikan Sekda Malinau Ernest Silvanus usai membuka kegiatan bimbingan teknis pengisian angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat PNS tahun 2026 yang berlangsung di ruang Laga Pratu Kantor Bupati Malinau pada Senin 3 Agustus 2026. Ernest Silvanus mengatakan adanya pergeseran dari kenaikan reguler 4 tahunan ke sistem angka kredit ini dirasakan cukup menyulitkan para PNS, sehingga kegiatan ini diselenggarakan agar seluruh peserta, khususnya PNS, dapat memahami tata caranya dengan baik, dapat mengusulkan, dan pada akhirnya hak-hak mereka sebagai pegawai negeri sipil dapat terpenuhi.
3: Kenapa kita lakukan ini? Karena kita melihat banyak pegawai kita yang belum paham, belum mengerti bagaimana untuk bisa mendapat angka kredit ini. Nah, hari ini BKN Regional 8 Banjarmasin kita undang khusus untuk melakukan bimbingan sekaligus pendampingan kepada 600 lebih ya pegawai kita yang mungkin wajib dalam proses kenaikan pangkat. Nah, kalau di struktural ini kan kalau sebelum-belumnya kan kita tidak pakai angka kredit seperti ini. Kalau guru, penyuluh biasa menggunakan. Nah, di sinilah mungkin pergeseran dari kenaikan reguler 4 tahunan kemudian menjadi opsional dan angka kredit ini kan cukup ya menyulitkan teman-teman itu. Nah, inilah kita lakukan hari ini. Harapan kita ya teman-teman ikuti dengan baik, kemudian akhirnya paham, bisa mengusulkan, dan hak-hak dia sebagai pegawai negeri sipil bisa dipenuhi. Intinya seperti itu.
4: Nah, lalu bagaimana untuk menggerakkan para ASN yang ada di pedalaman perbatasan? Karena kan mereka beralasan banyak faktor yang tidak mau mengusulkan.
3: Ya, artinya gini, makanya kita nanti lakukan pendampingan, kita pisahkan. Tandanya ada ASN yang mungkin bisa saja karena kurang informasi, jauh dari informasi sehingga mereka tidak tahu. Nah, nanti kita coba sisir melalui DKPP untuk bisa memilah. Kalau pada akhirnya nanti kita melakukan melalui Zoom dan atau mungkin kita langsung datang nih, kita lihat jumlahnya dulu. Nah, paling tidak kita bisa mengkomunikasikan permasalahan ini kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Itu intinya.
2: Karenanya, pemerintah akan melakukan dan menyiapkan pendampingan kepada para pegawai yang ada di berbagai pelosok daerah, khususnya pedalaman dan perbatasan, terutama dengan melihat jumlah sasaran. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Stok BBM Malinau aman di perkotaan, namun distribusi ke pedalaman masih terkendala. Ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau masih dalam kondisi aman. Namun distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman masih menghadapi kendala akibat kondisi akses jalan yang rusak. Menepis isu kelangkaan, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Erli Sumiati, saat ditemui di kantor Bupati Malinau pada Kamis mengatakan, secara umum kuota BBM untuk Kabupaten Malinau masih mencukupi dan penyaluran di wilayah kota berjalan lancar. Meski demikian, kondisi berbeda masih terjadi pada jalur distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman. Kendala terjadi karena akses jalan yang mengalami kerusakan sehingga mempengaruhi kelancaran pengiriman BBM.
5: Kuota untuk Kabupaten Malinau ini masih mencukupi untuk Malinau dan penyaluran hingga saat ini masih lancar dan tidak ada kendala. Untuk SPBU yang di Malinau Kota, khususnya di Semoga Jaya dan Beringin ini, serta yang di daerah Mentarang itu berjalan dengan lancar hingga saat ini. Sementara ini masih berjalan dengan baik, penyalurannya lancar saja. Tetapi kalau untuk di daerah memang Apokayan itu memang ada kendala ya, karena di daerah Longbagun itu kan ada jalan yang rusak kan, di situ agak tersendatnya di situ. Tetapi kalau di Sungai Poh sudah mulai lancar.
1: Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan belum terdapat laporan mengenai gangguan penyaluran yang signifikan maupun keresahan masyarakat terkait ketersediaan BBM di wilayah Malinau. Erli juga menyebut sejauh ini belum menerima laporan adanya pihak yang menahan atau menampung kuota BBM sehingga mengganggu distribusi pada masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak resah dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Sebanyak 4.700 lebih warga Kabupaten Malinau peserta BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terancam tidak terjamin pelayanan kesehatannya.
2: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, memaparkan perkembangan terkait rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Penonaktifkan, PBPU Pemda Provinsi dan Dampak Terhadap Universal Health Coverage UHC yang digelar di ruang inti ulun kantor Bupati Malinau Selasa 4 Agustus 2026 pagi. Yusef menjelaskan, rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara mulai Oktober mendatang, dan di Malinau ada sekitar 4.700 peserta. Karena Pemprov Kaltara menyampaikan keterbatasan kemampuan anggaran yang baru mampu menanggung hingga bulan Maret saja. Hingga saat ini, kesepakatan tetap bertahan untuk mencegah dampak sosial yang tidak diinginkan, mengingat jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak wajib bagi seluruh warga negara Indonesia.
6: Malinau 4.700. Total provinsi itu 40.054 jiwa.
4: Itu memang menjadi tanggungan provinsi awalnya.
6: Ya, cuma masalahnya kemampuannya sampai triwulan 3. Sedangkan kami prinsipnya pendaftaran sesuai kemampuan, sehingga ada potensi memang ke depan yang harus kita diskusikan penonaktifan massal 40.000 ini gimana tindak lanjut. Apakah mau ditanggung Pemda Kabupaten Kota atau memang dibiarkan aja supaya masyarakat tidak mendapatkan akses.
4: Ini merupakan masyarakat biasa atau memang yang menjadi tanggung provinsi yang seperti pensiunan atau apa gitu?
6: Oh, enggak. Mereka penduduk bukan pekerja, Pak. Mereka penduduk yang belum mendapatkan PBIJK. Jadi kan ada dua segmen. Kepestaan. Segmen PBJK itu yang APBN. Yang non-PBI itu ada macamnya banyak. Ada mandiri, ada swasta, ada penduduk yang didaftarkan ke Pemda. Nah, kita kerjasama yang penduduk didaftarkan Pemda. Nah, syarat-syaratnya itu mengacu kepada Pergub 37 tahun 2019. Orang tidak mampu, disabilitas, kemudian UMKM yang upahannya di bawah 2 juta gitu kan, sama orang-orang yang memang memerlukan asal mau kelas 3. Biasanya orang-orang yang menunggak mau berobat kan udah punya uang tuh, nah, kan pindah situ. Bahkan ada narapidana juga kan.
2: Usai rapat tersebut, Sekda Malinau Dr. Ernest Panus menegaskan bahwa hal ini akan disampaikan kepada kepala daerah yaitu Bupati Malinau, dan Pemkab Malinau berupaya untuk membackup pendanaannya jika sudah tidak ditanggung pembiayaannya oleh Pemprov Kaltara.
7: Ya, tadi kita sudah hitung-hitung, memang kita juga kebetulan ada lebih, mudah-mudahan kita masih bisa cover. Tapi sebelum itu nanti juga kita akan laporkan ke Pak Bupati. Pasti nanti ada forum pimpinan di Bupati Wali Kota se-Kalimantan Utara untuk bisa memastikan terhadap penonaktifan ini.
4: Nanti kemungkinan masih siap, Pak, ya, untuk menanggung, mengambil alih.
7: Ya, karena bagaimanapun ini kan masyarakat kita. Jadi mereka sangat butuh lah terhadap jaminan ini. Suka dan suka harus kita tetap alokasikan. Ya, intinya kita pengen tetap masyarakat kita mendapat hak dalam kesehatan, karena salah satu hak dasar selain pendidikan.
2: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertemu Menteri PUPR, Bupati Malinau mendorong percepatan konektivitas wilayah perbatasan. Bupati Malinau, Rompi Wemawa, mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas di Kalimantan Utara, khususnya akses yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo di Jakarta pada akhir Juli 2026, Wempi menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai strategis bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa akses yang menjadi perhatian diantaranya konektivitas menuju kawasan Apokayan yang terhubung dengan Kalimantan Timur melalui Kabupaten Mahakam Ulu, akses Malinau menuju Krayan, serta jalur yang menghubungkan Malinau dengan wilayah Nunukan dan Kabudaya. Menurut WMP, jalur-jalur tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat Kabupaten Malinau, tapi juga menjadi akses lintas kabupaten hingga lintas provinsi. Pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
8: Nah, bagaimana kita berharap dalam situasi ini mampu memacu infrastruktur yang bisa menjamin atau menopang terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat itu, pelayanan kepada masyarakat itu, dan itu kita sudah sampaikan secara langsung dengan beliau. Dan saya meminta gambaran kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, apakah dukungan yang akan diberikan kepada kita dalam menyelesaikan beberapa persoalan kita bersama, ya, dengan situasi kondisi keuangan negara yang pasti tidak bisa diselesaikan satu kali, pasti ada tahap-tahapannya, dan memilah-milah skala prioritas yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, ya, yang memang berdasarkan aturan dan kewenangan ada di tanggung jawab beliau, ya, sebagai Menteri PUPR, dan beliau merespon baik.
9: Selain pembangunan infrastruktur baru, WMP juga menekankan pentingnya mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia. Menurutnya, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun merupakan bagian yang tak kalah penting dari pembangunan. Ia menilai infrastruktur yang telah tersedia harus dipastikan berfungsi secara optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
0: Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimung sepekan kali ini. Saya Ding Revlin dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimung sepekan berikutnya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, pagi hari ini kita akan kembali dengarkan update info prakirawan cuaca edisi 9 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh BMKG Tanjung Harapan bersama Bobby Agus Trianto.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar setia RRI Malinau. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di akhir pekan hari ini. Bersama saya Agus dari BMKG Tanjung Harapan Bulungan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca terbaru hari ini Minggu 9 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 8 pagi hingga esok hari untuk wilayah Kabupaten Malinau dan kabupaten di sekitarnya. Untuk perakiran cuaca di Kabupaten Malinau, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang dan malam hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan potensi terjadi kabut. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya perakiran cuaca di Kabupaten Tanah Tidung, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang dan malam hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan potensi terjadi kabut. Suhu udara di Kabupaten Tanah Tidung berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk perakiran cuaca di Kabupaten Bulungan, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang dan malam hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan potensi terjadi kabut. Suhu udara di Kabupaten Bulungan diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya informasi perakiran tinggi gelombang di perairan pesisir Kalimantan Utara, angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 40 km per jam dan tinggi gelombang diperkirakan sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk perairan Laut Sulawesi bagian barat, arah angin diperkirakan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 12 hingga 40 km per jam dengan tinggi gelombang diperkirakan sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Untuk keterangan lebih lengkap, Sobat BMKG dan pendengar setia RRI Malinau dapat mengikuti akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Info cuaca.

0: Demikian pendengar, tadi kita dengarkan update info perakirawan cuaca bersama Bobby Agus Arianto dari BMKG Tanjung Harapan untuk edisi hari ini 9 Agustus 2026. Sesaat lagi kita akan ikuti berita olahraga bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk pagi hari ini 9 Agustus 2026. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Bisa diikut sertakan dalam rutinitas sehat ini di setiap pagi. Manfaatkan sinar matahari pagi langsung dari alam untuk kecukupan vitamin D ya. Nah, kami juga terus hadir dalam rangkaian program yang sudah disiapkan. Ya, kita menantikan berita olahraga sepekan ya. Beberapa lagu akan kembali hadir. Kali ini sudah disiapkan Racun Dunia, lagu yang dirilis tahun 2008 dari The Changcuters. Tapi kita say no dulu to narkoba.
2: Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengok ini lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai?

0: aja nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, bro. Yoi, hati-hati ya. Hati-hati, bro.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
2: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
4: Don't move. Stop the gun.
3: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
5: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: 100.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Slow Down Baby, lagu yang dirilis tahun 2007 dan semakin memperkenalkan She sebagai kelompok musik yang semuanya perempuan, ya, makin terkenal di Indonesia. Tapi walaupun lagu-lagu mereka sangat populer dan mereka juga sempat sangat terkenal, ya, tetapi setelah itu sampai sekarang She ini vakum, ya, entah bubar atau hanya berhibernasi saja. Kita tidak tahu, tapi sang vokalis Melly Mono memang setelah grupnya vakum berkarir secara solo, ya. Nah, pendengar, selamat pagi. Ini yang sudah memulai aktivitas olahraganya juga, jangan lupa olahraganya pilihlah ruang terbuka hijau, ya. Banyak kan, ya, ditarakan ini ruang terbuka hijau karena selain udaranya lebih segar, ya, RTH ini juga bisa jadi sarana publik yang mendukung gaya hidup sehat bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai lansia, ya. Sementara kalau olahraga pagi juga pastinya tidak bisa kita pertanyakan lagi, banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh, kan, mulai aktivitas fisik yang ringan hingga sedang gitu, ya, seperti berjalan kaki selama setengah jam itu sudah bisa membantu meningkatkan kebugaran jantung, melancarkan sirkulasi darah, menjaga berat badan, memperkuat otot dan tulang, ya, ditambah lagi kalau pagi ini sinar matahari paginya seperti itu, ya, jadi untuk kebutuhan vitamin D juga dapat didukung gitu, ya. Nah, lagi-lagi olahraga apalagi adanya di ruang terbuka hijau itu bisa memberikan progres yang baik, ya, untuk mereka yang ingin menjaga kesehatan mental gitu, ya. Karena ruang terbuka hijau ini pastinya akan membawa vibes yang berbeda. Misalnya pepohonan yang tumbuh di kawasan itu juga berperan penting, kan, ya, dalam menghasilkan oksigen, menyerap polusi udara, sehingga yang berolahraga pun bisa menghirup udara yang sehat dan membantu menurunkan suhu lingkungan sehingga menciptakan kawasan yang lebih nyaman gitu, ya. Sementara kita juga pemerintah terus mendorong, kan, ya, pemanfaatan ruang terbuka hijau ini sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kota yang sehat dan ramah lingkungan. Ada beberapa fasilitas yang ditambahkan berupa jalur pejalan kaki, area duduk gitu, ya, pepohonan, serta ruang terbuka yang nyaman. Dan ini diharapkan bisa menjadi motivator, ya, untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Tapi kalau misalnya memang terbiasa berolahraga di tempat yang dekat atau sekedar kompleks rumah, itu sudah lebih dari cukup. Yang penting olahraga pagi, ya. Tapi ada juga mungkin yang memilih untuk tarik selimut lagi, Mbak Irvi, ya, karena capek. Iya, mungkin tadi malam ada shift malam sehingga digantikan di pagi ini tidurnya dilebihin. Ya udah, enggak apa-apa, ya. Yang penting ada kecukupan baik kuantitas dan kualitas yang bisa dikejar untuk waktu tidur Anda, ya. Oke, 31 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita kembali dengan beberapa lagu. Kali ini ada Ratu dengan Teman Tapi Mesra. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.

Belanda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.